0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melari gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Ini adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan bagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat, kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
4: Ini contoh.
3: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
5: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, sejak tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya yang sudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat berat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
6: Awalnya yang punya kita dulu, awalnya ya
5: kita dulu, kita dulu dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu, nanti ada juga videonya, Presiden melihat satu-satu semua, dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga, dan pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini dari Pak Presiden sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
3: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
7: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
2: Ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan, Kak, berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG. Gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Ini misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat dapur tepatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
7: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
8: tata. Seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Menko itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
7: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
9: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Road 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
10: 44,12% kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari Wika dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di video 2027.
9: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Road 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
11: Yang jalan tol elevated atau Harbor Road 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai
9: proyek jalan tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusapala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priok. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
13: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
12: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan, harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya, informasinya kepada kami.
13: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
14: KNKT itu terus kelanjutannya apa, sampai sekarang kan belum ada yang sampai sekarang cuma waktu ada laporan di DPR apa itu aja, sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
13: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari Stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together, yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn, mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
16: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri. ASEAN in the driver seat in our own
15: political and security architecture. Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Chem Widya, menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
17: So I think our size keep increasing and we expect it to continue.
18: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN. Economic integration and the
15: community building process. Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
19: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
20: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat. Sustained commitment and close
15: cooperation. Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
21: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
15: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Liana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
1: ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan pertumbuhan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni-seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi, sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.

0: termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru yang memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen.
1: Anda tersimpan pikiran.
0: Saya belum menerima apapun yang menerima hadiah itu club, adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk pelatih. Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
2: Menurut saya tentunya ini perlahan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
0: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

bangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan.

0: siapapun yang menjadi pemimpin harus semangat. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jatah meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.

Masih temani ruang dengar Anda Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini, pendengar, Sabtu 8 Agustus 2026 untuk mengawali akhir pekan Anda ya. Dan pendengar, perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur untuk hari Sabtu ini, seluruh wilayah Kalimantan Timur yaitu Pasir, Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam, Pasir Utara, Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan juga Kota Bontang diprediksi akan mengalami cuaca berawan ya. Dan juga pastikan untuk tetap update mengenai info terkini mengenai perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur dengan mengakses laman BMKG pendengar, atau setia mendengarkan program di program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, semoga cuaca hari ini tidak menghambat aktivitas hari Sabtu Anda.

0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda.

0811-5445-495. WhatsApp 0811-5445-495. Halo RRI, suara Anda.

1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini tanggal 8 Agustus juga diperingati sebagai hari ulang tahun ASEAN. Di mana pendengar, ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dan juga dideklarasikan oleh para founding fathers ASEAN, yaitu negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand. Dan dalam peringatan hari ulang tahun ke-59 ASEAN tahun ini, pendengar, organisasi kawasan ini mengusung tema Navigating Our Future Together. Tema tersebut mencerminkan komitmen negara-negara anggota untuk menghadapi tantangan global secara bersama-sama, sekaligus membangun masa depan kawasan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Tema tersebut menegaskan pentingnya kerjasama dan saling mendukung dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan, dan semangat itu juga mencerminkan visi ASEAN sebagai satu komunitas regional yang terus berkembang dan mampu beradaptasi dengan perubahan.

0: kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 97,6 FM.

saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka tinggal. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan, dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua level harus segera

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Ngulet alias peregangan di pagi hari usai bangun tidur kerap kita lakukan, seakan sudah menjadi hal wajib untuk membuat badan jadi lebih enak. Ngulet dalam ilmiahnya disebut dengan paniculation dan merupakan reaksi dari hilangnya bentuk otot serta cairan yang cenderung berkumpul di sepanjang punggung dan diekspresikan dengan peregangan sambil menguap. Melakukan peregangan berfungsi melancarkan aliran darah dan cairan tubuh agar kembali menyebar secara merata ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah yang lancar bisa mencegah kepala yang pusing dan mata berkunang-kunang saat kita beranjak bangun. Peredaran darah dan cairan tubuh yang lancar juga akan membuat tubuh lebih segar.
1: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 Sendawar. Kembali lagi di ruang dengar Anda bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemani hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kita awali dengan informasi di program acara Beranda Sukacita ya. Kunjungan Gibran ke daerah dinilai perkuat pemerintah Prabowo dan percepatan Sukacita yang ada di Indonesia. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai intensitas kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke berbagai daerah merupakan bagian dari upaya memperkuat jalannya pemerintah Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mengakselerasi pelaksanaan program prioritas nasional dalam Sukacita. Fernando mengatakan kunjungan Wakil Presiden ke lebih dari 100 titik dari 30 provinsi sejak dilantik bukan sekedar agenda seremonial saja. Menurutnya aktivitas tersebut merupakan implementasi mandat konstitusi sekaligus bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Ia menilai tidak tepat apabila kunjungan kerja Wakil Presiden dipersepsikan sebagai agenda yang berdiri sendiri ataupun dikaitkan dengan kepentingan politik di luar pemerintah. Menurutnya, pola kerja yang dijalankan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran menunjukkan berbagai peran yang saling melengkapi. Presiden berfokus pada pengendalian pemerintah, diplomasi, kebijakan strategis nasional, sedangkan Wakil Presiden memperkuat implementasi program di lapangan serta menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan manusia adalah pencemaran udara. Pencemaran udara bersumber dari asap kendaraan bermotor, asap dari cerobong industri, serta asap dari kebakaran hutan dan lahan. Mari kita kembalikan pencemaran udara dengan menanam pohon, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, membangun industri yang ramah lingkungan, memperluas ruang terbuka hijau, dan stop pembakaran hutan dan lahan.

0: Ya, kok akhir-akhir ini kakak perhatikan kamu kok kelihatan lemas banget? Kamu sakit?
1: Iya nih kak, badan aku sering rasanya pegel.
0: Wah, kalau gitu kamu jarang olahraga.
1: Bisa jadi sih, aku kan orangnya emang malas olahraga.
0: Coba deh ya, kamu sekarang biasain olahraga. Biar badan kamu terasa sehat dan badan kamu gak pegel-pegel lagi. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran tubuh dan kesehatan juga loh.

Serat berfungsi membantu pencernaan. Serat juga membantu membentuk tubuh ideal. Saat sistem pencernaan lancar, penyerapan dan pembuangan makanan juga jadi lebih baik. Tahukah pendengar, kebutuhan serat setiap usia berbeda-beda. Laki-laki dewasa berusia 18-50 tahun butuh serat sekitar 36-37 gram. Wanita dewasa usia 18-50 butuh serat sekitar 29-32 gram. Bayi 0-5 bulan membutuhkan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6-11 bulan membutuhkan serat 11 gram. Dan untuk anak-anak berusia 1-3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk, penuhi asupan serat kita sesuai usia.

0: Pasti kalian sudah lihat.
1: Lihat apaan?
0: Emangnya belum tahu? Setiap menjelang peringatan kemerdekaan RI, Kementerian Sekretariat Negara Indonesia meluncurkan logo dan tema.
1: Terus?
0: Ya pasti, banyak kita lihat juga ucapan selamat ulang tahun di media sosial. Tapi sayang, banyak yang salah dan juga keliru dalam penulisan HUT RI.
1: Maksudnya gimana ya?
0: Kamu tahu nggak, kalau penulisan HUT RI ke-79 dengan HUT ke-79 RI beda makna loh.
1: Emang bedanya apa sih?
0: Kalau penulisan HUT RI ke-79 itu memberi kesan seolah Indonesia berjumlah 79 lebih.
1: Oh gitu toh.
0: Iya, HUT itu mengartikan jumlah ulang tahunnya, bukan jumlah RI. Karena Republik Indonesia yang disingkat RI hanya ada satu.
1: Oh iya iya iya iya iya iya.
0: Iya kan? Jadi penulisan yang benar adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, bukan HUT RI ke-79.
1: Wah, sekarang aku jadi ngerti nulis yang benar. Jadi gak keliru lagi dah.
0: Betul, dengan penulisan yang benar kita bisa lebih menghargai dan merayakan kemerdekaan Indonesia dengan baik.

0: Pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.
1: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
2: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
3: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
4: Hey. Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong. Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.

berfungsi layaknya sebuah kode untuk memberitahukan urgensi yang sedang terjadi. Walaupun suara sirine ambulans dengan pemadam kebakaran hampir mirip, namun keduanya memiliki perbedaan. Suara mirip palang pintu kereta api atau high low menandakan mobil sedang atau akan menjemput orang sakit atau pasien. Wailing siren sebagai penanda ambulans sedang membawa jenazah ke rumah.

0: Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 134 menyebut bahwa ambulans yang membawa pasien menduduki posisi kedua dari 7 kendaraan prioritas setelah pemadam kebakaran untuk didahulukan di jalan raya oleh pengguna jalan lainnya.
1: Bentar deh.
2: Apaan? Ayo buruan, kita telat nih, sebentar lagi.
1: Ini motor spionnya kemana dah? Kok cuma sebelah? Keberadaan spion motor terkadang masih dianggap sepele oleh pemiliknya. Kehadirannya dinilai mengurangi kelincahan sepeda motor saat bermanuver di kemacetan, sehingga tidak sedikit pemilik motor yang mencopotnya atau diganti dengan spion yang tidak layak. Bahkan terkadang ditempatkan di bagian yang salah, terutama saat melakukan modifikasi. Padahal spion adalah komponen vital saat berkendara agar terhindar dari risiko kecelakaan. Jenis kaca pada spion juga dirancang sedemikian rupa agar objek yang terlihat lebih jelas nampak di spion. Dengan spion, pemotor bisa melihat objek di belakang ketika ingin membelok atau berpindah jalur.

Baik pendengar setiap Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Kita memasuki di program acara berikutnya ya, ada di Inforama. Untuk informasi pertama, ada DKI kemarin rumah subsidi di Kemayoran hingga resiko obligasi daerah. Peristiwa penting dan menarik ya pendengar, terjadi di Jakarta selama Jumat 7 Agustus. Mulai dari Perumnas, mulai bangunan rumah susun bersubsidi di Kemayoran hingga BI DKI ingatkan Pemprov kelola resiko penerbitan obligasi daerah. Adapun ya pendengar, berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali. Yang pertama ada Perumnas mulai bangun rumah susun bersubsidi di Kemayoran. Perumnas memulai pembangunan hunian subsidi berbasis rumah susun Samesta Alonia Kemayoran di Jakarta Pusat yang akan menyediakan 609 unit bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian ada juga Jakpus deklarasikan pemberantasan peredaran tramodo ilegal. Kemudian ada juga Pramono instruksikan DLH DKI bersihkan tumpukan sampah. Dan ada juga Dinsker DKI tegaskan tak ada nakes di Jakarta yang mencibir pasien BPJS. Kemudian ditambah lagi ada BI DKI ingatkan Pemprov kelola resiko penerbitan obligation daerah. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar. Kita akan melanjutkan berita mengenai pemberhentian ya, Kepala SPPBG hingga pemadam kebakaran di Bromo.

0: Hate speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.
1: Disiplin masyarakat masih merupakan salah satu problem bangsa ini karena kesadaran masyarakat untuk berdisiplin masih rendah. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa kesadaran berdisiplin akan kembali kepada kenyamanan mereka juga dalam menikmati jasa. Contoh sederhana, lihat bagaimana disiplin berlalu lintas di Jakarta sebagai jendela Indonesia. Saat berhenti di lampu merah, berapa banyak kendaraan menerobos lampu merah? Berhenti di zebra cross menghalangi penyeberang jalan atau justru memacu kendaraan sekencang-kencangnya saat lampu kuning? Bagaimana sebuah bangsa mau berdiri tegak sama terhormatnya dengan bangsa-bangsa lain jika kondisi kedisiplinannya seperti ini? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kemunduran moral bangsa ini? Tentu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari kita membiasakan berdisiplin diri. Dengan disiplin diri, mari menjadi bagian dari sebuah mesin besar bernama Indonesia yang bergerak maju menuju masa kejayaannya.

Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.

0: aja.
1: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
0: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
1: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
0: Iya ndak, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
1: Oh, gitu ya, ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
0: Iya, Nda. Itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.
2: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Hai pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10.36 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Ada kabarin, terdapat pemberhentian kepala SPPG hingga pemadam kebakaran di Bromo. Sejumlah warga Humaniora kemarin ya, di hari Jumat 7-8 Agustus, masih menarik dibaca di hari ini, mulai dari Badan Gizi Nasional menghentikan 66 sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang menjabat sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, hingga update soal penanggapan penanganan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. BGN diberhentikan 66 kepala dapur MBG atas tindakan tidak disiplinnya. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan pihaknya telah menghentikan 66 sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang menjabat sebagai Kepala Dapur Makanan Bergizi MBG per hari atas tindakan tidak disiplinnya.

Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam per hari. Usia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12-18 tahun butuh waktu tidur 8-9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18-40 tahun membutuhkan waktu tidur 7-8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

0: Gitu kah? Oke, pegang kuat-kuat.
1: Sip, ngebut lagi.
0: Yuhu, mantap.
2: Nyawa cuma satu dan gak ada gantinya.

0: Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kantong semar merupakan tumbuhan karnivora yang unik dan menarik, terkenal karena memiliki daun berbentuk cawan yang berfungsi untuk menangkap dan mencerna serangga serta makhluk kecil lainnya. Kantong-kantong yang terbentuk di ujung daun kantong semar mengandung cairan yang berfungsi untuk mencerna mangsanya. Tumbuhan dengan nama latin Nepenthes spp ini tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kantong semar tumbuh di habitat-habitat yang lembab dan terpapar cahaya matahari yang cukup, seperti hutan-hutan pegunungan, lereng bukit, atau bahkan di dataran rendah yang lembab. Mereka sering ditemukan tumbuh pada tanah berbatu atau di dekat aliran air, tempat di mana mereka dapat memperoleh nutrisi tambahan dari serangga yang tertangkap dalam kantongnya.

0: RRI Sendawar segera bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda menyiarkan berita pagi.
1: Prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum. Kini kita juga prihatin, ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih, tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: penyandang disabilitas dan inklusi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, siang hari ini bersama dengan saya Ria Mitasari, kita di sajian ruang disabilitas dan inklusi. Seperti yang kami informasikan tadi, pendengar, pemerintah ini baru saja menerbitkan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2026 tentang konsesi bagi penyandang disabilitas dan insentif bagi perusahaan. Dan tentunya kehadiran regulasi ini menjadi salah satu langkah penting, terutama dalam hal memperkuat pemenuhan hak penyandang disabilitas, karena salah satu substansinya itu berkaitan dengan pemberian konsesi atau istilahnya ini potongan biaya, ya, keringanan dalam layanan tertentu bagi penyandang disabilitas. Nah, tentunya sama seperti halnya kebijakan, ini tantangan terbesarnya bukan hanya bagaimana aturan tersebut dibuat, tapi bagaimana aturan ini benar-benar bisa diterapkan di lapangan dan dirasakan langsung sepenuhnya oleh penyandang disabilitas. Nah, bagaimanakah teman-teman disabilitas kita yang sudah mengetahui hak-hak yang mereka miliki ini? Kita akan bahas bersama dengan Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dari Dinas Sosial Kalimantan Timur, ada Bapak Doni Juliansa yang sudah hadir di studio. Selamat siang, Pak Doni.
2: Selamat siang.
1: Terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI. Ini sudah berapa kali ke RRI, Pak?
2: Wah, sudah berkali-kali ini.
1: Berkali-kali, ya, Pak, ya. Terima kasih ini. Kemudian kita sapa juga yang sudah hadir di fasilitas Zoom, ada Ketua PPDI Kalimantan Timur, Ibu Ani Juwairia. Assalamualaikum, Bu Ani. Selamat siang. Halo, Bu Ani, bisa mendengar suara kami, Bu Ani?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Mita.
1: Iya, sehat, Bu Ani?
3: Salam juga, Pak Doni. Alhamdulillah sehat. Terima kasih, Pak Doni, sudah hadir. Mohon maaf saya dari jauh ini.
2: Siapa?
3: Dari jauh, bukan dari studio.
1: Iya, tidak apa-apa. Yang penting suaranya jelas, ini terdengar untuk pendengar kita, ya, Bu Ani, ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda nanti juga bisa berdiskusi langsung tentunya bersama dengan kedua narasumber kami, karena kami juga akan buka sesi tanya-jawab, diskusi, ya. Kita sharing di sajian ruang disabilitas ini. Anda bisa menggunakan line telepon kami di 736566 743495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554976, ataupun juga untuk Anda yang memonitor via streaming di aplikasi RRI Digital juga bisa menggunakan kolom live chat untuk bertanya langsung dan kolom komentar di YouTube RRI Samarinda. Langsung saja kita akan bahas ini terkait dengan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2026. Saya ke Pak Doni dulu. Sebenarnya ini peraturan pemerintahnya tentang apa, Pak? Boleh diinformasikan dulu ke masyarakat nih, Pak.
2: Oke, baik. Terima kasih. Para pemirsa dimanapun Anda berada, jadi peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2026 tentang konsesi bagi penyandang disabilitas dan insentif bagi perusahaan, ini merupakan amanah dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, di mana di dalam undang-undang tersebut diamanatkan tentang insentif dan konsesi yang diberikan kepada penyandang disabilitas, dan juga insentif bagi perusahaan yang menerima keberadaan dari penyandang disabilitas tersebut. Memang cukup lama dari Undang-Undang 8 tahun 2016 sampai dengan 2026, itu berarti ada 10 tahun para teman-teman penyandang disabilitas untuk menunggu tindak lanjut dari undang-undang tersebut. Nah, turunan dari undang-undang tersebut, maka dibuatlah peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2026. Ini juga baru disahkan di tanggal 26 Juli 2026 yang lalu. Nah, inti dari peraturan pemerintah nomor 31 ini adalah ada 4 yang dapat saya sampaikan. Kalau melihat dari peraturan pemerintahnya itu memang cukup banyak pasalnya, ada 31 pasal, tapi intinya adalah ini yang pertama, ini merupakan mandat dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, pemenuhan hak. Pemenuhan hak ini adalah menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesetaraan, akses, dan kesempatan. Nah, yang ketiga, konsensi. Nah, konsensi ini diberikan minimal 20% dalam bentuk apa? Berupa pemotongan harga atau biaya pada 9 sektor strategis, nanti akan kita jelaskan. Terus yang keempat adalah insentif bagi perusahaan. Mendorong perusahaan untuk memberikan konsesi, memperkerjakan disabilitas, dan menyediakan layanan wisata inklusif melalui pemberian insentif. Nah, sektor konsesi itu meliputi ada 9. Sektor pendidikan, kemudian juga transportasi, yang ketiga kesehatan, keempat alat bantu, kelima perumahan dan utilitas, yang keenam ketenaga kerjaan, ketujuh kewirausahaan, kedelapan pariwisata dan budaya, dan yang kesembilan ada olahraga. Seperti apa konsesi itu? Contohnya kita ambil contoh yang sektor pendidikan. Itu berupa biaya pendidikan. Pendidikan dasar, menengah, kemudian kursus, pelatihan, hingga perguruan tinggi. Kemudian transportasi, tarif perjalanan, menggunakan transportasi darat, laut, udara, bisa juga kereta api, kemudian tarif parkir, tarif tol, bahkan BBM juga termasuk, dan pembuatan SIM. Kemudian kesehatan, layanan kesehatan, JKS, BPJS, dan pengurangan premi asuransi. Khususnya asuransi di swasta. Alat bantu sudah pasti ya, benda fisik, kursi roda, alat bantu dengar, dan lain-lain. Nah, termasuk juga olahraga. Olahraga seperti apa? Bentuk kompensasi konsesinya. Tiket acara olahraga akan mendapat korting, potongan biaya. Nah, selama ini mungkin kita lihat beberapa kendala yang kita dengar dari teman-teman penyandang disabilitas pada saat mereka ingin menonton pertandingan sepak bola, ya mereka tidak mendapatkan akses. Nah, dengan adanya akses yang sudah ditetapkan pemerintah ini, setidaknya mereka akan mendapatkan jaminan untuk bisa menikmati sarana-prasarana di dalam sektor tersebut. Nah, bentuknya seperti apa? Kartu. Nanti instrumen aksesnya berupa kartu yang namakan Kartu Penyandang Disabilitas atau KPD. Nah, KPD inilah menjadi instrumen utama atau akses konsesi pada seluruh sektor. Yang saya jelaskan tadi ada 9 sektor tadi. Nah, yang kedua, tadi konsesi, sekarang insentif bagi perusahaan. Perusahaan yang dapat bentuk insentif bagi perusahaan itu adalah berupa apresiasi atau penghargaan, kedua juga promosi dan publikasi usaha, kemudahan perizinan dan sertifikasi, dan bantuan fasilitas kerja adaptif. Itu bentuk insentif bagi perusahaan yang bersedia untuk melaksanakan proses dari konsesi tersebut. Kemudian perusahaan yang dapat memperoleh insentif tersebut adalah diberikan kompensasi, kemudian juga memperkerjakan penyandang disabilitas di lingkungan usaha, dan yang ketiga adalah menyediakan layanan wisata inklusif. Nah, jadi apabila ada perusahaan yang bersedia untuk memberikan ketiga tersebut, konsesi, memperkerjakan penyandang disabilitas, kemudian menyediakan layanan wisata inklusif, akan mendapatkan insentif. Seperti yang saya jelaskan tadi, berupa penghargaan dari pemerintah atau promosi dan publikasi usaha, kemudian kemudahan perizinan dan sertifikasi, dan fasilitas kerja yang adaptif, bantuan fasilitas kerja yang adaptif. Seperti itu.
1: Iya. Berarti ini angin segarnya bukan hanya untuk teman-teman disabilitas, tapi perusahaan yang juga memperkerjakan atau memberikan ruang untuk teman-teman disabilitas, begitu ya,
2: Betul
1: Pak ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, ini tadi ada 9 sektor yang disebutkan oleh Pak Doni. Penerapannya langkah selanjutnya dari Dinas Sosial seperti apa, Pak? Setelah ini kan berarti baru di
2: sosialisasikan
1: dan diresmikan tadi di bulan Juli ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Nah, seperti apa langkah selanjutnya dari Dinas Sosial?
2: Memang ini produknya baru ya, ini produk dari Kementerian Sosial. Nah, jadi kita di daerah ini mensupport atas program dari pemerintah tersebut. Nah, kemarin memang kita sudah melaksanakan pertemuan secara Zoom meeting berkaitan dengan sosialisasi ini yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, khususnya Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Nah, jadi memang nanti biasanya kan urutan aturan itu setelah undang-undang ada peraturan pemerintah. Nah, di bawahnya nanti akan dibuatkan lagi peraturan-peraturan pendukung. Nah, ini mungkin akan bekerja sama dengan kementerian yang terkait. Nah, contohnya untuk sektor utama kayak pendidikan, ada biaya untuk pendidikan bagi penyandang disabilitas. Nah, berarti kan harus ada dulu nih aturan-aturannya, peraturan pendukungnya. Itu nanti akan dibuat dalam bentuk peraturan Menteri Pendidikan Permendikbud, atau juga mungkin di sekolah agama mungkin ya, di madrasah atau apa, peraturan Menteri Agamanya. Seperti itu. Begitu juga dengan transportasi. Nah, nanti akan diatur lagi dalam turunannya berupa peraturan Menteri Perhubungan atau peraturan menteri-menteri terkait yang lainnya. Kemudian juga seperti olahraga. Nah, nanti ada peraturan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nanti akan kita tunggu apa langkah-langkah selanjutnya yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Intinya adalah kami di daerah mendukung sepenuhnya atas proses dari peraturan pemerintah ini, demikian.
1: Ya, baik. Nah, kita akan dengar ini dari PPD Kalimantan Timur yang tentunya melihat lahirnya PP nomor 31 tahun 2026 ini. Regulasi ini seperti apa tanggapannya untuk teman-teman disabilitas, Bu Ani?
3: Pertama, kami semua tentu menyambut gembira dengan adanya PP ini, karena ini PP yang boleh dikata paling akhir dari semua yang diamanatkan di Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dan ini juga dari hasil perjuangan teman-teman ya, ketika itu beberapa kali dari PPDI Kaltim juga diundang untuk membahas PP ini sejak dari periode atau apa rezim sebelum sekarang gitu. Jadi masih presiden sebelumnya kita sudah diundang untuk ikut serta membahas PP ini. Dan cukup lama PP ini, dan alhamdulillah sekarang bisa diterbitkan. Dan itu bagi kami tentu sangat mengembirakan, karena memang sangat dibutuhkan ya pemotongan tersebut seperti itu. Mengapa sangat dibutuhkan? Karena pada dasarnya kita semua tahu bahwa semua kita mempunyai hak yang sama, baik di sektor pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Tetapi ada suatu hal yang beda antara disabilitas dengan non-disabilitas, yaitu apa? Adanya biaya ekstra atau ekstra cost yang mau tidak mau harus ditanggung oleh disabilitas, seperti itu. Jadi kalau yang warga non-disabilitas mungkin tidak memerlukan itu, misalnya seperti tadi disebutkan oleh Pak Doni, alat bantu misalnya, kita harus mengeluarkan biaya untuk alat bantu. Nah, dari hal-hal perbedaan tersebut itulah pemerintah datang untuk mengimbangi apa-apa yang harus dikeluarkan yang untuk non-disabilitas tidak mengeluarkan. Nah, yang kedua, kami juga merasa sangat bersyukur karena ini aturannya menjadi jelas 20% seperti itu ya. Jadi tidak hanya sekedar, kalau selama ini mungkin hanya sekedar belas kasihan seperti itu ya bagi pengambil kebijakan. Tapi dengan adanya ketentuan bahwa minimal harus 20%, maka hal ini menjadi seragam seperti itu. Ada dasarnya. Sementara itu Mbak Mita, mungkin nanti lanjut lagi.
1: Nah, ini Bu Ani, tadi Pak Doni juga menyebut bahwa mekanismenya untuk konsesi ini sendiri adalah adanya kartu penyandang disabilitas, KPD yang dimiliki oleh penyandang, teman-teman disabilitas. Ini apakah semuanya sudah mengurus ini dari data Bu Ani?
3: Belum, saya kira belum, dan ini juga sifatnya masih baru ya nanti ini. Dari hasil sosialisasi kemarin yang diselenggarakan oleh siapa ya, itu sosial. Juga dari kami juga ya, Dinsos, dan juga dari teman-teman disabilitas, setelah pelatihan itu langsung bisa, karena ini ada di aplikasi kalau tidak salah. Mungkin nanti teknik detailnya Pak Doni lebih tahu, karena saya pribadi belum bisa menginstal itu. Tapi untuk teman-teman setelah pelatihan langsung bisa. Jadi ini sifat kartunya adalah virtual Mbak, seperti itu.
1: Iya. Nah ini juga tadi Pak Doni menyebut adalah penyandang disabilitas ini adalah bisa memperoleh manfaat ya dari konsesi yang diterbitkan dalam PP 31 tahun 2026. Nah ini penyandang disabilitasnya apakah semuanya Pak atau ada terbatas nih Pak definisi penyandang disabilitasnya?
2: Kalau menyimak dari peraturan ini, peraturan pemerintah ini semua penyandang disabilitas, dengan catatan mereka memiliki akses kartu penyandang disabilitas KPD. Bagaimana caranya untuk memperoleh kartu penyandang disabilitas? Nah, tentu ada proses. Nah, ini mungkin nanti akan ada sosialisasi informasi lebih lanjut. Tapi dapat saya gambarkan bahwa kartu penyandang disabilitas ini nanti memang aksesnya nanti masuk di aplikasi cek bansos. Nah, tapi harus mana? Terdaftar dulu. Terdaftar di Data Nasional Penyandang Disabilitas. Nah, bagaimana cara supaya bisa terdata? Ini mungkin kita pernah ingat dengan namanya data DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Harus masuk ke sana dulu. Bagaimana caranya? Nah, nanti bisa menghubungi ke pemerintahan setempat, contohnya ke kelurahan, untuk dimasukkan di dalam data tersebut, karena operator untuk DTSN itu ada di kelurahan. Nah, teman-teman bisa masuk ke sana, sudah terdaftar dulu, terdata, barulah nanti bisa mereka masuk ke aplikasi cek bansos dengan mengisi data-data yang ada, step-step yang ada di dalam cek bansos tersebut. Tidak sulit kok, kalau saya lihat sih seperti yang digambarkan waktu sosialisasi itu kemarin, tadi juga disampaikan dengan Bu Ani, juga sudah ada pelatihan kecil-kecilan ya bagi teman-teman yang disabilitas, juga tidak ada masalah. Tinggal nanti implementasinya aja nanti yang harus lebih intens lagi. Nah, kebetulan juga ada Kementerian Sosial itu ada memiliki tenaga pendamping sosial khusus untuk penyandang disabilitas, itu nanti yang akan membantu untuk memproses. Tapi intinya adalah teman-teman para penyandang disabilitas terdaftar dulu di DTSN. Dalam DTSN nanti ditarik datanya menjadi data nasional penyandang disabilitas. Itu dulu yang penting terdaftar, barulah nanti setelah terdaftar di SK-kan oleh Menteri Sosial, barulah nanti bisa masuk ke aplikasi tersebut dengan mengisi step-step yang ada. Nah, nanti kalau sudah terdata, nah nanti baru secara virtual nanti kita bisa untuk mencetak dari kartu tersebut. Jadi tidak dicetakkan oleh pemerintah, tapi kita sendiri para teman-teman penyandang disabilitas yang setelah terdaftar terdata kemudian mengisi di aplikasi cek bansos, barulah nanti secara virtualnya akan keluar KPD
1: ya?
2: Tersebut.
1: Baik ya, jadi ada step-stepnya ini. Betul. Mendengar ya, dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional pastikan terdaftar dulu, baru kemudian bisa mengurus untuk KPD atau Kartu Penyandang Disabilitas. Iya. Kami akan undang Anda tentunya yang ingin berdiskusi langsung atau bertanya jawab bersama dengan kedua narasumber kami ya, setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.

0: berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran radio, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
2: Ruang disabilitas dan inklusi.
3: Masih bersama Anda pendengar di Ruang Disabilitas dan Inklusi ya, yang membahas hari ini implementasi peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2026 bersama dengan Pak Doni dari Dinas Sosial ya Kalimantan Timur dan juga Bu Ani ini dari PPDI Kalimantan Timur. Kami undang Anda untuk bergabung ya, bertanya langsung bersama dengan kedua narasumber kami. Silakan di line telepon 7365667433495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554976. Sudah ada satu penelpon kami terima. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita.
3: Iya, Pak Ridwan dari Tanah Grogot ini, silakan Pak.
4: Terima kasih Mbak Mita, Bu Ani, sehat. Lama tidak dengar suara beliau. Pak Doni juga.
5: Alhamdulillah Pak Ridwan, terima kasih banyak.
4: Ini sehatnya Pak Doni, rasanya saya bertemu pas.
6: Iya Pak, saya masih ingat dengan Bapak kok Pak Ridwan. Sehat Pak.
4: Di lantai 3 gedung kesehatan ya waktu itu.
6: Betul sekali.
4: Implementasi peraturan gubernur untuk disampaikan, saya juga dapat materinya waktu itu. Pak Doni, memang benar sekali. Tapi saya minta tembusannya itu ada nggak nanti ke Dinas Sosial ini dan ke masing-masing perkumpulan penyandang ini gitu kan. Nah, sekaligus saya sebagai humasnya nanti kan ada ketua masing-masing, saya mohon ada suratnya itu yang baru diterapkan peraturan
3: pemerintah
4: yang 31 ya.
3: Iya, peraturan pemerintah nomor 31.
4: Kemarin itu kan saya pernah berdiskusi juga kalau enggak salah sama Ibu Ani ya sebelum Pilpres. Saya tanyakan ini tentang konsesi ini, ternyata di panelis waktu itu pas Pilpres kan ditanyain juga itu, alhamdulillah terimplementasi nomor 31 peraturannya. Nah tapi tadi kartu PG-nya belum dapat. Nah tapi yang dapat konsesi itu kan Pak Doni, Bu Ajani kan ibunya sering ke Jakarta, kan di Jakarta aja yang ada bus dan lain kereta api gitu. Kita di sini nggak ada. Contoh aja transportasi untuk COD, mereka masih belum tahu itu. Saya beli 15.000, ongkosnya 25.000 ibu aja. Ya, itu sangat disayangkan. Apa? Juga perlu sosialisasi ke mereka-mereka, walaupun memang kita juga memberikan input kan kepada mereka gitu. Karena ini masih belum dipahami. Siapa yang mengedukasi ini? Kami, apakah Dinas Sosial atau pemerintah yang memberikan edukasi kepada konsumen ataupun owner yang memberikan kepada kita.

0: gitu kan. Nah Pak Doni, ini adalah peran-peran kita semua dan tugas kita gitu Ibu aja gitu, nyampaikan itu. Saya kan terpaksa nih, almarhum Pak Sawal, Ibu aja, saya diberi kesempatan sebagai humas. Nah inilah saya menyuarakan ini gitu, bukan buat saya gitu kan. Tapi substansi yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita mendapatkan KPD tadi, terus dinas sosial sudah intensnya gitu kan nyampaikan ke kami juga gitu kan, yang ya belum tersampaikan, belum teredukasi, yang ragam disabilitas itu banyak gitu kan. Nah ini juga perlu disosialisasikan sampai sekarang gitu implementasinya.
1: Baik,
0: itu
1: Pak Ridwan.
0: Ya, terima kasih, salam sehat.
1: Ya, terima kasih, salam sehat juga Pak Ridwan dari Tanah Gerogot. Nah ini menyoroti karena memang wilayah Kalimantan Timur ini cukup luas ini ya, dan ini jadi tantangan juga untuk dari Dinas Sosial ya Pak Doni. Boleh menanggapi ini Pak Doni beberapa poin dari Pak Ridwan, silakan.
2: Baik, Pak Ridwan dari Tanah Gerogot tadi, memang ini sudah ditunggu-tunggu oleh para teman penyandang disabilitas. Peraturan pemerintah ini ada 10 tahun semenjak Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 sampai dengan diterbitkan peraturan pemerintah ini. Sangat panjang sekali prosesnya. Tapi yang jelas kita berbahagia sekali pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, sudah melaksanakan implementasi amanat dari undang-undang tersebut. Nah, pada saat kemarin juga jujur aja, kita memang baru mendapatkan sosialisasi. Memang ada juknis. Jadi biasanya setelah peraturan pemerintah ini akan ada peraturan turunannya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi berkaitan dengan 9 sektor, misalnya sektor kesehatan. Nah, berarti nanti ada peraturan Menteri Kesehatan lagi yang mengatur berkaitan dengan konsesi bagi penyandang disabilitas. Nah, yang jelas juga nanti terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam konsesi ini seperti apa. Nah, nanti kita menunggu juknis lebih lanjut dari pemerintah pusat. Yang jelas kami kemarin sudah mengikuti sosialisasi. Jadi kemarin tuh sosialisasinya seluruh Indonesia, dinas sosial provinsi dan kabupaten kota yang ikut, ada sekitar, mungkin kalau kita lihat tadi yang hadir waktu itu ada sekitar hampir 1000 peserta. Dan juga dari PPDI juga kita lihat hadir itu. Ada dari Komisi Nasional Disabilitas juga hadir. Jadi intinya semua sudah tahu, sudah, cuma mungkin sosialisasinya aja lagi yang akan lebih intens disampaikan. Karena kalau kami lihat sih ini masih ada jalan lagi lah yang mungkin sedikit terjal lah yang harus dilalui bersama. Tapi saya yakin dengan kerjasama, kolaborasi kita semua, insya Allah ini akan dapat berjalan dengan semestinya. Kemarin juga waktu sosialisasi tersebut, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sudah berpesan kepada seluruh dinas sosial untuk dapat membantu mensosialisasikan dan juga menginformasikan seluas-luasnya kepada penyandang disabilitas. Nanti dalam waktu dekat juga informasinya akan ada sosialisasi lanjutan lagi, mungkin juga berkaitan dengan permensosnya nanti, berkaitan dengan proses untuk mungkin kartu disabilitasnya mungkin seperti apa prosesnya, kemudian juga bagaimana bentuk konsesinya seperti apa. Tapi percayalah Pak Ridwan bahwa ini salah satu produk unggulan dari pemerintah kita sekarang, bagaimana untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Mungkin ya, itu dulu dari kami.
1: Baik, karena saat ini juga masih dalam tahap sosialisasi. Betul terus sekali. Ya Pak ya. Nah ini saya ingin dengar Bu Ani, seperti apa Bu Ani, apakah teman-teman di Tanah Gerogot ini juga sudah terinformasikan terkait dengan hal ini Bu Ani?
3: Ya, dengan ada hadirnya Pak Ridwan tadi, mudah-mudahan nanti Pak Ridwan juga bisa menyampaikan ke teman-teman. Dan saya kira juga di beberapa ini ya, kalau teksnya mungkin nanti bisa di-download juga melalui online. Dan mungkin nanti adalah Pak Ridwan ya di Dinas Sosial setempat untuk mengadakan semacam sosialisasi juga. Seperti itu Mbak Mita, ya. Juga untuk daerah-daerah lain.
1: Iya, itu dia, ditunggu saja ini Pak Ridwan ya. Baik, saya ke jalur WhatsApp. Ini sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk, saya bacakan satu persatu. Yang pertama adalah Pak Masan Bali. Beliau bertanya dan juga sekaligus memberikan sedikit

0: apa ini? Pernyataan ya, kata beliau, peraturan pemerintah nomor 31 ini membawa angin segar bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan potongan 20% di 9 sektor penting. Nah, pertanyaan beliau, bagaimana dengan penguatan pendataannya, Pak? Apakah semua penyandang disabilitas di Kaltim ini yang seperti kita bahas tadi sudah memiliki kartu penyandang disabilitas, dan bagaimana integrasi datanya antara dinas sosial dan juga pihak-pihak terkait, karena kadang tidak akurat, katanya Pak. Ini boleh nanti dibahas Pak Doni. Dan juga ini beliau juga menyoroti apa upaya yang sudah dilakukan oleh PPDI, katanya Bu Ani, untuk mendapatkan data yang akurat ini, Bu Ani, agar hak-hak penyandang disabilitas ini bisa betul-betul tersalurkan dan juga mendapatkan konsesi di 9 sektor penting ini. Itu dari Pak Masan Bali. Kemudian ada Pak Ihsan Setiawan. Beliau ini bertanya juga, ada beberapa pertanyaan, katanya tentang potongan biaya dan insentif tersebut, apakah ada loketnya atau seperti apa, katanya bentuk layanan publiknya, apakah lembar tagihan bulanan begitu Pak bentuknya. Dan beliau juga menanyakan tentang bentuk wujud kartu penyandang disabilitas. Tadi sudah disebut bentuknya virtual ya Pak ya?
1: Betul.
0: Virtual. Kemudian mekanisme proses penerbitan KPD. Tadi juga sudah dijawab ini oleh Pak Doni, bagaimana mekanisme proses penerbitan, apakah melalui dinas sosial kota ataupun juga dengan disnaker setempat, katanya dinas sosial atau dinas tenaga kerja, katanya. Itu dia beberapa pertanyaan yang poinnya saya ambil ya dari Pak Masan Bali dan juga Pak Ihsan Setiawan. Boleh kita tanggapi dulu ini Pak Doni terkait dengan integrasi data ini Pak. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Saya langsung aja menjawab dua digabung jadi satu Bu ya.
0: Boleh, silakan.
2: Pak Masan Bali.
0: Pak Masan dan Pak Ihsan.
2: Pak Ihsan ya. Ya. Oke, baik. Untuk data seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin kita semua baik yang disabilitas non disabilitas, kita sudah semua sepanjang kita memiliki nomor induk kepegawaian, nomor induk kependudukan, teringat status PNS. Oke. Nah, jadi kita tuh semua sudah ada masuk di namanya DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, di dalam DTSN itu ada pengklasteran, ada disabilitas, ada non-disabilitas. Nah, dari data itu nanti sepanjang memiliki NIK, insya Allah akan sudah terdata secara nasional. Itu dulu ya, secara nasional. Nah, nanti baru akan dipilah. Dipilahnya khusus nanti bagi penyandang disabilitas. Nah, waktu sosialisasi kemarin disampaikan juga bahwa data penyandang disabilitas yang ada di Kementerian Sosial yang ditarik dari DTSN tersebut, ini ada per 30 Juli 2026 itu ada 2,4 juta jiwa se-Indonesia. Nah, dari 4,7 juta itulah nanti yang sudah di SK-kan sebagai penerima kartu penyandang disabilitas KPD. Nah, kalau sudah masuk di dalam penetapan data tersebut, nah nanti barulah kita mengecek di cek bansos. Seperti itu yang kami dapatkan waktu saat sosialisasi. Masukkanlah namanya di mana. Nah, dari disitulah akan timbul nanti semacam kayak penerbitan kartu, kartu secara virtual seperti KTP juga. Nah, jadi nanti KTP nanti secara nanti kita download baru kita cetak sendiri. Jadi pemerintah tidak mencetak kartu, tapi kita sendiri secara mandiri dengan catatan kita memasukkan data kita dulu di cek bansos. Ceknya punya Kementerian Sosial. Cek bansos ini juga mungkin pernah sebagai sarana untuk pemberian bantuan BLT, bantuan langsung tunai, bantuan yang dari pemerintah itu semuanya memakai aplikasi di cek bansos. Jadi dapat melakukan kita pengecekan status kita di dalam DTSN tersebut. Nah, bagi yang belum, nanti segera berkomunikasi, berhubungan dengan dinas sosial setempat, terutama di kabupaten kota. Nah, nanti baru dimasukkanlah data-data dari penyandang disabilitas tersebut. Seperti itu penggambarannya sementara. Jadi bagi yang tidak terdaftar bisa langsung mengajukan permohonan. Tapi itu yang jelas nanti kita lebih lanjut menunggu juknis dari Kementerian Sosial seperti apa sih proses tahapan-tahapannya. Yang mana nanti harapannya adalah semua penyandang disabilitas itu bisa terdaftar. Kalau tidak salah kemarin disampaikan juga jumlah penyandang disabilitas seluruh Indonesia itu ada kurang lebih ada 15 juta. Sangat banyak. Nah, yang baru terdaftar, yang masuk di dalam data itu baru seperti yang saya jelaskan tadi per 30 Juli itu 2,4 juta. Jadi masih ada lagi yang belum terdata. Makanya nanti akan ada mungkin sosialisasi bagi yang belum masuk di dalam data, segera akan melakukan pendataan dengan mendaftarkan diri ke kelurahan setempat. Seperti DTSN seperti itu.
0: Dan ini ada petugas yang membantu ya, Pak ya?
2: Ada, ada perusahaan, ada yang membantu. Karena setahu saya di Kementerian Sosial itu memiliki pendamping sosial namanya, pendamping sosial untuk penyandang disabilitas. Ada pendamping sosial untuk lansia, untuk anak-anak, dan juga untuk penyandang disabilitas. Nanti mereka lah yang akan membantu untuk proses pendataan dan mungkin juga membantu untuk bagaimana caranya supaya bisa mencetak kartu virtual tersebut. Kemudian juga mengenai potongan biaya, nah konsesi. Nah ini nanti pemerintah akan mensosialisasikan lagi dengan pihak perusahaan-perusahaan yang di dalam 9 sektor tadi. Nah ditawari dulu, ada konsesinya, ada juga insentif yang diberikan kepada perusahaan tersebut. Makin banyak perusahaan yang berpartisipasi ya makin bagus. Artinya kita teman-teman penyandang disabilitas akan mendapatkan potongan yang lebih luas lagi. Seperti itu yang di 9 sektor itu. Untuk sementara itu dulu.
0: Ya. Baik, saya ke Bu Ani. Ini Bu Ani, bagaimana menjawab dari pertanyaan Pak Masan Bali ini, apakah dari PPDI sendiri ini sudah melakukan koordinasi dengan anggotanya untuk bisa mengurus ataupun juga datanya akurat ini untuk konfirmasinya ini Bu Ani?
1: Ya. Sama, karena ini juga sesuatu yang baru, kita pelan-pelan untuk melakukan pendataan seperti itu. Dan kalau beberapa teman kita di beberapa daerah PPDI yang PPDI-nya aktif seperti Samarinda, Balikpapan itu sudah ikut serta untuk mendata seperti itu. Jadi memang PPDI juga langsung mendata ke teman-teman karena memang beda ya untuk teman-teman disabilitas ini. Kalau pendatanya itu seorang disabilitas juga itu lebih mudah, lebih terbuka seperti itu. Nah ini yang seringkali untuk yang pihak lain kadang agak sulit untuk melakukan pendataan, tapi kalau untuk teman-teman disabilitas didata oleh teman disabilitas juga itu sudah apa namanya lebih terbuka. Jadi kami juga mempunyai Mbak data-data penyandang disabilitas dan memang biasanya kita juga melakukan verifikasi bersama di dinas sosial untuk memastikan bahwa ini benar-benar penyandang disabilitas yang sudah-sudah seperti itu. Nah mudah-mudahan dengan adanya KPD ini itu bisa lebih bagus lagi gitu, begitu Mbak.
0: Iya, jadi PP31
1: tadi apalagi tadi yang ditanyakan ya ke PPDI selainnya ini.
0: Ini tadi Pak Masan Bali yang menanyakan tentang upaya dari PPDI Kaltim. Kemudian juga tadi dari Pak Ihsan ini lebih menyoroti tentang bagaimana bentuk wujud kartunya dan mekanisme penerbitan proses penerbitan KPD-nya. Tadi berarti sudah ada sosialisasi
1: sudah
0: ya Bu ya?
1: Sudah dijelaskan oleh Pak Doni tadi Sudah dijelaskan Pak Doni, iya. Terima kasih.
0: Iya. Saya masih bersama Anda pendengar tentunya di sajian Ruang Disabilitas dan Inklusi ya, bersama dengan Pak Doni dan juga Bu Ani ini dari PPDI Kalimantan Timur. Kita memasuki segmen akhir untuk sajian ini terkait dengan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2026 yang tadi juga disebut Pak Doni adalah memberikan insentif bagi perusahaan. Nah ini dari Dinas Sosial sendiri apakah juga memberikan sosialisasinya tidak hanya kepada lintas sektor yang nantinya akan berkaitan itu 9 sektor itu dan juga teman-teman disabilitas, tapi bagaimana dengan perusahaan-perusahaan nih Pak? Apakah dari Dinas Sosial juga punya kewajiban untuk mendorong perusahaan-perusahaan di Kalimantan Timur ini untuk bisa memanfaatkan skema konsesi ini Pak?
2: Oke, baik. Di samping undang-undang juga kita pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur sudah ada menerbitkan namanya Perda 1 tahun 2018 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Nah, di dalam perda tersebut sudah dijelaskan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, bahkan yang lebih dalam lagi berkaitan dengan kewajiban kepada perusahaan untuk menerima tenaga apa ya penyandang disabilitas yang bekerja di dalam perusahaannya, minimal 1% dari jumlah pegawai yang ada di situ. Nah, kalau untuk kalau untuk swasta itu 1%, tapi kalau untuk pemerintahan itu minimal pegawainya ada 2%. Nah, ini sudah kita sampaikan, sudah kita memang jujur aja, memang belum begitu maksimal. Karena memang belum ada semacam punishment ya bagi instansi yang tidak mengindahkan dari ketentuan tersebut. Tapi yang jelas kita sudah ada peraturannya, nanti akan coba kita tindak lanjutin dengan adanya peraturan pemerintah ini. Karena kan peraturan tertingginya sudah ada nih, PP31, kemudian undang-undangnya juga sudah ada. Nah, tinggal aja mungkin nanti kita menunggu seperti apa nanti koordinasi Kementerian Sosial dengan Kementerian Kepentingan terkait yang ada di dalam 9 sektor tersebut. Nah, seperti sektor kesehatan. Nah, berarti nanti Kementerian Sosial akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Seperti apa nanti polanya untuk pemberian insentif bagi penyandang disabilitas. Bisa aja jadi nanti akan turun nanti peraturan Menteri Kesehatan. Mungkin di dalamnya ada menyebutkan wajib setiap penyedia layanan fasilitas kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta untuk melaksanakan ketentuan memberikan potongan 20% dalam layanan kesehatan. Begitu juga dengan sektor transportasi. Nah, berarti nanti Kementerian Sosial akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Nah, nanti akan terbitlah peraturan Menteri Perhubungan berkaitan dengan konsesi bagi penyandang disabilitas. Seperti apa modelnya nanti? Apakah pada saat mereka membeli tiket, baik tiket pesawat, tiket kapal, atau tiket bis atau kereta api, tinggal menunjukkan kartu, maka otomatis akan langsung mendapatkan potongan sebesar 20%. Seperti itu. Ya, mungkin dalam waktu dekat lah kita akan mendapatkan informasi lebih lanjut. Tapi mohon sabar lah kepada teman-teman. Insya Allah ini akan berjalan, karena ditarget oleh Kementerian Sosial ini tahun ini sudah bisa berjalan. Nah, nanti sampai tahun-tahun berikutnya nanti diharapkan nanti seluruh 9 sektor ini dan turunannya sudah dapat terimplementasi dengan baik. Demikian.
0: Iya, saya ke Bu Ani lagi, karena tadi saya mendengar dari Pak Doni bahwa masih ada teman-teman disabilitas ini yang mungkin tidak diperlibatkan ya di salah satu perusahaan ataupun juga instansi-instansi di Kalimantan Timur. Ini dari teman-teman PPDI sendiri, Bu Ani, ada tidak yang mengeluh kesulitan untuk mencari pekerjaan gitu, Bu Ani?
1: Iya, tentu saja Mbak Mita, sangat banyak. Sangat banyak sekali, dan memang itu problematika semua ya. Untuk apa mendapatkan pekerjaan yang layak itu tantangan berat buat teman-teman disabilitas seperti itu. Jadi apalagi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya formal itu lebih sulit lagi ya, seperti itu. Jadi memang ini adanya PP ini sangat luar biasa, itu saya kira bisa membantu keringanan-keringanan itu. Antara lain kemarin waktu dalam diskusi waktu penyusunan PP ini, di samping tadi yang disebutkan oleh Pak Doni, betul semua. Nanti di bidang wirausaha misalnya, ada keringanan-keringanan misalnya untuk membentuk badan usaha, apakah itu PT ataukah itu CV. Kalau memang perusahaan tersebut dipimpin oleh disabilitas, juga akan mendapat potongan, termasuk mungkin nanti mudah-mudahan pajak seperti itu. Nah, mudah-mudahan itu Mbak, tapi memang benar sekali, karenanya untuk ini dan kenyataan bahwa banyak sekali penyandang disabilitas yang tidak bekerja di sektor formal tapi di informal. Karena itu juga pemerintah juga harus memperhatikan bidang-bidang yang apa menjadi dunia kerja untuk disabilitas, seperti sektor informal itu tadi, seperti itu.
0: Berarti ya, dengan adanya PP 31 tahun 2026 ini, PPDI siap mengawal implementasinya ya, Bu Ani ya?
1: Insya Allah harus mengawal, dan juga tidak sendirian. Saya kira semua penyandang disabilitas harus mengawal terwujudnya dari atau terimplementasikannya dari peraturan pemerintah ini. Karena kan ada ya jargon di kami di disabilitas bahwa nothing about us without us, tidak ada tentang kita tanpa kita. Jadi mau tidak mau kita harus mengawal terus sampai itu menjadi kenyataan seperti itu, Mbak. Dan alhamdulillah sekarang ini saya kira teman-teman disabilitas juga sudah menyadari hak-haknya, perannya untuk melakukan hal seperti ini gitu. Begitu, Mbak.
0: Baik, terima kasih Bu Ani. Baik, kita berada memasuki sesi terakhir ini untuk sajian ruang disabilitas. Saya ke Pak Doni ini terakhir nih, Pak, setelah adanya PP 31 tahun 2026 ini mulai diimplementasikan, apa kemudian target dari pemerintah provinsi, Pak, dan pesannya apa untuk teman-teman disabilitas di Kaltim terkait dengan regulasi ini?
2: Baik. Di salah satu tujuan target dari pemerintah adalah menuju Indonesia inklusif dan berkeadilan. Nah, jadi implementasi PP nomor 31 tahun 2026 tentang konsensi bagi penyandang disabilitas dan insentif ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia yang inklusif. Nah, inklusifnya seperti apa? Yang pertama, menjamin pemenuhan hak, memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan kesetaraan akses kesempatan yang adil di berbagai akses kehidupan. Yang kedua, memperluas akses. Nah, ini memberikan konsensi minimal 20% pada 9 sektor strategis seperti yang saya jelaskan tadi. Yang ketiga adalah mendorong dunia usaha kemandirian melalui insentif. Jadi perusahaan kita harapkan juga dapat berperan aktif dalam menciptakan lapangan kerja inklusif dan layanan yang accessible. Nah, yang terpenting adalah memperkuat sinergi dan kolaborasi, memperkuat kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat untuk implementasi yang efektif dan berkelanjutan. Nah, dengan komitmen bersama ini, koordinasi yang kuat, dan kerja nyata, mungkin selanjutnya kita dapat mewujudkan ekosistem yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan untuk kesehatan seluruh penyandang disabilitas di Indonesia, seperti itu.
0: Ya. Ini saya terlewat ini, Pak, membacakan satu teman tunanetra kita dari Pak Ahmad Tamrin di Kecamatan Muara Jawa. Beliau bertanya, katanya kalau mengajukan pendaftaran di Kota Samarinda bisa tidak, sedangkan saya berwilayah di Kutai Kartanegara. Gimana itu, Pak?
2: Kalau NIK-nya di Kutai Kartanegara, nah itu selayaknya harus bisa melalui Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, seperti itu.
0: Itu ya, terjawab ya Pak Ahmad Tamrin ya. Jadi sebaiknya mengurusnya ya di wilayah Kutai Kartanegara karena domisilinya di situ, begitu.
2: Betul
0: ya, Pak
2: sekali.
0: Ya. Baik, Pak Ani, silakan Bu Ani closing statementnya dengan adanya PP nomor 31 ini, silakan.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Mita dan para pendengar setelah Pak Dodi khususnya. Pertama, kita sangat bersyukur dan sangat bergembira dengan adanya PP ini. Jadi dengan demikian, maka teman-teman penyandang disabilitas jangan ragu untuk segera mendaftar atau mengurus ya KPD ini, karena ini manfaatnya sangat besar. Jadi nanti jangan sungkan-sungkan untuk mengurusnya. Dan kemudian seperti tadi saya tekankan lagi bahwa kita harus selalu mengawal agar itu menjadi wujud yang nyata. Nanti mungkin banyak sekali seperti Pak Dodi sampaikan, bahwa Pak Doni sampaikan bahwa banyak sekali peraturan-peraturan yang akan turun dari kementerian-kementerian terkait, entah itu pendidikan, entah ini. Nah, semuanya itu harus kita kawal sehingga betul-betul menjadi wujud nyata. Tapi setidaknya bahwa undang-undang atau PP ini sudah menjadi landasan kuat agar potongan harga ya bagi penyandang disabilitas itu menjadi wujud yang nyata. Seperti itu, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak Mita.
0: Terima kasih banyak, Bu Ani. Ya, mudah-mudahan juga regulasi ini seperti yang disebut Pak Doni tadi, ini menjadi bukti nyata komitmen dari pemerintah kita untuk memperkuat perlindungan dan juga penghormatan dan pemenuhan ya hak-hak penyandang disabilitas dengan adanya konsesi atau potongan harga dengan 9 sektor tadi. Ini mudah-mudahan juga mendorong kesempatan untuk teman-teman disabilitas kita bisa mendapatkan kesempatan kerja yang inklusif dan juga tentunya berkarya, begitu ya Bu Ani ya. Terima kasih banyak Pak Doni. Siap. Untuk kehadirannya di studio ini membuka pengetahuan baru tentunya untuk teman-teman. Dan juga Bu Ani, terima kasih banyak untuk kasih perwakilan juga dari PPDI. Sehat selalu. Dan pendengar tuntas ya, untuk obrolan Ruang Disabilitas bersama dengan Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Pak Doni Julfiansah, dan juga Ketua PPDI Kalimantan Timur, Ibu Ani Juwairiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini, bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kita akan jelang penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
3: RRI hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. RRI.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
4: Ruang Disabilitas dan Inklusi.

Xabi Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.

0: mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
0: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick-off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia, Nine Sports, akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trap Sponsor, maksud kami Trap Zone Sports, setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really really appreciate that.
0: Trabzonspor menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8

trofi utama, termasuk dua gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannanti Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready. Doug and Dustin.
2: Petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
3: Yeah, I mean, it was definitely really fun. I was able
2: pertandingan
3: to play
2: ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
4: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
5: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rotliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nikols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan

Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.

0: pertahanan Singapura.
1: Sejak menit awal pun timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal.

Karena itu Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026, membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan sudah memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah gameplaynya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo.
3: Kemudian dengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami jeda sejenak siaran dinamika olahraga. Kaum muslimin dan muslimat, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Allah.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Kembali kita ikuti dinamika olahraga.
2: Turnamen Kasti Putri yang digelar Oma Guyub Lasem di lapangan Kasti Desa Jolotundo, Kabupaten Rembang, menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. Esports Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di Esports Nation Cup 2026. Kompetisi esports antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih, tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis kepeladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dan suara kampung halaman. Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita sudah ikuti ya dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI, masih bersama Anda pendengar di Intermezzo, sajian musik-musik Indonesia dan juga tentunya mancanegara untuk temani suasana siang. Cukup tarik untuk kawasan M. Yamin ya, suhunya juga cukup panas ini di luar sana. Hati-hati tentunya untuk Anda yang saat ini juga tengah beraktivitas atau mungkin juga sudah jam makan siang ini, jadi mungkin bisa mengisi Kampung Tengah dulu. Ngomong-ngomong soal makanan, ini ada satu tren di media sosial yang tengah jadi hits ya, yaitu kimpul. Nah, ini ada fenomena kimpul yang mendadak ramai diperbincangkan di media sosial karena banyak kreator kuliner Indonesia yang membagikan resep yang menggantikan nasi atau kentangnya dengan umbi lokal tersebut. Jadi kimpul ini, pendengar, dilansir dari RRI, adalah umbian dari keluarga talas-talasan yang sudah sejak lama dikenal sebagai bahan pangan tradisional di berbagai daerah Indonesia. Di Jawa sebutannya kimpul ya, tapi mungkin kalau di wilayah Kalimantan Timur ini sebutannya talas atau keladi. Nah, makanan ini dulu dianggap sederhana dan kembali menarik perhatian publik karena banyak kreator kuliner yang mengolahnya menjadi berbagai menu kekinian. Ada mash kimpul, ada dumpling, camilan, kemudian ada yang menggantikan nasinya dalam menu diet dengan menggunakan kimpul ini. Nah, ini tentunya kimpul ini punya kandungan karbohidrat yang lebih rendah dibandingkan dengan nasi putih dalam berat yang sama. Ini dipengaruhi karena kadar air kimpul sendiri lebih tinggi. Selain itu, kandungan serat kimpul juga dikatakan lebih tinggi sehingga bisa membantu memberikan rasa kenyang lebih lama dibandingkan dengan nasi putih itu sendiri. Selengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

melihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angka. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakkan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, ini kasus yang cukup mengejutkan karena Kementerian Kesehatan menyebut ada jumlah kasus katarak Republik Indonesia itu ada 600 ribu lebih ya penderitanya. Jadi ini diungkap oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono lewat RRI. Pendengar, jumlah kasus katarak yang terdeteksi di Indonesia saat ini itu mencapai 600 ribu kasus. Angka tersebut diyakini masih jauh di bawah jumlah penderita sebenarnya karena masih banyak kasus yang belum terdiagnosis. Jadi pendengar, dikatakan Kementerian Kesehatan ini menggandeng Nur Dubai Foundation dan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia, PERDAMI, dengan menggelar bakti sosial operasi katarak gratis tahap 2 dengan targetnya ada 500 pasien di kawasan Jawa Tengah. Dan menurut Dante, katarak sendiri adalah penyakit degeneratif yang umumnya muncul akibat proses penuaan. Selain faktor usia, penyakit seperti diabetes ataupun juga kelainan pada mata itu juga bisa mempercepat timbulnya katarak. Untuk mengatasi tingginya kasus tersebut, pemerintah sendiri sudah memperkuat layanan operasi katarak melalui pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Dan ditambahkan meningkatnya usia harapan hidup masyarakat membuat kebutuhan operasi katarak juga terus bertambah. Saat ini rasio operasi katarak di Indonesia pendengar mencapai sekitar 3.000 operasi per 1 juta penduduk setiap tahunnya.

tentunya pernah mengurus dokumen penting ya, seperti KTP, SIM, akta kelahiran, atau surat penting lainnya. Nah, saat mengurus surat-surat tersebut, seringkali

sebab tidak ada sidik jari yang serupa. Sehingga sidik jari adalah tanda alamiah identitas seseorang. Dengan menemukan sidik jari,

0: Jaga jarimu, hargai keunikanmu, karena ujung jarimu adalah identitas dan kunci keamananmu.
1: Pro 1 FM, lintas informasi.
0: Pro 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Polres Penajam Pasar Utara meningkatkan pengamanan di kawasan pelabuhan penyeberangan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kapolres Penajam Pasar Utara KBP Andreas Alek Danantara mengatakan, peningkatan pengamanan dilakukan melalui kegiatan strong point dengan menempatkan personil di sejumlah titik strategis pelabuhan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat yang diperkirakan akan meningkat menjelang hari kemerdekaan sekaligus memastikan aktivitas penyeberangan berlangsung aman, tertib, dan nyaman. Personil Satuan Polisi Air dan Udara atau Polairut disiagakan terutama pada jam sibuk keberangkatan dan kedatangan penumpang guna memberikan pelayanan serta menjaga keamanan di kawasan pelabuhan. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari, ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas informasi.
0: Satu.

0: saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilo Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
6: Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong.
7: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
6: Jangan, malu dong.
7: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
5: Say, kita berdua di sini saja ya.
7: Iya deh, Say.
6: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
5: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
1: Wow, keren.
0: Bagaimana? Bangga nggak?
1: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
0: Mari cintai budaya asli Indonesia.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Sambaran petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari sambaran petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk.

0: Cewek sendirian aja nih.
1: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
0: Sini sama abang, Neng.
2: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat dan jadikan dunia tempat

0: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
1: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
1: 3M? Apa itu 3M, Bu?
0: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
1: Menguras apa?
0: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
1: Kayak apa, Bu, contohnya?
0: Contohnya, seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
1: Oh, siap, Bu.
0: Ayo, cegah DPD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.
2: Lihat ini deh.
3: Apa tuh?
2: Aku direkomendasiin All Soap Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih. Nih.
3: Eh, jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
2: Cerdas gimana, Kak?
3: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
2: Ceklik?
3: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
2: Oh gitu ya, Kak? Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
3: Nah kan.
2: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
3: Bagi konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.

0: Damri, tolong jangan kirim bis yang sekali lagi sudah stroke dan lain sudah di jalan, macet lagi.
1: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda. Malah Buswana Samarinda kembali dikelola pemerintah Provinsi Kalimantan Timur setelah 30 tahun berada di tangan swasta. Pemprov menargetkan aset tersebut kembali menjadi pusat ekonomi dan aktivitas masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Niswar Kulah.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima kembali pengelolaan Mall Buswana setelah kerjasama dengan PT Cipta Sumina Indah Satresna atau CSIS berakhir. Pengelolaan selanjutnya diserahkan kepada BUMD PT Kaltim Melati Bakti Satya Perseroda. Berdasarkan pemantauan awal, kawasan Mall Buswana memiliki sekitar 150 unit gerai yang tersebar di 9 bangunan utama. Nilai tanah milik Pemprov Kaltim diperkirakan mencapai sekitar 702 miliar rupiah, belum termasuk bangunan, fasilitas, dan peralatan. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni mengatakan, pengembalian aset tersebut menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk membuka ruang fiskal baru, sekaligus mengembalikan Mall Buswana sebagai pusat perdagangan dan aktivitas masyarakat.
3: Saya ingin Mall Buswana ini kan letaknya sangat strategis, ya, di pusatnya jantung kota Samarinda, dan ini mall yang pertama. Nah, jadi ya mungkin hari ini adalah sejarah bagi Pemprov Kaltim untuk lebih menghidupkan lagi Lembuswana sebagai pusat aktivitas masyarakat. Tidak hanya pusat perdagangan, pusat ekonomi, tapi juga pusat kegiatan masyarakat. Karena itu nanti aktivitas itu tidak hanya di dalam mall, tapi juga di halaman di luar mall. Tadi misalnya, tadi ternyata juga sudah ada rencana ya Pak Abi ya. Jadi misalnya yang sekarang sedang banyak peminatnya olahraga pedal. Jadi nanti orang juga ke Lembuswana before atau afternya ke mall bisa main pedal.
2: Pemprov Kaltim melalui PT KTMBS menyiapkan konsep reborn dengan mengembangkan Lembuswana sebagai pusat gaya hidup dan aktivitas masyarakat. Atrium akan dioptimalkan untuk kegiatan komunitas, keluarga, pertunjukan, serta berbagai kegiatan publik. Selain itu, manajemen baru juga akan mempertahankan penyewa yang masih bertahan sekaligus menjaring pelaku usaha baru. Dengan nilai aset yang besar dan lokasi yang strategis, Pemprov Kaltim berharap Mall Buswana kembali ramai dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat serta pendapatan baru bagi daerah. RRI Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.
1: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA menunjukkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kaltim yang terus meningkat dalam rentang 5 tahun terakhir. Kita simak laporannya disampaikan Safira Amalia.
4: Angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dalam rentang 5 tahun terakhir. Data resmi dari aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Simfoni PPA, mengonfirmasi grafik kenaikan yang signifikan sejak tahun 2021 hingga tahun 2025. Kepala Seksi Tindak Lanjut Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kalimantan Timur, Mirza Alfian secara terbuka memaparkan pergerakan data 5 tahunan tersebut sebagai bahan evaluasi bersama bagi seluruh pemangku kepentingan di Kaltim.
5: Ini untuk kasus data di Kalimantan Timur ada 551 ya di 2021. Kemudian di 2022 ada 945, hampir 100%. Di 2023 ada 1108, 2024 agak penurunan sedikit ya, 1002, dan di 2025 ada 1290. Jadi kecenderungannya memang selalu naik. Yeah.
4: Kenaikan angka laporan tersebut menggambarkan masih maraknya tindak kekerasan di masyarakat serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan korban untuk berani melaporkan kasus kekerasan kepada pihak berwenang.
5: Sangat menarik ya bahwa masyarakat memang perlu mendapatkan akses ya, akses terhadap pelaporan dan pengaduan apabila memang mereka mendapatkan perlakuan kekerasan. Jadi prinsipnya adalah bahwa setiap aduan pengaduan itu kita jamin kerahasiaannya, identitasnya. Ya, kita tidak akan ungkap, kita tidak akan publish ya, karena itu terkait juga dengan prinsip kerahasiaan ya, bahwa setiap korban kekerasan seksual apalagi pada anak-anak itu identitasnya kita publish kita tidak, karena menjaga tadi, menjaga eksternalitas tadi. Ya, jadi kita tidak akan blow up ya ini apa namanya, siapa yang menjadi korban, bahkan pelapor pun juga tidak akan kita ungkap.
4: Melihat data yang terus meningkat, UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat kapasitas penanganan dan penjangkauan kasus agar setiap aduan yang masuk dapat ditangani secara cepat, tepat, dan tuntas. RRI Samarinda, Vira Amalia melaporkan.
1: Masyarakat Kalimantan Timur meminta Perumdamri meningkatkan kualitas layanan angkutan umum rute Samarinda menuju Kutai Barat, menyusul keluhan terhadap armada bus yang dinilai sudah tua dan sering mengalami kerusakan di perjalanan. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Deni Kartika Sari Lasamu.
6: Masyarakat Kalimantan Timur meminta Perumdamri mengoperasikan armada bus yang lebih layak untuk melayani rute Samarinda Kutai Barat. Permintaan itu disampaikan karena bus yang beroperasi saat ini dinilai sudah tua dan kerap mengalami kerusakan di perjalanan. Aspirasi tersebut disampaikan Sarnesius, warga Kabupaten Kutai Barat, melalui program Halo RRI. Ia menilai kondisi armada yang sering mogok sangat merugikan penumpang. Terlebih jalur menuju Kutai Barat masih memiliki sejumlah ruas jalan yang rusak. Menurut Sarnesius, masyarakat membutuhkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan. Penggunaan armada yang sudah tidak layak dinilai berisiko mengganggu keselamatan serta menyebabkan keterlambatan perjalanan.
0: Pak Damri, tolong habis yang ke Kutai Barat itu, Duk. Jangan habis yang pernah kena setruk, yang kena TBC, kalau jalan itu asapnya hitam kan, ngepul-ngepul kan. Itu. Coba dikirim alat-alat apa, bis-bis yang baru, buka bungkus. Masalah bayaran itu tidak masalah kami, yang penting bisnya layak. Nah, tolonglah Pak Damri, tolong jangan kirim bis yang sekali lagi sudah stroke, nanti sudah di jalan macet lagi.
6: Ia berharap Perumdamri segera melakukan peremajaan armada untuk rute Kutai Barat agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Menurutnya, sebagai transportasi umum yang melayani daerah, Damri memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas warga dan pemerataan akses transportasi. Selain meningkatkan kenyamanan penumpang, armada yang lebih layak juga diyakini dapat mengurangi potensi gangguan perjalanan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan angkutan umum di Kalimantan Timur. Masyarakat berharap aspirasi tersebut mendapat perhatian serius sehingga layanan transportasi menuju Kutai Barat dapat berjalan lebih aman, nyaman, dan andal. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
1: Puskesmas Mangkupala Samarinda Seberang terus mengejar capaian cek kesehatan gratis melalui sosialisasi langsung ke masyarakat dan inovasi rapor kesehatan anak digital atau Sirehat. Laporan selengkapnya disampaikan Sheila Deva.
7: Puskesmas Mangkupala di Samarinda Seberang terus mengejar capaian program cek kesehatan gratis hingga pertengahan 2026. Kepala Puskesmas Mangkupala Rika Ratna Puspita mengatakan pihaknya masih terus berupaya meningkatkan jumlah masyarakat yang mengikuti CKG. Sebab capaian CKG di Puskesmas saat ini belum sesuai target yang ditetapkan. Rika menjelaskan, salah satu tantangan yang dihadapi adalah pemahaman masyarakat mengenai CKG. Menurutnya, sebagian masyarakat masih menilai CKG mencakup pemeriksaan kesehatan yang lebih banyak dan kompleks. Padahal, CKG pada dasarnya hanyalah screening untuk melihat kondisi kesehatan dan menemukan kemungkinan masalah kesehatan sejak dini. Karena itu, pihak puskesmas terus melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami manfaat pemeriksaan tersebut.
8: Insya Allah kami sedang mengejar sebenarnya, sedang mengejar untuk capaian. Memang belum benar-benar mencapai target, tapi kami sedang dalam proses untuk pencapaian target. Kami tetap berupaya dengan sosialisasi, kemudian kami juga punya kegiatan program inovasi yang namanya Sirehat. Itu membantu untuk CKG anak di wilayah kerja Puskesmas Mangkupala. Jadi anak-anak di posyandu balita, terutama posyandu ILP, kami CKG dan bank data yang ada di Puskesmas Mangkupala dengan aplikasi Sirehat.
7: Rika menambahkan, dari data CKG terhadap anak yang selama ini sudah berjalan, kebanyakan masalah kesehatan yang ia temui berkaitan dengan tumbuh kembang anak, sehingga hal ini cukup menjadi perhatian Puskesmas. Kedepan pihaknya pun akan terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan CKG sekaligus memperkuat pelaksanaannya melalui kegiatan posyandu dan program inovasi yang sudah dimiliki. RRI Samarinda, Sheila Deva melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Selain sebagai pengibar bendera, sebanyak 42 paskibraka Provinsi Kalimantan Timur dituntut menjadi duta Pancasila dan teladan generasi muda di 10 kabupaten kota. Berikut laporannya.
2: Sebanyak 42 calon paskibraka tingkat Provinsi Kalimantan Timur 2026 tidak hanya bertugas mengibarkan bendera pusaka pada 17 Agustus, tetapi juga mengemban peran sebagai duta Pancasila setelah pelaksanaan upacara. Sekretaris Kesbangpol Kalimantan Timur Ahmad Firdaus Kurniawan kepada RRI mengatakan, tugas sebagai duta Pancasila menjadi tanggung jawab yang lebih besar setelah mereka menyelesaikan tugas pengibaran bendera. Menurut Firdaus, paskibraka yang berasal dari 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur harus mampu mengembangkan diri sekaligus mencerminkan karakter pemuda dan pemudi yang memiliki jiwa Pancasila. Ahmad Firdaus menegaskan penilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga para purna paskibraka dapat menjadi teladan di lingkungan sekolah, keluarga, dan tempat tinggalnya masing-masing. Ahmad Firdaus berharap pengalaman mengikuti paskibraka tidak berhenti setelah upacara 17 Agustus, tetapi juga menjadi bekal para peserta untuk terus berkontribusi sebagai generasi muda yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
9: Tugas utamanya memang menjadi pengibar bendera pusaka kan. Cuma ada tugas yang sebenarnya lebih berat yang akan mereka emban selaku purna paskibraka, yaitu duta Pancasila. Mereka ini jadi bukan hanya mengemban tugas untuk melakukan pengibar bendera pada tanggal 17, tapi setelah ini mereka punya beban yang lebih besar dan punya nilai yang harusnya mereka bisa kembangkan selaku seorang duta Pancasila dengan mengembangkan diri mereka yang harusnya bisa mencerminkan sebagai seorang pemuda dan pemudi dari masing-masing 10 kabupaten kota itu yang memiliki jiwa Pancasila yang harusnya bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan sehari-harinya sehingga bisa menjadi teladan lah paling minim di lingkungan sekitar anak-anak yang sudah mengikuti paskibraka ini di sekolahnya, kemudian di lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggalnya sebagai seorang duta Pancasila gitu.
2: Dengan demikian, keberadaan purna paskibraka diharapkan dapat memberikan pengaruh positif di lingkungan masing-masing sekaligus menjadi contoh dalam menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. RRI Rizky Mulyanto melaporkan.
1: Mahasiswa jurusan farmasi dari Universitas Mula Warman Kalimantan Timur mengembangkan sabun cuci ataupun facial wash berbahan ekstra jahe Balikpapan. Inovasi tersebut berhasil meraih juara 3 dalam lomba inovasi Baimbai 2006. Berikut laporannya.
10: Mahasiswa jurusan farmasi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur atau UMKT mengembangkan produk perawatan kulit berbahan herbal lokal Kalimantan. Produk berupa facial wash dengan ekstrak jahe Balikpapan tersebut berhasil meraih juara 3 dalam lomba inovasi Baimbai tahun 2026 di Paperida, Samarinda. Inovasi tersebut dikembangkan oleh 3 mahasiswa yakni Juniati, Rahmawati, dan Javier. Penggunaan jahe Balikpapan tersebut tidak hanya ditujukan sebagai bahan utama produk, tetapi juga memperkenalkan potensi tanaman herbal lokal sebagai bahan baku produk perawatan kulit. Juniati menjelaskan facial wash tersebut difokuskan untuk membantu mengatasi masalah jerawat yang banyak dialami masyarakat, khususnya kalangan remaja dan generasi muda. Produk dikemas dengan ukuran 100 ml dan saat ini masih dalam tahap penelitian serta pengembangan formula.
11: Kami itu kenapa makainya Balikpapan Nensis dari Balikpapan ini karena kita juga sekalian mengenalin kalau di Balikpapan Kalimantan ini ada loh jahe Balikpapan. Jadi kita pakainya jahe Balikpapan terus untuk mengurangi jerawat. Apalagi jerawat kan lagi banyak-banyaknya, perempuan tuh sekarang insecure apalagi Gen Z kan maunya sempurna. Jadi kita fokus ke jerawat. Ya baru dicoba sama beberapa mahasiswa, teman-teman rekan kita. Jadi kita selama 3 bulan untuk kita melihat juga feedbacknya gimana sih, apa yang kurang dari ini. Karena kan kalau misalnya dari uji udah sempurna, tapi belum tentu yang kita uji pas dipakai sama orang itu beda.
10: Juniati mengatakan produk tersebut belum dipasarkan secara komersial karena masih membutuhkan penelitian untuk mendapatkan formula terbaik. Uji coba tersebut dilakukan kepada sejumlah mahasiswa UMKT selama sekitar 3 bulan untuk memperoleh masukan terkait kenyamanan penggunaan dan efektivitas produk. Saat ini tim mahasiswa masih melanjutkan proses penelitian, pengujian, dan perizinan sebelum produk dapat dipasarkan secara luas. Mereka berharap facial wash berbahan jahe Balikpapan tersebut dapat terus disempurnakan dan nantinya menjadi produk herbal lokal yang memiliki nilai ekonomi serta mampu bersaing di pasar perawatan kulit. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Sampailah pada berita siang yang terakhir. Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi Program TNI Manunggal Membangun Desa ke 129 Kodim 094 Maser membawa catatan penting terkait dengan jalannya program di Desa Biu, Kecamatan Muara Samu. Berikut laporan selengkapnya.
12: Jelang penutupan pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke 129 Kodim 0904 Paser dikunjungi Tim Pengawasan dan Evaluasi atau WASEF Mabesat yang dipimpin oleh Brigjen TNI Jimmy Watuseke, PA Sahli, Kasat Tingkat 2 Bidang Internasional dan Regional pada Jumat 7 Agustus 2026 kemarin, di mana kunjungan tim WASEF ini untuk memantau progres program TMMD yang sudah berjalan di Desa Biu, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser. Setelah melihat dan mendengar langsung laporan terkait perkembangan, Ketua Tim WASEF TMMD ke 129 Kodim 0904 Paser, Brigjen TNI Jimmy Watuseke, mengatakan bahwa kedatangannya ini merupakan perintah langsung dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat untuk dapat memantau perjalannya program TMMD di Bumi Dayataka.
13: Berdasarkan perintah Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Bapak Jenderal TNI Marulis Manuntak, untuk datang ke daerah Paser ini melihat apa yang dilakukan oleh Kodim, bagian daripada Angkatan Darat yang melakukan operasi TMMD antara Manunggal masuk desa. Yang sementara yang kami lihat sangat-sangat bermanfaat buat masyarakat di daerah ini. Kami bertanya kepada bagian dari pemerintah, mereka sampaikan apa yang dilakukan oleh Kodim adalah bagian daripada Angkatan Darat dari pusat untuk bisa bermanfaat buat masyarakat sini. Itu mungkin yang saya nilai saat ini di saat mereka memaparkan tentang hasil yang dilaksanakan, karena sudah 90% hasil yang dicapai oleh mereka, tinggal finishing untuk pelaksanaan penutupan. Nah, sebentar lagi akan ada penutupan TMMD ke 126 ini ya.
12: Lebih lanjut, Brigjen TNI Jimmy juga telah mengantongi catatan penting dari hasil pengawasannya di Kecamatan Muara Samu, yakni manfaat besar terhadap warga sekitar khususnya di Desa Biu, tempat dilaksanakannya TMMD ke-129. Hanya saja, ia menyoroti terkait akan gotong royong warga sekitar bersama aparat dalam ikut ambil bagian untuk sama-sama menjaga dan memelihara apa yang sudah ada untuk jangka panjang ke depannya.
13: Yang sangat-sangat penting saya lihat itu adalah untuk bagaimana manfaatnya buat masyarakat. Itu catatan yang itu yang disampaikan oleh pimpinan, agar supaya TMMD ini ada nilai positif buat masyarakat. Itu yang kita cari. Di mana kemenunggalan antara TNI, Polri, pemerintah daerah kepada masyarakat. Cuma keinginan juga kita ada kebersamaan, gotong royong. Yang belum saya dapat sedikit, masih belum penuh, adalah kegotongan rakyat, gotong royongnya dari masyarakat kepada aparat. Karena selama ini kan mungkin menganggap, wah ini bangunan, tapi kan bangunan atau jalan ini dibangun buat masyarakat. Harapan kita, masyarakat bisa memelihara sehingga penggunaannya agak lebih panjang. Karena kalau tidak dipelihara, bagaimana penggunaannya? Itu, kalau tidak dirawat.
12: Dalam kesempatannya hadir di Desa Biu, Brigjen TNI Jimmy juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada pemerintah Kabupaten Paser, Polres dan Kejaksaan Paser yang sudah turut membantu dalam suksesi pelaksanaan program TMMD ke-129 ini. Selain itu, ia juga berpesan kepada personel Kodim 0904 Paser untuk terus melaksanakan perintah dari TNI Angkatan Darat Kasat, karena hal itu sudah menjadi kewajiban sebagai prajurit. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Mall Buswana Samarinda kembali dikelola pemerintah Provinsi Kalimantan Timur setelah 30 tahun berada di tangan swasta. Pemprov menargetkan aset tersebut kembali menjadi pusat ekonomi dan aktivitas masyarakat. Masyarakat Kalimantan Timur meminta Perum Damri meningkatkan kualitas layanan angkutan umum rute Samarinda menuju Kutai Barat, menyusul keluhan terhadap armada bus yang dinilai sudah tua dan sering mengalami kerusakan di perjalanan. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 2.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar Radio Republik Indonesia, dari manapun Anda berada, kami hadirkan sesi Pro Dangdut untuk Anda di kesempatan hari ini, hari Sabtu ya. Seperti biasa kami hadirkan Pro Dangdut spesial karaoke. Jadi sahabat pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa menghubungi kami di jalur telepon, SMS dan juga WA di 0812 55239 38. Tadi sudah dihibur dengan Mansur S ya, Pagar Makan Tanaman. Semoga lagu ini dapat menghibur kebersamaan pembuka kita di sore hari ini. Pro Dangdut hadir hingga nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Nah, pendengar dimanapun Anda berada, cuaca cukup terik ya. Jadi buat sahabat pendengar yang saat ini sedang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa perbanyak minum air putihnya ya, biar tidak dehidrasi. Dan juga buat sahabat pendengar yang saat ini sedang berladang, jangan lupa pakai sarung dan pupur dinginnya biar adem ya.

0: pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan beberapa lantunan lagu dangdut ke ruang dengar Anda.
1: Bersama

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
5: Anda sedang mendengarkan RRI Snow.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawari manapun Anda berada, masih kami hadirkan sesi Pro Dangdut untuk Anda di jalur telepon, SMS dan juga WA di 0812 552 3938. Kita sapa yang bergabung. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Sama waktu.
0: Iya, gimana kabarnya Abang?
1: Sakit perut.
0: Waduh, kenapa itu? Makan apa sampai sakit perut?
1: Gak tahu, itu aja.
0: Oh iya, Bang Wasu.
1: Asam berbuah, yang buah yang duluan jatuh, yang baru lagi. Makanya cuaca ini bikin sakit perut.
0: Oh iya. Bang Wasu mau lagu apa nih?
1: Lagunya apa itu? Apa yang bagus?
0: Apa ya? Banyak nih, pilih aja.
1: Alay aja.
0: Alay, oke. Ada lagunya. Buat siapa lagunya?
1: Untuk penyiar aja.
0: Oke, siap.
1: Nah, siapa salam dari A sampai Z, dari Z ke A, untuk semuanya aja.
0: Oke, siap.
1: Karena Mbak Dewi nggak bisa dibawa duet, iya. Makanya bilang Mbak Nisa, apa nama itu, boleh aja sembarang. Ayo untuk Mbak Dewinya, hati-hati pulang, ini musim panas ini.
0: Iya.
1: Semoga sehat ya.
0: Amin. Iya, terima kasih sudah menyapa ya Bang Wasu.

0: Kembali kita sampai bergabung. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Yang beda adalah kita kakak.
0: Mantep. Ada siapa dan dari mana ini?
1: Ada Luna nih.
0: Wah, baru terdengar lagi Mbak Luna. Gimana kabarnya?
1: Iya,
0: sehat aja kak? Ya,
1: kabarnya baik, sehat puji Tuhan.
0: Amin.
1: Baik kakak, sehat.
0: Ya. Ini mau lagu nih. Apa?
1: Requestnya mau lagunya Tanpa Batas Waktu kak.
0: Tanpa Batas Waktu. Oke, sapa salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya untuk Bapak Fikir di Surai, apa kabar? Bang Mikhail juga, pertama warga di sana apa kabar? Semuanya deh kak ya, untuk semuanya yang menitok pada sore hari ini. Semoga sehat selalu. Aku tidak bisa sebut satu persatu, banyak kak.
0: Iya.
1: Jadi capek kita mau sebut semuanya. Yang iya, penting dari A sampai Z lah.
0: Terbagi rata ya.
1: Iya. Oke kakak ya, makasih. Aku tunggu lagunya.
0: Baik.
1: Selamat sore dan gedadara kita.
0: Mantap. Terima kasih untuk Mbak Luna yang sudah menyapa nih. Baru terdengar lagi suaranya. Semoga sehat selalu ya Mbak ya, bersama keluarga di sana.

Dan mendengar masih kami hadirkan sesi Pro Dangdut untuk Anda, dan juga kami sampaikan kami mohon maaf untuk waktu beberapa ke depan siaran kami di FM 103,3 MHz ada sedikit gangguan di pemancar, jadi Anda hanya bisa memonitor kami melalui streaming di rri.co.id.

0: Aduh, Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu nih bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
3: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
4: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
5: Marilah kita berkarya. Enggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
6: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
7: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
8: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
9: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
10: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
8: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
11: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
12: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
13: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
14: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
15: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Eleh, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Karbohidrat merupakan senyawa yang disusun oleh unsur C, H, dan O. Keberadaan karbohidrat di bumi ini sangat berlimpah, bahkan beraneka ragam, yang dapat memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan bagi tubuh. Indonesia sebagai negara agraris terdapat sumber karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, ubi hingga kentang. Semua dapat dikonsumsi sebagai pengganti beras. Mari kenali keragaman jenis pangan karbohidrat selain beras.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

حي على الصلاة.

حي على الفلاح.

0: Tulatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
3: Tahukah Anda, fungsi ginjal adalah menyaring cairan yang masuk ke dalam tubuh kita dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Suatu kajian telah membuktikan bahwa minum sambil berdiri sangat merugikan bagi tubuh, sehingga sebaiknya dilakukan sambil duduk. Jika air diminum sambil duduk, maka air akan disaring oleh ginjal. Namun, jika diminum sambil berdiri, maka air akan langsung menuju kandung kemih dan akan menyebabkan pengendapan di saluran ureter. Ketika minum sambil duduk, kita telah membantu kinerja ginjal untuk menyaring cairan secara optimal. Kotoran yang terkandung dalam cairan tersebut akan tersaring dengan sempurna, sehingga kandung kemih pun akan aman dari gangguan saluran kemih ginjal dan tetap sehat, serta terhindar dari resiko terkena penyakit kristal ginjal.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar. Saat lagi akan kita dengarkan Dialog Keren Radio bersama Pro 1 RRI Samarinda.
2: Aktivitas penyeberangan berlangsung aman, tertib dan nyaman. Personel Satuan Polisi Air dan Udara ataupun Bayrut disiagakan terutama pada jam sibuk keberangkatan dan kedatangan penumpang guna memberikan pelayanan serta menjaga keamanan di kawasan pelabuhan. Demikian lintas informasi.
0: Lintas informasi.
3: Pro 1 Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merat. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika, dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir, kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Saatnya saya antarkan program Green Radio.
3: Green Radio.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dari KSNM Yamira 8 Samarinda. Riada barengan Feriansyah akan temani Anda di Samarinda sore hari ini dalam Green Radio. Pendengar, nanti Anda bisa bertanya jawab langsung dengan narasumber kita di 0541736566 ataupun di 743495 di WA 0811554976. Pendengar, perubahan iklim, abrasi pantai, penurunan kualitas ekosistem pesisir sehingga perubahan mata pencarian di masyarakat menjadi tantangan nyata yang kini dihadapi wilayah pesisir Indonesia. Di tengah situasi tersebut, proses transisi menuju pengelolaan pesisir yang berkelanjutan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif generasi muda. Sejauh mana kontribusi pemuda yang mampu menjawab tantangan transisi di kawasan pesisir? Kita akan bahas di suasana sore hari ini. Telah hadir narasumber di studio langsung bersama dengan Nurul Fatila selaku pemuda pelopor bidang sumber daya alam dan pariwisata. Selamat sore Mbak Nurul.
5: Iya, selamat sore.
2: Ya, senang bisa hadir di sore hari ini studio RRI. Kemudian ada Bapak Muhammad Mansur selaku inspirator pemuda. Selamat sore Pak Mansur.
6: Selamat ya. Sore.
2: Bapak bisa agak sedikit mendekat biar suaranya terdengar clear. Ya. Saya ke Mbak Nurul. Muda luar biasa. Kenapa Anda tertarik dengan mencintai pesisir atau katakan peduli gitu? Kenapa?
5: Ya, karena mungkin siapa lagi kalau bukan kita gitu yang akan sadar, apalagi kita tinggalnya di daerah pesisir khususnya, kehidupan kita betul-betul di area situ, dan kita tahu bagaimana nanti kerusakan pesisir, bagaimana kita bisa memperbaiki atau menjaga itu sih lebih, karena kita tinggal di situ kayak gitu.
2: Tinggal di situ luar biasa, Mbak. Apa mungkin dari keluarga atau orang tua atau lingkungan yang membuat Anda itu menekuni di bidang yang sekarang ini nih, Mbak?
5: Ya, lebih ke lingkungan sih. Ya, saya lebih banyak beraktivitas bareng teman-teman yang memang juga cinta lingkungan kayak gitu.
2: Gitu, lingkungan yang tekan juga.
5: Iya.
2: Sabar deh ke Pak Mansur, kalau Bapak seperti Bapak ini bisa dinobatkan sebagai inspirator pemuda ini, Bapak.
6: Oh ya, perkenalkan dulu.
2: Iya.
6: Namanya saya Muhammad Mansur. Kebetulan kerjaan sehari-hari saya sebagai seorang guru di SD 013 Morawarak. Kemudian waktu mengajar itu, terlepas dari mengajar, itulah yang saya gunakan kegiatan di luar. Nah, dulu awalnya kami itu karena daerah kami itu sangat rentan sekali dengan banyaknya illegal fishing, terutama di terumbu karang. Itulah yang memotivasi saya untuk
2: terpanggil
6: untuk melakukan pengamanan-pengamanan, walaupun sebelumnya itu banyak teror-teror
2: ya. Oh gitu Pak ya?
6: Ya.
2: Oh.
6: Nah, namun saat ini alhamdulillah berkat kegiatan-kegiatan kami itu, kami sudah mulai ada menciptakan generasi-generasi baru, salah satunya kayak Nurul, aktif selama 2 tahun ikut dengan kelompok kami, dan alhamdulillah dia sudah mencapai predikat untuk pemuda pelopor kabupaten dan provinsi Kalimantan Timur.
2: Luar biasa, saya baru tahu kalau menurut ternyata pemuda pelopor Kalimantan Timur. Pak, sedikit saya tergelitik dengan teror. Seperti apa Pak contohnya teror yang pernah Bapak alami itu?
6: Oh ya, dulu maraknya illegal fishing, terutama bom. Bom, potasium, dan troll. Di mana nelayan-nelayan kami di situ, pengharapannya cuma laut yang ada di situ. Namun ketika terumbu karang itu rusak, otomatis biota-biota laut yang ada di situ juga akan berkurang. Nah, di situ terpanggil untuk pengawasan seperti apa. Kebetulan waktu itu saya dibentuk oleh Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Kutar sebagai Pokmaswas waktu itu. Pokmaswas itu adalah
2: tahun berapa itu Pak?
6: 2009.
2: Oh, cukup lama berarti Pak ya?
6: Iya.
2: Akhirnya sampai sekarang ini Pak ya.
6: Kemudian aktif penuhnya itu adalah 2013, karena sudah tahu kita tupoksinya. Jadi untuk saat ini diambil alih oleh pengawasan itu adalah DKV Provinsi, karena terkait dengan mil kelautan.
2: Betul, ada batasnya.
6: teror-teror ini kan, ketika kami melakukan pengawasan, melaporkan kegiatan-kegiatan mereka itu tadi, ya mungkin disitulah muncul suatu indikasi bahwa
2: ada ketidaknyamanan, ada ancaman gitu ya.
6: Sehingga pernah suatu ketika itu saya didatangi malam.
2: Ngeri juga Pak ya.
6: Tapi itu dulu.
2: Ya.
6: Sekarang tapi alhamdulillah dengan niat yang baik. Kami adakan pendekatan secara edukasi,
2: diskusi.
6: Karena pelaku-pelaku ini juga kami kenal, kadang-kadang teman juga.
2: Ternyata satu warga juga kenal gitu Pak.
6: Nah, akhirnya dia mulai sedikit-sedikit, karena ini kan menyangkut ke depannya anak cucu kita nanti seperti
2: jadi
6: apa.
2: Jadi kurang banyak ke depannya kemarin datang itu Pak.
6: Iya. Dan alhamdulillah lewat media sosial juga kita
2: aktif,
6: Nah, sehingga pelan-pelan berkurang sampai saat ini. Sehingga nelayan yang ada di sana itu yang dulunya 1-2 jam ke laut baru bisa mendapatkan hasil.
2: Sekarang
6: dengan terjaganya terumbu karang dan mangrove yang ada di sana ya, sudah tak jauh lagi ke laut. Di sekitar pantai situ aja sudah banyak.
2: Sudah banyak, alhamdulillah Pak ya. karena kedepannya mereka nggak berpikir sejauh itu, luar biasa. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini pendengar, Anda bisa bertanya langsung dengan narasumber kita yang luar biasa di 0541-736-566 ataupun di 7434-95 di WN811-5544-976. Kelapannya terkelitik dengan dua narasumber yang luar biasa. Mbak Nurul, mengapa isu transisi di wilayah pesisir ini penting untuk dibahas saat ini, terutama di wilayah pesisir Muara Badak ini Mbak?
5: Iya, isu transisi ini kan bukan akan terjadi di Muara Badak aja, tapi di bahkan seluruh Indonesia bakal terjadi. Tapi kenapa isu ini akan kita angkat, karena kita harus siap dulu gitu. Kita sudah mempunyai kesiapan untuk akan adanya transisi itu. Contohnya salah satu yang lebih ini yang lagi marak nih atau lagi hotnya adalah transisi batu bara berkeadilan. Itu ada tuh transisi energi. Jadi apalagi di tempat kita kan pastinya kita tahu wilayah Kalimantan Timur banyaknya tambang. Apalagi di Muara Badak juga kayak gitu. Terus pesisir dan otomatis ada terkaitnya dengan lingkungan kita kayak gitu. Bagaimana isu ini kita munculkan, dan kita udah jadi pemuda yang sudah harus siap dengan transisi yang akan terjadi kayak gitu. Ketika nanti batu bara itu sudah tidak ada, kita harus bagaimana? Nah, itulah yang kita lakukan. Ternyata ada pekerjaan yang kita udah siapkan gitu. Kita udah cari nih bekal kita atau pegangan kita untuk melewati atau didatangkan sama transisi ini kayak gitu sih.
2: Kenyataan di lapangan, cara pandang Anda sebetulnya seperti apa sih kenyataan sekarang ini di pesisir sendiri Mbak, di lingkungan Anda di sana tuh?
5: Kalau di lingkungan saya sekarang ya masih ada pertambangan, tapi juga masyarakat di sana bisa dengan sendirinya juga melakukan aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan di daerah pesisir. Contohnya nelayan masih ada, nelayan tangkap, ada masih wisata pancing. Nah itu kenapa saya bilang kita harus siap dengan transisi, jangan sampai nanti tidak ada perubahan pekerjaan yang harus kita lakukan, kita tidak siap. Tapi di sini bagaimana kita sudah harus mengedukasikan sama pemuda nih. Nanti kalau bukan pemuda yang harus siap, orang tua kita tidak mungkin nanti akan membimbing sejauh itu. Mereka nggak ngerti gitu ceritanya. Nah kita udah pemuda kan lebih banyak apa ya, mencari tahu, lebih mindsetnya bisa,
2: lebih aware.
5: Iya, lebih aware juga. Terus mindset mereka bisa semudah itu, kita ayo kita cari cara yuk bagaimana kita udah siap untuk melewati transisi nanti kayak gitu. Kalau sekarang ya kayak gitu sih Kak. Kita harus betul-betul siap sih sebenarnya, membekalkan diri kita masing-masing dulu. Dan bagaimana juga Nurul akan mengedukasikan ke teman-teman, ngajak ke teman-teman dengan hal yang positif gitu, mempersiapkan diri, baik diri kita, sekitar kita, lingkungan kita, kayak gitu. Jadi kita harus kayak gitu, kenyataannya lebih kayak gitu sih, lebih udah ada yang mulai ngelirik juga kegiatan-kegiatan kita, sudah tertarik lah gitu bahasanya. Kenapa sih kok kamu mau kegiatan kayak gitu, kan gak ada gajinya gitu bahasanya.
2: Relawan namanya Mbak.
5: Ya, relawan, ya. Sukarela, jadi kayak itu kan kembali ke kita juga ya nanti.
2: Nah ini bagaimana Mbak Lul mengajak untuk teman-teman yang seangkatan Anda untuk lebih peduli gitu?
5: Kalau mengajaknya lebih ke dikepoin aja sih, kayak aku bisa nih kepoin mereka, maksudnya bikin penasaran kayak gitu. Dengan penasaran dengan sama di sosial media Kak. Nurul lebih ke sosial media juga, bagaimana Nurul melihatkan prestasi-prestasi yang brandingnya Nurul. Nurul sebagai pemuda pesisir yang cinta dengan lingkungan, apalagi mangrove, kita di sekitaran mangrove. Nanti mereka cari tahu tuh, itu kok bisa ya kamu ikut seperti itu. Kita ajaki, nanti Nurul kenalin ke Pak Mansur yang memang sudah sebagai mentor kita kayak gitu.
2: Ya, Pak Mansur, saya tertarik ini. Bagaimana Anda ini ya bisa menyemangati anak-anak muda di sekitar sana, nah, untuk lebih peduli terhadap isu perubahan iklim saat ini nih, Pak. Oh, sudah ada yang ingin sambung dulu, tahan dulu, Pak ya. Iya. Halo. Ya, halo, selamat sore. Halo. Iya, saya coba. Halo, selamat sore.
7: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Pak Arianto, langsung ke narasumber kita yang luar biasa, Mbak Nurul dengan Pak Mansur ini.
7: Oh ya, Pak Mansur dan Mbak Nurul, semoga sehat selalu ya, Pak Mansur dan Mbak Nurul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, halo.
2: Iya, iya Pak.
7: Oh iya, kirain tidak didengar.
2: Ada dengar Pak, Bapak ini. Canda terus
7: ini
2: ya.
7: Ini Pak Mansur dan Mbak Nurul ya, saya dulu pernah ikut orang tua saya itu di Kabupaten Pasir. Kebetulan teman-teman saya itu anak nelayan. Kalau sepengetahuan saya ya, di Kalimantan Timur itu nelayan-nelayan kita itu berasal dari suku Bugis dan suku Bajau. Jadi teman saya waktu sekolah itu ada teman dekat lah, boleh dikatakan seperti ya orang Bugis dan orang Bajau. Saya dibawa pergi melaut. Waktu itu saya di anu Pak Mansur dan Mbak Nurul ya, nama desanya itu Desa Air Mati, Desa Pondong, dan Desa Pasir Mayang. Kebetulan orang tua saya ditugaskan di situ, di tiga desa itu ya. Jadi teman saya dibawa melaut ya, cari ikan lah, pokoknya segala macam, udang apa segala macam ya, pokoknya asik aja lah. Desanya sekarang mungkin sudah berkembang itu di Kabupaten Pasir tersebut. Main saya mau tanyakan Pak Mansur dan Mbak Nurul ya, kalau di provinsi lain itu dia ada semacam aturan ya, katakan walaupun itu tidak tertulis, untuk menjaga kelestarian lautnya, mereka ada semacam sasi laut istilahnya itu. Jadi nelayan-nelayan itu tidak hanya apa alamnya terjaga, tapi ketika mereka pergi ke laut mereka juga tetap selamat. Apakah di tempat Pak Mansur atau di tempatnya Mbak Nurul ada semacam aturan-aturan seperti itu juga kah, seperti di provinsi lain itu ya, semacam sasi laut atau mungkin ada upacara adat apa gitu lah, yang ditabur ke yang dilarung ke laut kemudian yaitu untuk mendapatkan keberkahan dan keselamatan ya, supaya laut kita itu tetap terjaga dan juga hasil alamnya itu ya berupa ikan, udang apa segala macam itu tetap melimpah seperti itu. Dulu waktu saya di Samboja ada itu ujung dia ada upacara seperti itu, pesta pantai atau apa itu ya, semacam upacara tradisional gitu loh, kearifan lokal itu, supaya nelayan-nelayan yang laut itu tetap selamat dan juga hasil lautnya itu tuh apa tetap melimpah, laut tetap terjaga dengan segala isi, dengan segala kekayaan sumber daya alam yang di dalamnya. Yang kedua nih mungkin agak nyimpang sedikit tapi masih ada hubungannya lah dengan daerah-daerah pantai, daerah pesisir. Kalau di tempat kita nih Pak Mansur Mbak Nurul ya, sudah ada kah yang namanya apa tuh desa nelayan merah putih itu sudah ada apa belum itu ya? Karena itu kan program nasional, programnya Presiden Prabowo Subianto itu. Sudah ada atau belum? Atau mungkin kalau di Klaten mungkin belum barangkali, atau mungkin sudah ada tapi saya nggak tahu. Itu dari saya Pak Mansur yang Mbak Nurul yang satu saya selalu dari Anda. Terima kasih.
2: Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arianto yang ada di Kutai Barat, silakan di depan Pak Mansur. Ada dua pertanyaan tadi.
6: Ya. Terima kasih Pak Arianto. Ya. Kami akan mencoba menjawab. Kalau di tempat kami untuk nelayan-nelayan itu kita biasanya mengupdate cuaca, Pak. Update cuaca dan itu lebih akurat. Kadang-kadang update cuaca itu di wilayah rute kami itu akan diupdate kondisi gelombang pada saat melaut di hari ini, tanggal ini itu. Dan selama mereka berpatokan pada itu, ya alhamdulillah itu untuk sekarang karena dunia canggih sudah. Nah, untuk ritual kayak pesta laut dan sebagainya, kami tuh setiap tahun juga melakukan, Pak. Cuma namanya kami di sana, masyarakat kami namanya Mapandre Kampung. Nah, itu acara ritual tahunan dan melakukan menurunkan sesajen. Sesajen itu ada beberapa titik digantung sebuah ance, namanya itu ance. Kemudian untuk terakhir persembahannya itu adalah melarung ke laut. Ya, jadi di situ namanya Mapandre Kampung, Pak. Seperti itu. Dan yang kedua, kalau kampung nelayan memang saya sudah lama mendengarnya, tapi karena daerah kami di sana yang dulunya itu kami konservasi terumbu karang, dia sudah menjadi ekowisata kayak penyelaman dan snorkeling, Pak. Nah, jadi untuk kampung nelayan itu sampai saat ini belum ada di tempat kami.
2: Iya.
6: Nah, itu. Karena yang terumbu karang yang tadinya yang rusak kami perbaiki, alhamdulillah sudah menjadi ekowisata. Dan nelayan-nelayan kami di sana juga yang melakukan illegal fishing, sekarang dia sudah membuat apartemen-apartemen ikan dan mengantar jasa pemancing, dan hasilnya jauh lebih besar daripada dia jadi nelayan.
2: Nah, itu perubahannya ya, Pak.
6: Perubahan
2: luar biasa. Okay. Ya, Pak. Mungkin baru menambahkan.
5: Iya, mungkin menambahkan yang tradisi Mapandre Kampung
2: itu. Iya, itu diadakan setiap apa, Mbak?
5: Di bulan September.
2: Oh, bulan September lagi berarti.
5: Iya, bentar lagi.
2: Eventnya ya.
5: Iya, bentar lagi. Nah, itu jadi salah satu kebanggaan kita juga sebagai warga di sana, bahwa masih ada adat istiadat yang kita, tradisi yang kita jaga, kayak gitu. Jadi betul kata tadi Pak Haryanto bahwa itu fungsinya adalah salah satu kayak nanti hasilnya lebih berkah gitu. Nah, bentuk dari Mapandre Kampung juga itu adalah sebagai tolak bala yang kita lakukan.
2: Hampir sama berarti ya?
5: Iya,
2: hampir sama. Ya.
5: Iya.
2: Cuma namanya aja yang berbeda,
5: iya.
2: Ataupun sesajen-sesajennya.
5: Iya. Iya. Karena mayoritas di sana juga sukunya Bugis. Iya, gitu. Jadi iya.
2: Baik, demikian Pak Arianto. Ternyata nelayan kampung melanda, tapi ternyata sekarang juga sudah berjalan yang namanya perbaikan terumbu karang. Aksinya dilakukan, Pak, ya, menjadi ekowisata. Tepatnya di mana, Pak? Siapa tahu warga lagi mendengar ingin menikmati ekowisata yang itu. Di mana, Pak?
6: Itu tepatnya di pesisir Muara Badak.
2: Kan banyak ya, Nam, itu. Di pesisirnya itu kan banyak pantai-pantai, Pak.
6: Siap. Jadi di sana destinasi untuk wisatanya itu ada kurang 4. Wisata bawah laut, kemudian pantai, susur begantan, dan apa lagi?
5: Susur sungai,
6: sama konservasi penyu.
2: Oh, nah.
6: Jadi yang kami lakukan saat ini adalah pantai dan pantai, susur sungai Begantan, dan nyelam dan snorkeling. Nah, di sana kami punya 13 titik spot. Kebetulan dalam hal ini kami ada ikatan kerjasama dengan Akademisi Umur dalam hal laboratorium lavangnya. Nah, Itulah kami sama-sama beraktivitas di sana. Dan Unmul ini adalah mentor kami juga untuk melakukan sesuatu, baik itu transplantasinya, kemudian yang segala bentuk-bentuk yang dari situ. Nah itu, jadi untuk saat ini kami punya 13 titik itu, dan memang kami belum eksplor secara besar-besaran karena keterbatasan SDM guide-nya.
2: SDM guide-nya
6: karena wisata bawah laut itu memang banyak yang kemarin itu, cuma harus ada sertifikasinya baru boleh turun. Kalau tidak ada, ya mungkin dia bisa melakukan snorkeling aja atau try dive namanya.
2: Try dive,
6: ya itu.
2: Baik, menarik perbincangan kita. Pendengar Pro Satria Radio Samarinda, saya akan kembali bersama dengan Mbak Nurul juga Mbak Mansur setelah yang satu ini.

0: berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
2: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
3: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

kasih. Saya terus berlanjut bersama dengan rekan Feryansa, ada Mbak Nurul, juga Pak Mansur. Perbincangan kita menarik sekali. Pendengar, Anda ingin bertanya langsung boleh di 0541-736-566 ataupun di 7434-95 di WA. Bisa Anda telepon tepatnya langsung 0811-5544-976. Nah, saya tertarik tadi seperti yang sudah lihat tadi Mbak Nurul nih, bagaimana kondisi pengelolaan sampah di kawasan pesisir saat sekarang di Muara Padang ini?

0: sampai ke Kuala Lumpur juga. sudah menjadi mancanegara, dah spot menyelam, snorkeling dan juga pantai Dalopinya ya.
1: Bapak pernah berkunjung ke Muara Badak?
0: Terlalu banyak kali lah. Jadi saya mengambil kesempatan ini sebagai pencinta sukan menyelam ya. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih pada Pak Mansur dan juga Bu Nurul telah menjaga kelestarian dan juga apa nih ya, biodata alam laut kita di Muara Badak ya. Sebagai seorang penyelam yang sudah hampir
1: sangat indah Pak menyelam di Muara Badak, Pak.
0: Sangat indah. Ini adalah seperti saya bilang sering dengan teman, ini seperti Muara Badak ini seperti permata yang tunggu waktu digilap sajalah untuk bersinarnya ya. Jadi saya berterima kasih, bersyukur kerana dapat berkenal dengan Pak Mansur dan juga Bu Nurul. Jadi saya sebagai seorang yang pecinta sukan menyelam ini memang indah sangatlah di Muara Badak itu. Dan titik penyelamnya ada 13 itu sudah kami jelajahi dan sangat indah.
1: Luar biasa.
0: Jadi,
1: lah,
0: saya mengucapkan tanya kepada tim Pak Mansur dan Bu Nurul ya, teruskan usaha ini, kelestarian dan juga semoga seperti yang bilang tadi akan menjadi warisan kepada anak-anak cucu kita yang kehadapannya ya. Jadi thumbs up kepada Pak Mansur dan juga Bu Nurul, tanya banyak-banyak. Jadi kita sentiasa mendukung program-program yang Pak Mansur dan Bu Nurul lah ya. Jadi itulah sedikit sebanyak saya sekali lagi sebagai penyelam. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Mansur dan Bu Nurul atas usaha-usaha murni mereka. Teruskan terusan apa semua usaha murni anda dan insyaallah kami semua akan dan satu waktu akan dihargai oleh semua lapisan masyarakat dan peringkat umur di kalau tidak di Indonesia di Kaltim insyaallah. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mansur, Bu Nurul ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, teman sendiri ya? Atau sering pernah bertemu dengan beliau?
2: Sering banget ya, Pak ya.
1: Memang pecinta Pak Langganan mungkin ya.
3: Ya, jadi semenjak Pak Ci ini kami sebagai
1: betul, Pak Ci ya. Iya, jadi lebih akrab ya ini.
3: Kenal di sana. Dia luar biasa sekali. Untuk saat ini beliau akan mau membangun tentang fasilitas edukasi-edukasi yang ada di sana.
1: Fasilitas itu Pak ya?
3: Ya, kebetulan kami kan sekarang programnya itu mengenalkan pada usia dini itu bagaimana pentingnya mangrove, terumbu karang, dan pada usia-usia dini. Nah Pak Ci ini akan mendukung kami ke arah itu. Dan semenjak dia tahu spot itu ada di Muara Badak, dia sudah jarang sudah ke Derawan, mana dia.
1: Oh, luar biasa, waktu baru tahu ya. Saya mau nanya tadi perbandingannya dari yang mereka suka snorkeling. Nah, apa yang membedakan dengan laut yang lain, diving yang lain? Ternyata bapaknya
2: sudah menjelaskan.
1: Iya. Mbak Dulu menambahkan mungkin.
2: Iya, jadi luar biasa sih sebenarnya. Tempat kita itu sudah khususnya Kukar kali ya Kak ya, wisata diving yang ada di Kukar, wisata bawah laut di Kukar tuh luar biasa sebenarnya Kak, sudah dikenal sampai mancanegara. Tapi bagaimana lagi yang tadi Bapak juga bilang bahwa SDM di sana yang masih sedikit untuk ininya, untuk tour guide-nya di
1: bawah
2: Nah, jadi yang mungkin kedepannya tugasnya Nurul tuh Kak, yang ngajakin pemuda-pemuda kan khususnya
1: mau diajak
2: sehingga
1: ngomong-ngomong untuk saat sekarang itu selain Nurul berapa orang anggotanya nih?
2: Sudah ada yang gabung lagi tuh ada sekitar 20 pemuda yang penasaran dengan kenapa sih bisa seperti itu guys.
1: Tapi aktif ya?
2: Iya insya Allah aktif mereka. Kita sudah melakukan beberapa kegiatan bersama yaitu penanaman mangrove, sudah melakukan monitoring dasar karena monitoring tuh kan bisa dibilang juga biayanya luar biasa. Tapi kita
1: Berkolaborasi dengan pemerintah mungkin atau dengan organisasi seperti apa nih?
2: Iya, kalau untuk sementara ini kita bisa dibilang swadaya dulu, bagaimana kita bisa

0: belajar untuk swadaya dan bisa gerak bukan tanpa, tapi bagaimana kita belajar untuk tidak fokus ke pemerintah khususnya, nanti mendukung aja gitu. Kita apa-apa gerak dulu, nanti pemerintah ngelirik, dia mau support. Kalau memang ini bagus disupport, kita berarti insya Allah pemerintah akan ngelirik itu. Kita belajar dari situ. Itu adalah salah satu selama ini yang Nuru belajar dari Pak Mansur, bahwasanya jangan bertanya terkait berapa yang aku dapat, tapi
1: tanyakan
0: apa yang akan kamu berikan kepada aku, kayak gitu.
1: Masih berlaku ya?
0: Masih berlaku, dan itu akan terus berlaku.
1: Anak SMA sekarang itu apa itu? Ternyata luar biasa.
0: Iya, itu tetap, jadi bahkan bahasanya kalau mau rekrut pun kita bertanyakan itu. Nanti di sini nggak ada ininya, tapi kalau mau cari ilmu pengalaman dan teman baru, ayo sob ikut gitu. Jadi itu yang bikin menarik, itu yang bikin penasaran, kok Nurul sama ini
1: kok bisa jalan ya?
0: Kok bisa jalan ya? Iya, kok mau ya?
1: Ada apa ya gitu?
0: Ada rahasia di balik itu. Iya, alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa seperti ini. Dengan mudahnya mungkin ya. Iya, dengan mudahnya bisa bertemu mungkin orang-orang hebat.
1: Betul.
0: Itu ya karena ikut kegiatan-kegiatan yang bahasanya sukarela, mau belajar. Itu yang Nurul dapat.
1: Ada aja jalannya gitu, Mbak ya. Iya. Saya ke Pak Mansur, Pak. Makna menjadi seorang inspirator pemuda dengan adanya isu lingkungan hidup, menurut Bapak seperti apa, Pak?
2: Iya. Menurut saya yaitu tadi dalam hal pembinaan, memang yang saya terapkan bukan memberi ikannya.
1: Bukan kasih pancingan kailnya ya,
2: tapi saya memberi kailnya atau pancing. Nah, kebanyakan kadang-kadang orang itu kan mengharap bantuan terus bantuan, tapi kalau di organisasi kami bagaimana menciptakan peluang itu sehingga investor yang ada di luar akan masuk. Jadi salah satunya yang pernah kontribusi dengan kami di sana itu adalah Pertamina Hulu Sangat-Sangat, yang membina untuk transplantasi selama 5 tahun. Kemudian dari PLN juga yang ada di Samarinda ini, dia aktif juga melakukan pembinaan pada kita, dari DKV juga, dan mungkin lebih banyak lagi nanti perusahaan-perusahaan yang menggelontorkan CSR-nya kepada lingkungan, dan itulah kami gerakkan pemuda-pemuda untuk mengelola nanti CSR itu. Nah, dengan hal itu mereka pasti punya pengalaman-pengalaman. Salah satu ciptaan yang inovasi-inovasi baru ini kayak adopsi mangrove, adopsi terumbu karang. Nah, itu akan sebentar lagi dilakukan oleh Mbak Nurul. Jadi kalau ada wisatawan berkunjung, dia akan menawarkan suatu adopsi mangrove satu, anggaplah 30.000 misalnya, tapi dia sudah punya pohon sama barcode-nya apa, jadi dia laporannya nanti pohonnya sudah setinggi ini. Nah, kalau sampai 10 orang aja yang melakukan yang begitu, kedepannya luar biasa. Ya, mungkin itu.
1: Itu mungkin barangkali yang memunculkan ide Bapak itu ya, seperti itu ya. Baik. Nah, Pak, untuk melihat masa depan kawasan pesisir Pulau Sejauh Indonesia lah, Merah Badak aja, Pak. Itu bagaimana nih untuk mendatangkan para pemuda ataupun pengunjung yang ingin datang ke pesisir seperti apa yang sudah dilakukan, Pak?
2: Yang biasa kita lakukan itu adalah, kalau saya ini kan dengan teman-teman ini kita fokus pada kegiatan kita. Kita tidak fokus pada bagaimana menarik, tapi nanti apa yang kita lakukan itu menarik dia untuk datang. Salah satu contoh, kita sering melakukan diving di mana. Nah, pemuda-pemuda akhirnya penasaran, gimana sih rasanya itu ya. Ayo. Nah, akhirnya mereka datang, mereka kita kenalkan, sama dengan halnya tadi mangrove ini, Bu. Dulu kalau kita nanam mangrove malah banyak yang nyambutin, katanya mengganggu, aktivitas atau ini. Tapi ya, setelah tahu, saya minta waktu itu, ini jangan diganggu arealnya, nanti kita bisa buktikan apa yang terjadi dengan ini sama yang di sana, lokasi sana, yang habis dicabut itu.
1: Ya.
2: Ternyata begitu berkembang 30% mangrove-nya, justru dia banyak dapat ikannya di situ daripada.
1: Itu menunggu berapa waktu, Pak, meyakinkan mereka itu?
2: Artinya kalau itu sesuai dengan kondisi alam yang ada, kedua memang kita konsisten bahwa emang banyak pelaku-pelaku yang tidak menginginkan, bukannya
1: kurang,
2: tidak
1: mungkin kurang paham,
2: kurang paham, kurang paham, karena dia bilang ah ini mengganggu kita mau lewat kok nggak bisa. Tapi setelah dilihat hasilnya, dia menebar jaring di sekitar
1: jaring itu semakin banyak.
2: Banyak di sana tadi, akhirnya dia melakukan sendiri penanaman di sekitar, karena bilangnya makin banyak ininya pasti makin banyak.
1: Banyak pohonnya, hasilnya semakin memuaskan ya.
2: Biasanya sih seperti itu. Karena dulunya kami dibilang, wah gila Pak Mansur ya. Ini kok nanam terumbu karang, gimana manennya lain buah. Ternyata setelah terumbu karangnya bagus, ikannya banyak, baru dia bilang, banyak sudah Pak ikan, kita tidak perlu ke laut lagi.
1: Tidak sejauh-jauh Pak ke laut ya.
2: Bilang itu sudah manennya sama.
1: Luar biasa apa nakan Pak. Ini sebagai penutup, pesan inspiratif Bapak kepada pendengar Green Radio agar mulai berkontribusi menjaga pesisir dan lingkungan dari langkah-langkah yang sederhana saja seperti apa Pak yang sudah dilakukan contohnya.
2: Oke. Untuk lingkungan ini kedepannya itu demi anak cucu kami semua. Artinya kami tidak ingin anak cucu kita kedepannya itu hanya melihat gambar suatu biota. Artinya dulunya sekarang ini mungkin dia bisa megang kepiting, merasakan bahwa kepiting keras ini. Kami tidak mau bahwa nantinya itu berupa gambar. Jadi
1: gambar saja.
2: Dengan adanya itu kami akan berkontribusi mengajak semua teman-teman dan unsur elemen yang lain agar turut serta dalam hal menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, visi-misinya itu kita tidak perlu jadi Superman, karena Superman itu sendirian, dia capek kerja. Kita seharusnya jadi Avengers sekarang, kolaborasi. Nah itu harapan kami, sehingga kedepannya anak cucu kita akan masih bisa melihat biota-biota apa yang terselamatkan ini, seperti itu.
1: Iya, terima kasih Pak Mansur. Mbak Nur, pesan apa yang ingin sampaikan kepada generasi muda agar menjadi pelopor pelestarian lingkungan di pesisir ini, Mbak?
0: Iya, mungkin untuk pesannya juga, kalau bukan kita, siapa lagi? Kita juga pemuda yang mungkin untuk masa atau waktunya yang akan merasakan perkembangan atau kemajuan yang akan kita hadapi, apalagi itu transisi ya, itu yang jadi pemuda lah yang harus gerak dan punya ide-ide baru gitu. Nah, untuk siapa yang akan mendukung, pastinya akan dilirik atau didukung juga ketika kita bergerak. Jadi kayak gitu sih, lebih ke pemuda, ayo kita semangat, jangan jadi penonton di kampung kita sendiri, kayak gitu sih Kak.
1: Iya, baik. Terima kasih Mbak Nurul Fatihah selaku pemuda pelopor bidang sumber daya alam lingkungan dan pariwisata. Kemudian Bapak kita yang muda luar biasa ini juga Bapak Muhammad Mansur selaku inspirator pemuda di Green Radio sore hari ini. Saya Riarda, rekan Ferdi pamit.

aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

menyebabkan kematian lo. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

97.6 FM pendengar Prosera Samarinda, saatnya Anda akan ikuti penyampaian lintas banjir Nusantara ya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Zaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi hari ini di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria Arda. Halo Ria Arda.
1: Halo juga, selamat sore rekan Sasya.
0: Selamat sore, gimana kabarnya Ria dan teman-teman di Samarinda dan cuaca gimana?
1: Kabar saya dan kawan-kawan luar biasa, cuacanya cukup cerah menyenangkan datangnya malam minggu, rekan Sasya.
0: Wah, ada rencana mau malam mingguan kemana nih Ria?
1: Malam mingguan kita masih menemani pendengar nampaknya ini.
0: Oke, sama berarti ya. Baik, Ria Arda. Ada informasi apa dari Samarinda di sore hari ini?
1: Dari Samarinda nanti akan laporkan Julfikar Ali seputar inovasi facial wash mahasiswa UMKT meraih juara Paimbai 2026, rekan Sasya.
0: Wah, luar biasa. Silakan informasi selengkapnya, Ria Arda.
1: Baik, Sasa, ada yang ada di Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar, mahasiswa jurusan Farmasi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur berhasil mengembangkan facial wash berbahan ekstrak jahe Balikpapan. Inovasi tersebut berhasil meraih juara 3 dalam lomba inovasi Bambai tahun 2026.
2: Mahasiswa jurusan Farmasi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur atau UMKT mengembangkan produk perawatan kulit berbahan herbal lokal Kalimantan. Produk berupa facial wash dengan ekstrak jahe Balikpapan tersebut berhasil meraih juara 3 dalam lomba inovasi Baimbai tahun 2026 di Baperida, Samarinda. Inovasi tersebut dikembangkan oleh 3 mahasiswa yakni Juniati, Rahmawati, dan Javier. Penggunaan jahe Balikpapan tersebut tidak hanya ditujukan sebagai bahan utama produk, tetapi juga memperkenalkan potensi tanaman herbal lokal sebagai bahan baku produk perawatan kulit. Juniati menjelaskan facial wash tersebut difokuskan untuk membantu mengatasi masalah jerawat yang banyak dialami masyarakat, khususnya kalangan remaja dan generasi muda. Produk dikemas dengan ukuran 100 ml dan saat ini masih dalam tahap penelitian serta pengembangan formula.
3: Kami itu kenapa makainya Balikpapan Nensis dari Balikpapan ini karena kita juga sekalian mengenalin kalau di Balikpapan Kalimantan ini ada loh jahe Balikpapan. Jadi kita pakainya jahe Balikpapan terus untuk mengurangi jerawat, apalagi jerawat kan lagi banyak-banyaknya perempuan tuh sekarang insecure, apalagi Gen Z kan maunya sempurna. Jadi kita fokus ke jerawat. Ya baru dicoba sama beberapa mahasiswa, teman-teman rekan kita. Jadi kita selama 3 bulan untuk kita melihat juga feedbacknya gimana sih, apa yang kurang dari ini. Karena kan kalau misalnya dari uji udah sempurna, tapi belum tentu yang kita uji pas dipakai sama orang itu beda.
2: Juniati mengatakan produk tersebut belum dipasarkan secara komersial karena masih membutuhkan penelitian untuk mendapatkan formula terbaik. Uji coba tersebut dilakukan kepada sejumlah mahasiswa UMKT selama sekitar 3 bulan untuk memperoleh masukan terkait kenyamanan penggunaan dan efektivitas produk. Saat ini tim mahasiswa masih melanjutkan proses penelitian, pengujian, dan perizinan sebelum produk dapat dipasarkan secara luas. Mereka berharap facial wash berbahan jahe Balikpapan tersebut dapat terus disempurnakan dan nantinya menjadi produk herbal lokal yang memiliki nilai ekonomi serta mampu bersaing di pasar perawatan kulit. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Sasa, demikian tadi laporan dari Yuvika Ari dari area Samarinda. Sekarang saya kembalikan ke Anda Lintas Banjar Nusantara berikutnya. Sasa.
0: Terima kasih rekan Ria Arda dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita akan menuju kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Aminuddin. Halo Aminuddin, apa kabar?
1: Halo rekan Syasha, kabar kami luar biasa, sehat, semangat, walaupun masih dengan kondisi kabut asap di kota Palangkaraya. Dan mungkin ini kayaknya seluruh Kalimantan Tengah rekan Syasha.
0: Oh, jadi yang sebelumnya tidak turun hujan dalam jangka waktu yang panjang, sekarang kabut asap gitu Aminuddin.
1: Betul, sempat turun hujan sebentar Syasha, tapi agak menipis untuk kota cantik Palangkaraya. Tapi di daerah-daerah lain masih ada yang lumayan tebal kabut asapnya Syasha.
0: Wah, berarti masyarakat di sana harus lebih waspada lagi ya, takutnya terserang ISPA seperti itu ya Aminuddin.
1: Betul,
0: ya.
1: Kan, Syasha.
0: Di sore hari ini ada informasi apa Aminuddin di lintas Banjar Nusantara ya?
1: Baik rekan, sama ini terkait tentang karhutla juga, di mana tambahan helikopter waterbombing di Kalteng untuk padamkan karhutla itu sendiri rekan Sasa.
0: Silahkan informasi selengkapnya Aminuddin.
1: Baik, terima kasih rekan Sasa dari Nunukan. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menambah satu unit helikopter waterbombing untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Selengkapnya rekan saya agak bijaksana melaporkan.
2: OMC dan salah satunya adalah helikopter waterbombing.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali menambah satu unit helikopter waterbombing untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Dengan tambahan tersebut, kini terdapat 4 helikopter yang disiagakan untuk melakukan pemadaman di udara, terutama di lokasi yang sulit dijangkau oleh tim Satgas Darat. Helikopter tambahan tersebut telah tiba dan siap beroperasi di Bandara Cilikriwut Kota Palangkaraya. Penambahan armada udara ini dilakukan sebagai respon atas meningkatnya jumlah titik api serta meluasnya area kebakaran di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toib mengatakan penambahan helikopter merupakan tindak lanjut atas permintaan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada BNPB menyesuaikan kondisi karhutla yang terus berkembang. Menurutnya meningkatnya jumlah kejadian karhutla dan luas lahan yang terbakar menjadi alasan utama perlunya tambahan armada udara. Helikopter waterbombing dinilai mampu mengangkut air dalam jumlah besar sehingga proses pemadaman dapat dilakukan lebih cepat pada wilayah yang sulit dijangkau petugas darat.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengusulkan dukungan dari pihak BNPB antara lain OMC dan salah satunya adalah helikopter waterbombing. Ya, nanti pendistribusiannya kita atur berdasarkan situasi harian dari pelaksanaan Satgas Provinsi Kalimantan Tengah untuk mobilisasi sendiri. Boleh jadi nanti seandainya di wilayah barat terjadi kebakaran yang cukup masif, kemudian lahannya juga semakin luas, kita mungkin akan menggeser 1 atau 2 unit ke wilayah barat, nah itu nanti di Pekalongan Timur atau di Pekalongan Barat.
3: Sementara itu di tempat terpisah, kondisi keringnya lahan di Provinsi Kalimantan Tengah akan terjadi hingga bulan September atau bulan Oktober mendatang. Hal tersebut sesuai dengan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Palangkaraya. Menurut perakirawan BMKG Stasiun Cilikriwut Palangkaraya, Isan, kondisi Kalimantan Tengah semakin kering seiring menurunnya curah hujan memasuki puncak musim kemarau 2026. Berdasarkan prediksi BMKG, curah hujan di wilayah Kalimantan Tengah pada Agustus 2026 ini secara umum berada pada kategori rendah yakni 0 hingga 100 mm. Kondisi tersebut diperkirakan masih berlanjut pada September mendatang sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau.
4: Untuk di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, untuk khususnya wilayah Palangkaraya sudah masuk di musim kemarau, dan untuk potensi hujannya sendiri bisa dilihat di prediksi curah hujan dasar harian di wilayah Kalimantan Tengah. Untuk dasar harian 1 Agustus dari tanggal 1 hingga 10 Agustus 2026 di wilayah Kalimantan Tengah secara umum diprediksi dalam kategori yang rendah, berkisar antara 0 hingga 10 mm per dasarian. Seperti itu. Jadi untuk potensi hujan di wilayah Kalimantan Tengah atau khususnya di wilayah Palangkaraya pada dasarian 1 Agustus 2006 ini curah hujannya cukup sedikit seperti itu. Potensi hujannya untuk di wilayah Kalimantan Tengah apabila di breakdown per hari seperti ini, potensi hujannya cenderung di wilayah utara.
3: BMKG juga memprediksi sifat hujan di Kalimantan Tengah berada di bawah normal. Kondisi kering ini berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan, terutama apabila curah hujan terus berkurang. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian Sasa informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Sasa di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Aminuddin dari Palangkaraya Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah mulai merealisasikan program 3 juta rumah di wilayah perbatasan dengan mengalokasikan 916 unit rehabilitasi rumah untuk Kabupaten Nunukan, terbanyak di Kalimantan Utara. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Kabupaten Nunukan mendapat alokasi sebanyak 916 unit bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak di Provinsi Kalimantan Utara dan akan digunakan untuk merehabilitasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak layak huni. Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Utara, Juan Nugraha, mengatakan program ini merupakan bagian dari target nasional pembangunan dan rehabilitasi 3 juta rumah yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Seluruh bantuan ditargetkan terrealisasi hingga Desember tahun ini dengan nilai bantuan sebesar 20 juta rupiah untuk setiap rumah.
2: Ya, jadi Desember kita sudah dipatok ya Bu ya. Semua yang 916 ini harus terlaksana di akhir tahun ini. Sudah selesai Bu.
1: Juan Nugraha menjelaskan program BSPS akan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Penerima bantuan telah melalui proses verifikasi dan wajib terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN pada kategori desil 1 hingga 4. Sementara itu, Bupati Nunukan Haji Ruan Sabri mengatakan kebutuhan rehabilitasi rumah di Kabupaten Nunukan masih jauh lebih besar. Dari hampir 3.000 usulan yang diajukan, baru 916 rumah yang memperoleh bantuan pada tahun ini.
3: Data kita juga itu yang kita berikan ke pemerintah pusat melalui Kasatker, ini juga akan diverifikasi. Jadi bahan yang sekiranya tadi disampaikan bahwa 2.000 rumah itu kan berupa usulan. Nanti ada turun tim verifikasi faktual atau tim verifikasi data atau rumah. Apakah rumah tersebut benar-benar layak kita bantu masuk desil atau tidak. Kalau misalkan dia masuk desil 6, desil 7 sampai seterusnya, itu tidak bisa menerima.
1: Irwan Sabri juga meminta pemerintah pusat dapat meninjau kembali besaran bantuan BSPS. Menurutnya harga material bangunan di Kabupaten Nunukan lebih tinggi dibandingkan daerah di Pulau Jawa. Sehingga nilai bantuan saat ini dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan rehabilitasi rumah agar benar-benar menjadi layak huni. Salma Amin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya, kita menuju Bumi Pagunta, Katarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Kota Tarakan, ada rekan saya Regita Bayu. Halo Bayu, bagaimana kabarnya di sore hari ini?
1: Halo, selamat sore Sasya. Alhamdulillah untuk sore hari ini baik, dan keadaan cuaca di Kota Tarakan agak sedikit sendu nih. Walaupun tadi siang panas, tapi alhamdulillah agak sedikit sendu sudah untuk sore hari ini Sasya.
0: Mudah-mudahan tidak hujan ya Bayu ya, jadi bisa
1: malam. Amin. Amin, karena mau malam mingguan ya untuk
0: sekarang. Yeah. Baik, Bayu, ada informasi apa dari Kota Tarakan sore hari ini?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai BPBD Tarakan, ingatkan potensi karhutla, Sasha.
0: Baik, agak sama tadi informasinya dengan ini ya, dengan dari Palangkaraya tadi. Silahkan.

0: kerikil, cuaca laut, dan cuaca permai.
1: Apa namanya tadi, waras. Dan kesiapan kita sudah siap aja. Malah kita di daerah Amal itu kita sudah coba melalui apa namanya kemandirian masyarakat membikinkan kolam, kolam kampungan. Jadi itu salah satu yang ada di yang sering terbakar itu kan di RT8 itu. Jadi kita bikinkan minta kepada masyarakat gotong royong untuk membikinkan penampungan air dan kolam di sana. Selain berfungsi untuk mereka juga berfungsi untuk menghadapi musim kemarau. Kalau di Juwata itu sudah kita kerjasama, maksudnya sudah komunikasi dengan PDAM yang ada di Juwata dan itu sudah siap untuk membantu kita distribusi berkaitan dengan bahan baku air.
0: Yonsep memastikan sarana pemadaman sudah cukup meski masih terbatas. Petugas juga akan dibantu relawan dari Korlakar dan Destana. Yonsep mengimbau warga agar berhati-hati saat membakar dan membuka lahan selama musim kemarau. BPBD Tarakan tidak melarang, akan tetapi meminta agar lokasi pembakaran dapat dikawal dengan baik dan segera melapor jika api tidak terkendali. Warga juga bisa meminjam tandon milik BPBD Tarakan untuk penampungan air. Caranya cukup memberitahu petugas. Laporan bisa disampaikan melalui call center 112 atau langsung ke kantor BPBD Tarakan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari Bumi Fakuntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Syasha, yang ada di Nunukan.
3: Terima kasih rekan Regita Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Faiza. Halo Faiza, bagaimana kabarnya?
1: Halo Sasha, kabarnya baik di sini Sasha.
0: Alhamdulillah. Dan cuaca di sana seperti apa Faiza?
1: Cuaca seperti hari-hari kemarin masih panas ya. Masih panas sekali Sasha.
0: Oh, seperti itu. Berarti sama dengan di Nunukan sore hari ini ya. Ada informasi apa Faiza dari Banjarmasin untuk sore hari ini?
1: Ya, dari Banjarmasin ada informasi mengenai Rumah Sakit Jiwa RSJ Sambang Lihum ajak masyarakat peduli kesehatan jiwa, Sasha.
0: Silakan informasi selengkapnya, Faiza.
1: Terima kasih. Kesehatan jiwa menjadi bagian penting dalam mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik untuk mengajak masyarakat hidup lebih sehat sekaligus menghapus stigma terhadap gangguan kesehatan mental. Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum menggelar Plasmob Kreasi Penggiat Jiwa dan Lomba Senam sebagai rangkaian Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-76. Laporan Diki Munadi.
2: Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum menggelar Plasmob Kreasi Pegiat Jiwa yang dirangkaikan dengan lomba senam di halaman Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Jumat pagi. Kegiatan ini merupakan bagian puncak peringatan hari ulang tahun ke-19 Rumah Sakit Sambang Lihum sekaligus memeriahkan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalsel, Hajah Fatul Jana Muhyiddin, yang membuka kegiatan tersebut mengatakan senam dan plasmob bukan hanya menjadi aktivitas olahraga tetapi juga sarana mempererat silaturahmi serta meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya menjaga kesehatan jiwa. Menurutnya, tubuh yang sehat menjadi langkah awal untuk membangun jiwa yang sehat. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan momentum Hari Jadi Kalimantan Selatan sebagai semangat untuk terus menjaga kebugaran fisik dan mental secara bersama-sama.
3: Ini bersama Rumah Sakit Sambang Lihum, bersama masyarakat dan peserta Plasmob mengadakan senam lomba bersama yang dalam rangka memeriahkan hari jadi yang ke-76. Semoga dalam gerakan ini kita selain silaturahmi dan menanggah kebugaran jiwa dan raga.
2: Sementara itu Direktur Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Yudi Rizwandi Nora menjelaskan kegiatan ini menjadi ajang mendekatkan rumah sakit dengan masyarakat sekaligus menghilangkan stigma negatif terhadap rumah sakit jiwa. Antusiasme masyarakat pun sangat tinggi. Dari target 1.000 peserta, jumlah pendaftar mencapai 2.226 orang. Sebelumnya Rumah Sakit Sambang Lihum juga menggelar

0: pertandingan olahraga antar instansi kesehatan sebagai rangkaian peringatan hari jadinya.
1: Senam sehat pada masyarakat yang ada di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, kami undang untuk berkumpul bersama, bergerak, menyehatkan jiwa dan raga. Mudah-mudahan dengan kegiatan Flashmob Senam ini, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum lebih dekat ke masyarakat, tidak dianggap sebagai rumah sakit yang angker lagi.
0: Melalui kegiatan ini, Rumah Sakit Sambang Lihum berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan jiwa terus meningkat, sekaligus memperkuat semangat hidup sehat di Kalimantan Selatan.
2: Demikian dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Syasha di Nunukan, Kalimantan Utara.
3: Terima kasih rekan Faizah dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, kami bagikan informasi untuk Anda. Film Elevator Boys, kreator konten asal Jerman yang membentuk boy band, merilis trailer film debut berjudul Back to the 90-an. Film berbahasa Jerman ini dijadwalkan tayang perdana mulai Prime di video Prime Video pada 21 Agustus dan dilansir dari Variety. Film ini

0: Aduh, besok tanggal 20 lagi.
1: Ada apa dengan tanggal 20?
0: Ini bingung banget nih, di kurikulum Merdeka setiap tanggal 20 kan ada tuh program Sehari Berbudaya. Bingung banget nih mau pakai pakaian adat apa lagi ya? Kira-kira bisa nggak ya Sehari Berbudaya itu melaksanakan kunjungan ke tempat yang punya nuansa budaya juga, sekaligus menambah pengetahuan budaya melalui pengenalan benda yang bernilai budaya gitu misalnya.
1: Di Kutai Barat kan ada Museum Etnografi Sendawar. Supaya tidak bingung, yuk bersama saya dan jangan lupa ajak teman-teman lainnya berkunjung ke museum. Di sana menyimpan koleksi lebih dari 300 benda bernilai budaya dari 6 etnis suku yang ada di Kutai Barat.
0: Wah, asik banget.
1: Tapi kalau mau beli pakaian adat, ya jangan di museum.
0: Museum Etnografi Sendawar beralamat di Jalan Sendawar 3 Kompleks Perkantoran di belakang kantor Dispora Pemkab Kutai Barat. Buka hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore. Dan hari Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk kunjungan di luar hari tersebut, dapat menghubungi petugas dengan nomor telepon 0812-5817-9777. Juga ada webnya loh di museumetnografi.kutaibaratkap.go.id.
1: Ayo pergi ke Museum Etnografi Sendawar. Mari kita galakkan program Sekolah Masuk Museum. Cinta budaya, cinta museum.

0: punya suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Lagu utama 1995 ditulis oleh Gary Barlow, penulis sekaligus vokalis grup utama grup Take That, merupakan produksi Prime Original asal Jerman yang digarap WNB Television bersama Amazon MGM Studio Germany. Avril Lavigne mulai dikenal pada 2021 melalui video viral yang mereka buat di dalam lift. Sejak saat itu mereka telah mengumpulkan sekitar 48 juta pengikut di berbagai platform media sosial. Mereka merilis EP debut berjudul Scared to Love melalui label sendiri pada 2024. Versi mereka dari lagu Jingle Bell Rock juga telah diputar lebih dari 25 juta kali. Nah, berikut informasi ini Anda bisa lihat di laman kami rri.co.id.

0: Tingkilan merupakan salah satu jenis kesenian musik oleh masyarakat Kutai di Provinsi Kalimantan Timur. Musik ini lahir seiring dengan masuknya Islam ke Kutai dan sedikit banyak memiliki kesamaan bunyi dengan kesenian rumpun Melayu. Tingkilan lantas menyebar melalui proses akulturasi dengan kebudayaan setempat. Membuat musik ini kini terbagi menjadi tiga jenis, Hulu Mahakam, Tengah, dan Pantai, yang memiliki karakternya masing-masing. Kata tingkilan itu sendiri berarti menyindir lewat pantun dan musik. Makna ini masih bertahan walaupun struktur musiknya itu sendiri telah mengalami berbagai bentuk perubahan. Ayo, Etam melestarikan adat dan budaya Etam. Amun di Etam siapa hak lagi? Amun di Memini bila hak lagi? Lestarikan budaya untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu.
2: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?

Dengar kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada. Kali ini Anda dengarkan sesi Zona Petang. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran, kumandang azan maghrib, dan juga jazz musik religi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
4: Anda sedang mendengarkan RRI.

0: muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Saatnya kita dengarkan pengajian berikut ini.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil penolong selain aku,

yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan telah kami tetapkan kepada Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

0: Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha suci Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya. Allah.

saya menghadiri ketika Amru bin Al-Ash akan wafat. Ia menangis tersedu-sedu, kemudian memalingkan mukanya ke arah dinding. Sedang putranya memanggil, "Ya Abatah, tidakkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi kabar gembira kepadamu akan dapat ini dan itu? Pahala yang besar." Maka Amru lalu menghadapi anaknya dan berkata, "Sebaik-baik yang kami sediakan ialah kalimat syahadat, La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya telah mengalami 3 tingkatan masa. Pertama, saya telah membenci pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiada keinginanku waktu itu melainkan mendapatkan kesempatan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan saya mati waktu itu, pasti saya ahli neraka. Kemudian, setelah Allah memasukkan Islam ke dalam hatiku, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Ulurkan tanganmu, saya akan berbaiat kepadamu. Ketika Nabi mengulurkan tangannya, saya tarik tanganku. Nabi bertanya, Mengapakah hai Amru? Jawabku, Saya minta syarat. Syarat apakah? Syarat harus diampunkan semua dosaku. Bersabda Nabi, Apakah kau tidak mengetahui bahwa Islam itu menghapuskan semua dosa yang sebelumnya? Dan hijrah itu juga menghapuskan dosa yang sebelumnya. Dan haji itu juga menghapuskan dosa yang sebelumnya. Dan pada suasana yang kedua ini, tidak ada seorang pun yang lebih aku sanjung, aku muliakan, atau saya kasih lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga saya tidak berani mengangkat mataku di hadapannya karena hebatnya. Karena itu, andaikan orang bertanya kepadaku tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak sanggup menerangkannya, sebab saya tidak pernah berani melihat sepenuh mataku kepadanya. Andaikan saya mati ketika itu, niscaya saya dapat mengharapkan sorga. Kemudian pada masa yang ketiga, kami memegang beberapa jabatan yang saya sendiri kini belum mengetahui bagaimana keadaanku. Karena itu, jika saya mati, jangan diikuti oleh tangisan dan jangan dihantar dengan api. Dan apabila kamu mengebumikan saya, maka tuangkanlah tanah kepadaku pelan-pelan. Kemudian sesudah itu, kamu tinggal di sekitar kuburku sekedar seorang menyembelih ternak dan membagikan dagingnya hingga saya dapat merasa senang dengan

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, sendiri manapun Anda berada, terima kasih telah bersama kami sejak tadi. Jangan lewatkan pada pukul 19 akan Anda dengarkan Sendawar Malam yang akan dipandu bersama rekan kami selanjutnya. Saya Dewi Puspa yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, Kang.
3: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
4: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
5: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar di manapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita awali di Sendawar malam ini dengan tren teknologi pendengar. Dan di tren teknologi kali ini kita akan membahas tentang teknologi pendaur ulang sampah di era sekarang ini ya pendengar. Yang dimana teknologi daur ulang sampah di era modern kini memanfaatkan sistem cerdas dan konversi energi. Beberapa teknologi utamanya meliputi penyortiran otomatis berbasis kecerdasan buatan atau AI, mesin pyrolisis pengubah plastik jadi bahan bakar, sistem waste to energy atau WTE menjadi listrik, hingga pengelolaan berbasis Internet of Things atau IoT. Dan seperti apa penjelasan lebih detailnya pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.

punya suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Nah, pendengar, yang pertama kita akan membahas terkait penyortiran AI ya, penyortiran sampah menggunakan AI dan robotika ya. Teknologi pintar merevolusi sistem pengolahan sampah, pendengar, dengan meningkatkan efisiensi pemilihan, maksud kami pemilahan dan pengangkutan secara otomatis ya. Yang pertama yaitu ada penyortiran pintar melalui AI dan robotika. Teknologi ini menggunakan, maksud kami menggantikan pemilahan manual yang lambat dan rentan kesalahan dengan sistem otomatis berbasis kecerdasan buatan. Jadi cara kerjanya, pendengar, kamera pintar atau vision camera menangkap gambar sampah plastik yang berjalan di atas ban berjalan atau conveyor belt. Melalui peran AI sendiri, pendengar, algoritma AI menganalisis gambar secara instan untuk mengidentifikasi jenis plastik seperti PIT, HDPE, dan warnanya. Lalu adapun aksi robotik, setelah diidentifikasi, lengan robotik atau sistem tiupan angin mekanis langsung memisahkan plastik tersebut ke wadah yang sesuai. Adapun keunggulannya, pendengar, proses pemilahan berjalan sangat cepat, akurat, dan mampu beroperasi 24 jam penuh tanpa henti. Lalu yang kedua yaitu melalui IoT ya, pada tempat sampah atau smart bin. Internet of Things atau IoT, pendengar, mengubah tempat sampah pasif menjadi perangkat pintar yang saling terhubung dengan sistem pusat. Sensing atau sensor ultrasonik dipasang di dalam tempat sampah untuk mengukur ketinggian tumpukan limbah secara real time. Lalu konektivitasnya, pendengar, data kapasitas tersebut dikirim secara nirkabel ke sistem awan atau cloud milik pengelola kebersihan. Dan otomatisasi logistik, sistem AI menganalisis data untuk menentukan tempat sampah mana saja yang sudah penuh, lalu rute truk, jadwal dan rute truk pengangkut otomatis diatur hanya untuk mendatangi tempat sampah yang penuh. Dan keunggulannya, pendengar, menghemat bahan bakar truk, mengurangi polusi karbon dan mencegah drama tempat sampah yang meluap di area publik. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat, alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Astaga, sudah siang lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game, lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
2: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
1: Pesanan-pesanan nih, makan di bantal, makan di bantal.
3: Udah asik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo, mulai peduli.

Lalu selanjutnya pendengar, yaitu teknologi pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy ya. Yang pertama ada pyrolysis atau plastik menjadi BBM, yang dimana prosesnya pendengar yaitu sampah plastik dipanaskan pada suhu tinggi di antara 300 hingga 800 derajat Celcius di dalam wadah kedap udara tanpa oksigen. Dan cara kerjanya sendiri pendengar, ketiadaan oksigen mencegah plastik terbakar, panas tinggi memutus rantai kimia plastik atau polimer dan mengubahnya menjadi uap. Uap tersebut didinginkan atau dikondensasi hingga cair. Lalu hasilnya pendengar, minyak pyrolysis yang bisa dimurnikan menjadi bahan bakar setara solar, bensin atau minyak tanah. Dan kelebihannya sendiri yaitu sangat efektif ya mengatasi sampah plastik jenis tertentu seperti PP, PE, PS yang sulit didaur ulang secara mekanis. Lalu yang kedua yaitu waste to energy atau WTE atau insinerasi untuk listrik pendengar, dan prosesnya sendiri yaitu sampah rumah tangga atau kota dibakar di dalam tungku insinerator khusus secara terkontrol. Lalu cara kerjanya yaitu panas ekstrim dari hasil pembakaran sampah digunakan untuk mendidihkan air di dalam boiler. Uap air bertekanan tinggi yang dihasilkan kemudian diarahkan untuk memutar turbin yang terhubung ke generator listrik. Dan hasilnya pendengar, energi listrik yang siap disalurkan ke jaringan PLN serta abu sisa pembakaran atau fly ash dan button ash yang bisa diolah menjadi batako. Dan kelebihannya sendiri pendengar yaitu mampu memusnahkan sampah dalam volume sangat besar hingga 90% dalam waktu cepat, mengurangi beban TPA secara signifikan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotients merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.

Lalu selanjutnya pendengar, ada refuse derived fuel atau RDV atau keripik sampah pengganti batu bara, yang dimana prosesnya ini pendengar, sampah padat kota dipilah dari logam atau kaca, dikeringkan untuk menurunkan kadar airnya, lalu dicacah kasar. Dan cara kerjanya pendengar, yaitu sampah yang sudah kering dan homogen ini dibentuk menjadi serpihan pelet atau briket padat, atau sering disebut sebagai keripik sampah ya, yang dimana nilai kalornya meningkat karena kadar airnya sudah hilang. Dan hasilnya pendengar, yaitu bahan bakar padat alternatif berkalori tinggi, dan kelebihannya pendengar, yaitu digunakan oleh industri semen atau PLTU sebagai pengganti batu bara atau CO firing ya. Hal ini membantu industri mengurangi emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil murni.

Lalu setelah ini ada daur ulang kimia dan bioteknologi pendengar, dan seperti apa penjelasannya, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: saatnya adzan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkob dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu

حي على الصلاة.

0: Imah ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: ...103,3 FM RRI Sendawar.

0: viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu memiliki konten menyebar dengan cepat di internet. Biasanya, konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memiliki emosi atau kejutan. Sebenarnya, istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan teridentifikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lain. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Coba lihat HP-ku, bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
2: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
1: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
2: Ah ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
1: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih? Aduh, sama telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
3: Kak, susu sama popok adek habis nih, sama gas juga, bisa transfer uang kah?
1: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.
4: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda dan masih membahas terkait teknologi pendaur ulang sampah di era sekarang ya pendengar. Dan selanjutnya yaitu ada daur ulang kimia atau chemical recycling. Lalu yang kedua yaitu biokonversi atau bioteknologi daur ulang. Jadi pendengar, daur ulang kimia dan bioteknologi daur ulang adalah dua inovasi modern yang mendobrak keterbatasan metode daur ulang konvensional atau mekanis ya. Keduanya fokus pada pemurnian kembali material ke tingkat dasar agar bisa digunakan tanpa batas, tanpa penurunan kualitas. Yang pertama ada daur ulang kimia atau chemical recycling ya pendengar. Daur ulang mekanis seperti pecahan plastik biasa cenderung menurunkan kualitas plastik setiap kali proses ulang dilakukan. Daur ulang kimia memecahkan masalah ini pendengar dengan cara membongkar rantai polimer plastik. Jadi cara kerjanya pendengar yaitu limbah plastik dipanaskan atau direaksikan secara kimia tanpa oksigen atau pirolisis atau depolimerisasi. Proses ini memutuskan ikatan kimia polimer yang rumit menjadi monomer atau molekul tunggal dasar atau minyak pirolisis. Dan keunggulan utamanya pendengar, hasil akhirnya memiliki kualitas yang 100% sama dengan plastik murni dari minyak bumi. Plastik ini aman digunakan kembali untuk kemasan makanan atau medis. Dan target materialnya pendengar sangat efektif untuk plastik yang sulit didaur ulang ya secara mekanis seperti plastik berlapis atau saset, plastik kotor atau tekstil sintetis. Lalu selanjutnya pendengar ada yang kedua ya, yaitu biokonversi ini atau bioteknologi daur ulang. Biokonversi menggunakan agen hayati pendengar atau makhluk hidup untuk mengubah limbah berharga rendah atau berbahaya menjadi produk baru yang bernilai ekonomi tinggi. Cara kerjanya pendengar, contoh seperti maggot BSF ya, larva lalat Black Soldier Fly atau BSF memiliki kemampuan makan yang sangat rakus. Sampah organik, sisa makanan atau limbah pasar diberikan kepada maggot ini pendengar. Maggot mengkonsumsi sampah tersebut dan mengurainya hingga 80% lebih cepat daripada pengomposan biasa. Dan hasil akhirnya atau outputnya pendengar, yaitu tubuh maggot kaya akan protein dan lemak dipanen untuk menjadi pakan ternak atau ikan berkualitas tinggi. Lalu frasa atau kotoran maggot menjadi pupuk organik padat yang sangat kaya nutrisi untuk tanaman. Dan keunggulan utamanya pendengar, yaitu menekan emisi gas metana dari tempat pembuangan sampah atau TPA sekaligus menciptakan kemandirian pakan ternak. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi tren teknologi ya di Sendawar malam ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI dalam Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: draft dan sebagainya kayaknya seperti belum ya.
1: Jadi kalau pinjol ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita.

0: Sari Blitar. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Mapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
1: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
2: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
3: Sepertinya belum ya.
2: Belum ya?
3: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
1: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
3: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit. Tidak korban. Untuk jiwa, alhamdulillah. Baik petugas semua, alhamdulillah semua aman.
1: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakatnya rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,4% dengan kategori sangat memuaskan sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar.
0: Iya.
4: RRI, baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2020 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar. Nah, ini ada yang menarik.
5: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini. Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
5: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugas ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji. Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji, karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
5: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Ya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang. Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
5: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
5: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu Pak Riko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
5: Oh, itu juga dilakukan.
4: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin Ibu dan Bapak setiap tahun menunggu dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat masuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marak harga, penipuan, bukan hanya haji tapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan. Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masalah ya. Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro3 ini. Mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji, walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan. Masih banyak yang perlu disempurnakan.
5: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Riko atas waktunya. Selamat malam Pak Riko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Siombing.
6: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana.
7: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tengku Rifki Harsya, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Gamecom Digi siang tadi. Tengku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
6: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf Susmenkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfeno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
6: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua tunggu, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IDGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman kami berpartisipasi ini menjadi langkah konkret dan kondisi bersama Agit dan juga Aircraft.
7: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkom DI Alfredo Kautsana Madan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfredo bahwa Kemkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Menumbuhkan kontribusi ekonomi digital tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
5: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN Erisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
9: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
10: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
8: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
5: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grunberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grunberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grunberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
12: Masa kamu masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan saya akan sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao, penyerang dari tim AC Milan, ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari Chelsea, namun sayangnya bola dan sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh, sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan, dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan pada yang baru memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa menyampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, 3 pemain timnas Indonesia

samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada Jane Freven ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan. Tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar untuk itu pendengar bisa kami sampaikan masukin menit ke 25 menjelang menit ke 26 skor masih imbang 0-0. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Lihat Abdul Itulah Lipotik RRI terus mengudara untuk Indonesia.

malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram.

0: demikian, hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan selanjutnya akan kita dengarkan bersama mimbar agama Katolik yang dibawakan oleh Yosef Gorontokan dengan topik kesembuhan dan pewartaan. Selamat mendengarkan.
2: Mimbar agama.
3: Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Apa kabar para pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya, Yosef Gorontokan, dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik selama beberapa menit ke depan. Acara ini disiarkan melalui program 1 FM. Pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran dan hidup yang membawa kita dalam suasana kebahagiaan dan kasih. Tema perjumpaan kita adalah kesembuhan dan pewartaan. Untuk itu, kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga damai

saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalannya mengantar manusia kepadamu. Dialah kebenarannya menjadi pegangan hidup kami. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Maka kami mohon kepadamu, terangilah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenal Dia. Dialah putramu yang kau kasihi, dan kepadanya lah engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi, semua orang sampai pula kepada Yesus, Juru Selamat yang sejati. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk semua umat Katolik dimanapun berada. Semoga mereka selalu diberkati Tuhan dan diberikan rahmat yang berlimpah. Dengan demikian, kami pun beroleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan bacaan-bacaan suci dari kitab suci. Bacaan diambil dari 1 Korintus bab 10 ayat 31-33. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik yang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan banyak, supaya mereka beroleh selamat. Pendengar yang berbahagia, dalam Injil Markus bab 1 ayat 40-45, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, ingat, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkan untuk pertahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, diceritakan dalam Injil Markus 1 bab 1 ayat 40-45, bagaimana seorang penderita kusta memohon kepada Yesus dengan mengatakan, bila Yesus mengendaki, tentu ia dapat membersihkannya, maksudnya menyembuhkannya. Yesus pun menyetujuinya dan mengatakan, ia mau

agar ia jadi bersih. Begitu sembuh, orang itu diperintahkan agar tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun. Kemudian disuruhnya pergi menghadap imam, karena menurut perintah Musa, imamlah yang berwenang secara resmi menyatakan orang sudah bersih dari kusta. Apa sebetulnya pokok persoalannya? Penyembuhan atau penyataan bahwa sudah bersih dari kusta? Kita boleh bertanya-tanya bagaimana perasaan Yesus ketika melihat orang kusta tadi? Apa pula relevansi kisah ini bagi kita? Dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun baru, kusta sebenarnya bukan penyakit kusta yang dikenal ilmu kedokteran sekarang, yaitu yang disebabkan oleh bakteri yang menyebabkan orang mengalami penderitaan kusta itu. Penyakit kulit ini menyeramkan dan membuat penderita dijauhi oleh banyak orang. Mereka juga tak diizinkan mengikuti ibadat karena dalam keadaan itu mereka dianggap tidak cukup bersih untuk masuk ke tempat suci. Menurut hukum adat dan agama Yahudi dulu, meski sudah sembuh, orang kusta baru akan diterima kembali ke dalam masyarakat dan boleh ikut perayaan suci setelah dinyatakan sembuh dalam upacara yang hanya dapat dilakukan oleh para imam. Hanya imamlah yang berhak menyatakan najis atau kotor karena kusta, atau tahir, bersih, sembuh dari kusta. Peraturan ini termaktub dalam bagian Taurat, yaitu dalam Kitab Imamat bab 14 ayat 2-32. Tujuannya untuk apa? Tentunya menjaga kebersihan kurban. Tetapi pelaksanaan hukum itu kemudian menjadi soal. Menjelang zaman perjanjian baru, semua upacara keagamaan yang penting semakin dipusatkan di Bait Allah di Yerusalem. Penegasan sudah tahir atau masih kotor praktis kemudian hanya dilakukan di Bait Allah pada kesempatan terbatas, walaupun tidak ada larangan melakukan di tempat lain. Alhasil, orang kusta yang sudah sembuh sekalipun sulit sekali mendapat pernyataan sudah bersih kembali. Orang itu akan benar-benar terkucil dan tidak memiliki tempat mengadu lagi. Dengan latar belakang seperti ini, Yesus itu memang menjadi harapan satu-satunya. Tak heran orang tadi datang kepadanya, berlutut lalu mengatakan, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan diriku." Orang itu memohon dua hal. Pertama, kesembuhan dari kusta, dan kedua, tidak kalah pentingnya, ia memohon agar Yesus mau menyatakan ia sudah tahir kembali. Baginya, Yesus inilah yang dapat memenuhi peraturan dalam Taurat karena kelembagaan yang didukung imam-imam tidak lagi mendukung. Inilah sudut pandang orang kusta tadi. Bagaimana dengan Yesus? Dikatakan Yesus tergerak hatinya. Kerap disebut Yesus iba hati bila melihat penderitaan atau kebutuhan orang yang tak terpenuhi. Ikut merasakan, itulah yang dimaksudkan Injil. Dalam bahasa Yunani, splagnisthesis, kata yang dijumpai dalam ayat 41 tadi. Tetapi pada ayat itu beberapa naskah tua memakai kata lain, yaitu orgistes, yang artinya marah, kesal, berang. Mana yang benar? Bukankah iba hati lebih cocok dalam lebih biasa? Pemikiran seperti inilah yang mengakibatkan pengantian teks asli marah menjadi iba hati. Pendengar yang berbahagia dan dikasih Tuhan, waktu itu di seluruh Galilea, ia memberitakan Injil dan mengusir setan. Tentunya ia berharap kekuasaan setan dan penyakit akan surut. Tapi masih ada saja. Malah sekarang datang orang kusta yang sembari berlutut minta disembuhkan. Apalagi yang belum kulakukan, kata Yesus dalam hati.
kesal, beram, marah, begitulah perasaan Yesus waktu itu. Dan dengan perasaan inilah ia mengatakan, tentu saja aku mau. Hai kau, jadilah bersih. Dan seketika itu juga penyakit kusta itu pergi meninggalkan orang tadi. Sama seperti demam yang lenyap dari badan ibu mertua Simon. Kekuatan kusta itu jeri padanya, begitu gagasan Markus. Pendengar yang berbahagia, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan hidup kami kepadamu. Buatlah hidup kami sebagai persembahan kurban yang harum wangi bagi Allah. Tolonglah kami agar senantiasa memperkenalkan Kristus bagi orang lain, agar dengan demikian setiap orang dapat mengenal dan mengalami kasih-Mu. Satukanlah kami dalam cinta kasih-Mu, dan doronglah kami membangun suatu masyarakat yang hidup rukun, sehati, sejiwa, tempat tiada lagi yang merasa diasingkan. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga para pendengar dimanapun berada selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar yang berbahagia, tak terasa perjumpaan kita ini telah berakhir. Kita dalam acara Mimbar Agama Katolik. Semoga nilai iman yang kita renungkan pada hari ini memberi kita kekuatan dan kebahagiaan. Saya Yosef Gorantokan, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, mohon diri. Kita akan bertemu kembali dan berjumpa kembali pada minggu depan jam yang sama. God bless you.

0: Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.
1: Wah, apa tuh? Dompetnya ketinggalan. Wah, orangnya udah hilang.
2: Kenapa, Dek?
1: Ini, Bu. Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
2: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, Dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang. Apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan selanjutnya kembali kita dengarkan bersama mini drama produksi RRI Ranai dengan judul Tak Kenal Maka Tak Sayang. Selamat mendengarkan.
2: Sayur segar bikin bugar. Ayo sayur.
3: Semangat nyu manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
2: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
4: Buka main suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya menggelegar.
2: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, gak ada yang tahu kalau manisem nih jual sayur.
4: Manisem,
2: ya.
4: Petai ada tak?
2: Ada.
4: Saya Kak Leha pagi ni nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
3: Sedap tu Joya.
2: Uni Mira, sayurnya Uni.
5: Enggak Mbak, masih ada lauk di rumah.
4: Pasti lauk belilah tu. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
3: Manalah kita tahu Joya.
4: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
3: Tak pernah.
4: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tukan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
3: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
2: Betul itu. Kalau gitu hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
4: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
3: Apa tu?
4: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
3: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
2: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis tau Kak Joya. Nggak baik itu.
4: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Ke mana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha nak hantar sambal ikan ni.

0: Sam, terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni lah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Jangan pula muka tu ikut merah, Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Tahulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni saya berikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: sapu mau dia nak suku sih sama awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang sih.
1: Ah, perasaan adik sih tu nyo.
0: Indak bang, emang mau dia itu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iyo lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Bisu akan libur. Pai balanjo lah.
0: Siap. Astagfirullah.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, wak cari keluar lah bang. Ya Allah, Mak Cijo ya.

0: Dok, macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock, tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: syukurlah, Joya. Engkau langsung balik, tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astaghfirullah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Masuk, masuk, masuk.
3: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan dah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
3: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Uda Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
4: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

Pagi baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya, dan informasi. Dan kali ini pendengar ya, kita berada di sesi ngobras ngobrol bareng komunitas. Dan seperti biasa di ngobras akan kami hadirkan informasi-informasi seputar dunia komunitas ke ruang dengar Anda pendengar. Dan informasi yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. Mupedi Kolektif jadi wadah kreatif anak muda Palu. Jadi pendengar, komunitas Mupedi Kolektif hadir di Kota Palu, Sulawesi Tengah sebagai wadah bagi pekerja kreatif khususnya desainer grafis untuk belajar, berbagi pengalaman dan membangun kolaborasi. Founder Mupedi Kolektif, Amal, mengatakan komunitas tersebut didirikan pada akhir Mei 2026. Kehadirannya berawal dari keresahan bahwa pekerja desainer grafis tidak selalu mendapatkan klien sehingga dibutuhkan ruang untuk saling mendukung dan mengembangkan kemampuan. Amal menjelaskan sebelum membentuk Mupedi Kolektif, dirinya telah lebih dulu mengembangkan Mupedi Art yang bergerak di bidang jasa desain dan percetakan. Ia juga mengembangkan Mupedi Koje dengan produk kaos yang mengangkat ciri khas Sulawesi Tengah. Menariknya pendengar, kemampuan desain Amal tidak diperoleh melalui pendidikan formal di bidang desain. Alumni Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako tersebut mengatakan desain grafis berkembang dari hobi dan ketertarikannya dengan terus dipelajari secara mandiri pendengar. Sementara itu co-founder Mupedi Kolektif Iqbal mengatakan komunitas tersebut dibangun karena adanya keresahan bersama mengenai terbatasnya ruang bagi pekerja kreatif di Kota Palu untuk bertemu dan berbagi. Dan ke depan pendengar, Mupedi Kolektif berencana membuka kesempatan bagi masyarakat yang tertarik bergabung. Komunitas ini diharapkan menjadi ruang bersama untuk mengembangkan kemampuan kreatif sekaligus mendorong generasi muda agar mampu menjadikan keterampilan desain sebagai peluang ekonomi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kementerian Perindustrian menyebut Indonesia adalah produsen kertas ke-6 terbesar di dunia. Diperkirakan untuk menghasilkan 1 ton kertas, dibutuhkan 24 pohon. Satu pohon dapat menghasilkan sekitar 15 rim kertas. Sementara 1 hektar lahan, kemungkinan bisa menanam hanya maksimal 2.500 pohon. Penebangan sekitar 384 juta pohon untuk kertas terjadi setiap tahunnya di area hutan seluas 259.200 hektar. Setengah hektar pepohonan hutan mampu menyuplai oksigen sebanyak udara yang dihirup 18 orang per tahun, bahkan mampu membersihkan 2,6 ton karbon dioksida dari udara setiap tahunnya. Bijaklah dalam memanfaatkan kertas.
1: Bu?
2: Iya, Pak.
1: Ini untuk Ibu ya. Buka apa, saja amplopnya.
2: Pak? Ya Allah, uang sebanyak ini dari mana, Pak?
1: Sudahlah, jangan tanya dari mana asal uang itu. Yang penting, Ibu senang kan?
2: Pak.
1: Dengan uang itu, Ibu bisa beli apa saja yang Ibu suka.
2: Pak, Bapak jangan mengira Ibu senang menerima uang yang tidak jelas asalnya. Tidak, Pak. Ibu tidak akan menerima uang ini selama Bapak tidak menjelaskan dari mana uang ini berasal. Ibu tidak mau, Pak, memakai uang yang bukan hak kita. Jangan-jangan uang hasil korupsi lagi.
1: Ya sudah, kalau Ibu nggak mau nerima, biar aku yang pakai. Bu, zaman sekarang susah mencari uang yang halal.
2: Pak, astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Istighfar.
3: Korupsi, penyebab kemiskinan dan kesengsaraan rakyat. Mari kita dukung upaya pemberantasan korupsi. Stop korupsi.

Informasi di ngobrol selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Peppermint Club Padang ajak pendengar merawat jiwa melalui aktivitas journaling. Program obrolan komunitas Pro 1 Padang kembali menghadirkan salah satu komunitas produktif yang eksis di Kota Padang. Ini pendengar, program siaran yang digelar pada Jumat 7 Agustus 2026 menghadirkan dua pendiri komunitas Peppermint Club yang membagikan kisah inspiratif seputar kegiatan budaya journaling. Nurul Fadilah serta Azarin Nudar yang hadir di studio Pro 1 RRI Padang merupakan penggagas dari komunitas journaling Padang. Kedua alumni program studi psikologi tersebut menceritakan awal mula pembentukan ruang berkumpul bagi para pecinta seni menulis manual. Nama Peppermint Club sendiri dipilih secara sederhana karena kegiatan journaling sangat identik dengan lembaran kertas dan olah pikiran. Azarin Nudar yang akrab dipanggil Arin mengungkapkan bahwa ide mendirikan komunitas ini berawal dari kebiasaan menulis bersama sewaktu mereka berdua menyelesaikan tugas skripsi. Aktivitas menulis harian menjadi sarana meluapkan beban emosi serta meredakan rasa cemas tanpa perlu takut dihakimi orang lain. Ia menyebutkan bahwa saat merasa gundah gulana, seseorang cukup mengambil kertas lalu menumpahkan seluruh isi perasaannya ke tulisan. Selain sebagai wadah meredakan stres harian, menulis manual di atas kertas juga berfungsi efektif ya mengurangi ketergantungan layar ponsel di pendengar. Nurul Fadilah yang dipanggil Nurul itu menjelaskan bahwa momen journaling menjadi waktu istirahat yang tepat untuk melepaskan diri dari paparan tinggi layar gawai. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur wanita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai wanita.

0: Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang baik.
1: Mulut alias peregangan di pagi hari usai bangun tidur kerap kita lakukan, seakan sudah menjadi hal wajib untuk membuat badan jadi lebih enak. Mulut dalam ilmiahnya disebut dengan panniculation dan merupakan reaksi dari hilangnya bentuk otot serta cairan yang cenderung berkumpul di sepanjang punggung dan diekspresikan dengan peregangan sambil menguap. Melakukan peregangan berfungsi melancarkan aliran darah dan cairan tubuh agar kembali menyebar secara merata ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah yang lancar bisa mencegah kepala yang pusing dan mata berkunang-kunang saat kita beranjak bangun. Peredaran darah dan cairan tubuh yang lancar juga akan membuat tubuh lebih segar.

Masih terkait Peppermint Club Padang pendengar ya, komunitas yang dirintis sejak Oktober 2025 ini membagi aktivitas journaling ke dalam beberapa jenis seperti buku, diary harian. Beberapa anggota juga menggemari bentuk bullet journaling untuk agenda kerja harian serta travel journaling guna mencatat perjalanan wisata. Meski tergolong baru pendengar, komunitas ini sudah merangkul sebanyak 23 anggota aktif yang didominasi oleh para pekerja serta mahasiswa. Setiap 1 bulan sekali pengurus menggelar sesi kumpul tatap muka secara rutin di berbagai kafe favorit yang ada di Kota Padang. Guna menjaga kehangatan suasana kumpul, kuota peserta tatap muka sengaja dibatasi maksimal 12 orang dalam setiap sesi pertemuan. Pertemuan bulanan tersebut menjadi ajang merangkai cerita sekaligus sebuah wadah bertukar ide mengenai beragam pilihan tema tulisan menarik. Seorang pendengar bernama Theo dari Magelang, Jawa Tengah ikut melayangkan pertanyaan mengenai cara mengukur tingkat kepuasan para anggota. Arin menanggapi bahwa pengurus selalu membagikan formulir evaluasi digital pasca acara demi menyerap masukan perbaikan untuk kegiatan berikutnya. Melalui perbincangan udara tersebut, pendengar, Nurul berharap Peppermint Club dapat terus bertahan lama serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Banyak figur publik ya dunia serta tokoh besar yang membuktikan bahwa karya besar mereka berawal dari catatan harian sederhana. Masyarakat yang ingin mencoba pengalaman journaling dapat mendaftarkan diri secara mudah ya lewat akun Instagram resmi komunitas, yaitu Peppermint Club. Rekaman siaran obrolan komunitas dapat disaksikan kembali pada kanal akun YouTube resmi milik RRI Pro 1 Padang. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game, lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
1: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
0: Pesanan ini.
2: Makan bantal, makan di bantal.
3: Udah asik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo, mulai peduli.

Oke, okay, pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan akhirnya sampai juga kita di program Siar Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tempatnya lagu-lagu nostalgia Indonesia tahun 80-an 90-an kesayangan kita semua tentunya. Dan seperti biasa pendengar, di ruang rindu kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3933.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini, bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3933.

Oke, Bapak Dengar, sambil menunggu penelpon yang bergabung ya, kita hadirkan terlebih dahulu dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Ada dari Nora ya, di Persimpangan Dilema. Selamat mendengarkan.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
1: Eh, Ibu Ina, yang mana, Bu?
0: Ini, yang ini nih, Bu.
1: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana, kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe. Dan masih banyak lainnya, Ibu lihat sendiri kan?
0: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
1: Ya, begitulah, Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh, Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil.

0: aja, Bu. Ayo silakan.
1: Benar ya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya.
2: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.

0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ada di persimpangan dilema dari Nora dan juga Mama Aku Ingin Pulang dari Nika Ardila. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Oke, baik, sudah ada Putra Kusut di Ombau yang bergabung. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, gimana kabarnya nih abangku Putra Kusut?
1: Kabarnya sehat selalu, Bang Bagus. Cuacanya juga ini sudah beberapa sebulan ini sudah tidak hujan-hujan.
0: Nah, itu sudah tuh. Ah, sama.
1: Tepat mendanau, Bang Bagus. Tepat anu cari ikan di danau-danau kan.
0: Rame tuh bubuhannya cari ikan tuh. Keringan.
1: Iya.
0: Baru kasih lagu apa?
1: Banyak nih? Mereka cari ikan tuh.
0: Banyak banget.
1: Aduh, rusak lagi Bang-Bagus ya, pemancar kita.
0: Nah, itu sudah rusak lagi nih, masih dalam tahap perbaikan. Semoga lekas baik lah ya, biar rame lagi kita.
1: Jadi sudah diperbaiki ya. Tahap perbaikan ya sekarang ini ya.
0: Sudah dikirim ke Samarinda lagi tuh barangnya.
1: Oh. Apakah masih layak dipakai atau bagaimana? Sudah ketuaan atau belum juga ya?
0: Masih bagus sih kemasannya, cuman dalamnya.
1: Oh iya iya.
0: Kurang paham juga.
1: Tidak ada alatnya yang masih anu ya, masih kurang baik ya, kurang bagus ya.
0: Kemungkinan tuh. Request lagu apa nih kita?
1: Lagunya ini malam minggu ya.
0: Betul, malam minggu ini kita.
1: Demi cinta nih
0: ya. Ada tuh, siapa salamnya dong?
1: Ya, salamnya semoga aja RR kita cepat bagus ya, pemancarnya ya.
0: Amin, biar rame lagi.
1: Ya, hari ini tadi sudah siap mau keroke itu Bang Bagus.
0: Itu sudah. Aduhai.
1: Aku sudah bertanya-tanya. Aku kasih hidup radio tadi suaranya kayak anu, kayak air terjun aja. Itu aja suaranya.
0: Berusuk aja tuh, lewat streaming. Sementara kita ini,
1: Oh, sudah dikirim ya. Mudah-mudahan lah. Ya, dua minggu ini kita bisa alatnya bisa baik ya, bisa monitor kembali ya di radio.
0: Amin.
1: Ya, salamnya untuk Mbak Ani, semoga sehat selalu ya. Semoga monitor pada malam hari ini. Dan untuk Bang Bagusnya, semoga sehat selalu juga bersama keluarga.
0: Amin.
1: Ya, salam untuk semua-muanya aja Bang Bagus. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.
0: Oke, siap. Selamat malam kembali untuk Bang Putra Kusut yang ada di Ombau ya, pendengar, penelpon pertama kita nih di Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan Bang Putra Kusut tadi nih ya, berhubung ini malam minggu, beliau minta diputarkan lagunya Hetty Koes Endang tuh, yang judulnya Demi Cinta Nih Ye.

0: Dan masih ditunggu ya gabungannya tuh pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini, malam minggu ini ya. Pendengar bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Oke baik, sudah ada Kak Ani di Ongkasa yang bergabung. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, gimana kabarnya nih Kak Ani?
1: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat cerah
0: selalu nih beberapa minggu ya. Nah, request lagu apa nih Kak Ani?
1: Dari Mayang Sari, Selamat Malam Cinta.
0: Mayang Sari, selamat malam, dicarikan sapa salamnya, silahkan.
1: Sapa salamnya, terima kasih dan putra khusus dan nyatani. Selamat malam, dekat-dekat selalu. Sapa salam juga untuk semua pendengar di Aris Indawar, sampai sekali. Selamat malam juga, semoga sehat selalu. Buat Bang Bagusnya juga, selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Dan nanti kalau abang pulang, hati-hati di jalan ya. Semoga sehat, selamat sampai di rumah. Bertemu dengan keluarga, amin. Lagunya gimana bang, ada kah?
0: Lagunya ada bang, Mayang Sari, Selamat Malam Cinta.
1: Iya. Oke, kalau begitu, amin-amin. Terima kasih satunya, selamat malam.
0: Oke, siap. Selamat malam kembali untuk Kak Ani yang ada di Ongkuasa ya. Minta diputerin lagunya Mayang Sari tuh, yang berjudul Selamat Malam Cinta. Dan pendengar, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 22 menit ke 24 ya, yang itu artinya masih ada sekitar 36 menit lagi kayaknya nih Ruang Rindu dapat menemani di ruang dengar Anda. Dan langsung saja ya, kita hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist ke ruang dengar Anda untuk menemani di malam minggu ini ya pendengar. Semoga Ruang Rindu pada malam hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: lo kok bayar ngelonong bener itu kan aku bohong
1: so ngapa lah so biasa kayak macam jo
0: nah ijo unang lawan arus bahaya toh gak aduh tinggi dadah ini kan tikungan
1: so lah yang penting saya tertib
0: aduh mejo koi ulih nyetir kahe berarti ulih mengemudi kendaraan
1: maksudnya
0: iya karena nentek kendaraan di ala umum ijo harus toga etika berkendaraan dan kaji rambu-rambu ya pak.
2: Selalu taati rambu lalu lintas dan hargai pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam per hari. Usia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Huruf titik satu.
2: Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan

0: Cewek sendirian aja nih.
1: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
0: Sini sama abang, Neng.
2: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya, catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat dan jadi

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di Sendawar Malam ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Karhutlah hanguskan 1 hektar semak belukar di Muara Komam. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di Jalan Poros Desa Mampo, Kelurahan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur pada Kamis 6 Agustus 2026 sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Tengah. Kebakaran menghanguskan sekitar 1 hektar lahan yang didominasi semak belukar. Petugas Pusdalops ABPBD Provinsi Kaltim Muriono berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Paser menyebutkan, kejadian tersebut diketahui setelah petugas piket pemadam kebakaran menerima informasi dari warga bernama Jainal melalui WhatsApp. Setelah menerima laporan, tim pemadam kebakaran sektor Kecamatan Muara Komam langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Petugas juga melakukan koordinasi guna mencegah api meluas ke area lahan lainnya. Berdasarkan hasil asesmen Pusdalops BPBD Kabupaten Pasir, lahan yang terbakar merupakan area semak belukar dengan luas sekitar 1 hektar. Hingga penanganan dilakukan, pemilik lahan tersebut belum diketahui. Pemadaman dilakukan secara bersama-sama oleh Damkar Sektor Kecamatan Muara Komam dan warga sekitar. Tim menggunakan peralatan pemadaman untuk mengendalikan api sekaligus mencegah kobaran merembet ke lahan yang belum terbakar. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Ribuan pulau membentang sepanjang garis katulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa. Meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Dalam operasi tersebut, pendengar, petugas mengerahkan satu unit mobil Dalkar Huta dan satu unit mobil suplai berkapasitas 4.000 liter air. Dukungan warga sekitar turut membantu mempercepat proses pemadaman di lokasi kejadian. Kondisi cuaca saat kebakaran berlangsung dilaporkan cerah. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan petugas karena api pada lahan semak belukar berpotensi menyebar apabila terdapat hembusan angin dan material kering yang mudah terbakar. Pus Dalop BPBD Kabupaten Paser melakukan asesmen terhadap lokasi kejadian untuk memastikan kondisi terkini dan perkembangan penanganan. Upaya pemadaman juga difokuskan agar api tidak menjalar ke kawasan yang lebih luas. BPBD mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, terutama saat kondisi vegetasi kering. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila melihat titik api agar dapat ditangani sedini mungkin. Kebakaran lahan di kawasan Mampo ini menjadi salah satu kejadian hidrometeorologi kering yang mendapat penanganan oleh unsur gabungan. Koordinasi antara petugas pemadam dan masyarakat dinilai penting untuk mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Aduh, tegas kaya tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu ya, pegaga.
2: Ih, kenapa ngana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
2: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
1: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
2: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau bapinjam ulang di pinjol.
1: Duh, nanti kita mau bayar kuah, batenang juga ngana.
2: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le di pinjol.
1: Kasihan cuma ding begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tu cepat doi.
2: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
3: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Informasi di Sendawar malam ini selanjutnya, pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Nelayan Bontang hilang saat melaut, pencarian dilakukan. Seorang nelayan bernama Taher, 42 tahun, dilaporkan hilang saat melaut di sekitar perairan Pantai Lalo, Laut Cina hingga pelabuhan Nyerakat, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan pada Kamis 6 Agustus 2026. Berdasarkan laporan yang dibagikan petugas Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Timur, Muryono mengatakan Taher berangkat melaut bersama anaknya Gilang, 13 tahun, menggunakan kapal ketingting sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah atau setelah waktu Isya. Keduanya kemudian melakukan aktivitas melaut di sekitar perairan Pantai Lalo atau Laut Cina, pelabuhan Nyerakat, hingga sekitar tengah malam, pendengar, kondisi Taher dan anaknya masih diketahui dalam keadaan normal. Sekitar pukul 00.00 waktu Indonesia Tengah, Taher sempat berkomunikasi melalui telepon dengan istrinya. Saat komunikasi berlangsung, Gilang diketahui sedang tertidur di dalam perahu yang digunakan untuk melaut bersama ayahnya. Namun sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, Gilang terbangun dan mendapati ayahnya sudah tidak berada di dalam perahu. Ia kemudian berteriak dan berupaya mencari keberadaan Taher di sekitar perahu, tetapi tidak menemukan korban, ujarnya. Setelah upaya pencarian di sekitar perahu tidak membuahkan hasil, Gilang kemudian kembali ke rumah dan menyampaikan kejadian tersebut kepada pihak keluarga. Keluarga selanjutnya melakukan pencarian secara mandiri di sekitar lokasi terakhir Taher diketahui berada. Hingga laporan tersebut dibuat, pendengar, Taher masih dinyatakan hilang, belum diketahui secara pasti penyebab korban tidak berada di dalam perahu, termasuk dugaan apakah korban terjatuh ke laut. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Mama, ini kertas apa, Ma?
1: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
0: Visi RRI, mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
2: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
0: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
3: Wah, wah, wah. Tiga generasi sedang membahas RRI, ya? Mantap.
4: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa, memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.

Masih terkait nelayan Bontang yang hilang saat melaut, pendengar. Sementara itu Gilang yang merupakan anak korban telah kembali ke rumah dalam kondisi selamat. Keterangan Gilang menjadi salah satu informasi awal yang digunakan untuk mengetahui kronologi hilangnya Taher. Muriono menyebutkan pihak keluarga telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak terkait. Koordinasi juga dilakukan dengan unsur Basarnas atau tim SAR, BPBD, TNI, Polri, pemerintah pusat setempat, serta nelayan di sekitar lokasi untuk mendukung proses pencarian dan pertolongan. Tim gabungan dan pihak terkait selanjutnya akan melakukan penyisiran di sekitar lokasi terakhir korban diketahui berada. Informasi dari nelayan maupun masyarakat yang beraktivitas di kawasan perairan tersebut juga akan dikumpulkan untuk membantu menemukan keberadaan korban. Selain itu pendengar, kondisi cuaca, arus dan gelombang pada saat kejadian akan menjadi bagian dari pendataan. Penentuan titik koordinat lokasi terakhir Taher diketahui berada juga diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pencarian. Hingga saat ini pendengar, keluarga bersama unsur terkait masih melakukan pencarian terhadap Taher. Operasi pencarian akan terus dikoordinasikan dengan tim SAR gabungan sesuai perkembangan informasi di lapangan. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi di Sendawar malam ini, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Sang Pemimpin. Pemimpin bisa diartikan pembina, pembimbing, serta panutan pada rakyat atau bawahannya.

Pada hakikatnya, setiap manusia itu pemimpin. Setiap jiwa manusia pemimpin bagi dirinya sendiri.

Sudahkah kita menjadi pemimpin yang baik? Ya, pemimpin yang baik, pemimpin yang mampu membina, membimbing dan menjadi panutan bagi orang lain dalam hal kebaikan.

Salah satu jiwa pemimpin sejati ialah rela menderita asal bawahannya tidak sengsara. Sudahkah pemimpin-pemimpin kita di Indonesia berjiwa pemimpin sejati? Ya, jawabannya kembali pada hati nurani kita masing-masing. Pemimpin cerdas banyak, tetapi pemimpin bijak sedikit. Pemimpin yang cerdas belum tentu bijaksana, tetapi pemimpin yang bijaksana pasti pemimpin yang cerdas.

Baik pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada, dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Senawar. Pagi ini mengudara kembali di ruang dengar Anda. Saya Edi, temani pendengar pagi ini hingga nanti usai. Dan sudah kami siapkan rangkaian acara di pagi ini. Di antaranya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sajian lagu-lagu islami di program musik religi. Nanti pada pukul 5.30 kami akan hadirkan Tosia di program Mutiara Pagi. Dan pada pukul 6.30 kami hadirkan Senawar pagi ini dengan informasi catatan peristiwa sejarah di tanggal hari ini. Pada pukul 7 pendengar kami ajak Anda mendengarkan warta berita pagi, dan pada pukul 7.30 kami akan hadirkan Sendawar pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca. Kami kutip nanti dari BMKG Kalimantan Timur. Jangan lewatkan Anda menyimak warta berita sentral pukul 8 bersama Pro3. Informasi aktual dan unik akan kami kemas di program Poin Pojok Informasi pukul 8.30 usai warta berita sentral nanti. Selamat pagi, berdengar, selamat mendengarkan.

0: anak ayah.
1: Woi, maling!
2: Maling!
1: Maling!
3: Saya bukan maling, Mas. Aduh, saya disuruh bule ambil ayam.
1: Duh, maaf, Mas, maaf. Kami kira maling.
3: Makanya sahabat. Aduh, jangan suka main hakim sendiri. Gak enak kali. Jadi korban kayak gini, korban salah sasaran. Udah muka jelek, makin jelek gara-gara bonyok.
4: Belum ada.
5: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
6: Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
5: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
7: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
5: Korupsi apa kita ini, Tante?
7: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang, bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
5: Ayo, ini sudah kita.
7: Kau dan kenapa belum pergi?
5: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
8: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil. Dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per main ya, Kak? Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
3: Saudara pendengar, di mana pun berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sudahi untuk sajian lagu-lagu Islami di pagi ini pendengar. Selanjutnya kami ajak Anda menantikan saat dihadirkannya program Mutiara Pagi, Tausiah Agama Islam bersama Pro 1 RRI Samarinda. Selamat pagi pendengar dan selamat mendengarkan.

bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kalian berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 148.

Sesungguhnya, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah dengan jannah atau surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surah Fusilat

Kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Untuk Anda kaum muslim dan muslimat, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini, edisi Minggu 9 Agustus 2026. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ya, hadir Mutiara Pagi bersama Ustadz Kiai Ibrahim ST. Kita coba sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa kabar Ustadz, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ya. Topiknya adalah satu tekad menuju ridho ilahi, ya Ustadz, ya.
2: Iya, ya. Insya Allah.
1: Baik, pendengar nanti juga Anda bisa berpartisipasi di telepon kami 0541 743 495 maupun 0541 736 5466, juga di WhatsApp kami 0811 554 4976. Namun seperti biasa kita dengarkan bersama tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Kiai Ibrahim ST, ya, dari Muhammadiyah Kota Samarinda dengan topik satu tekad menuju ridho ilahi. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar RRI Pro 1, acara Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tentu saja syukur kita selalu terucapkan, selalu terungkapkan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Tema kita pagi ini, satu tekad menuju ridho ilahi. Ya, seperti biasa di bulan-bulan, di bulan seperti ini, bulan Agustus, kita mengingat kembali bagaimana perjuangan, jadi perjuangan orang-orang terdahulu kita dalam membebaskan, tentu saja bagi yang muslim, bagi kita, bagi orang-orang terdahulu dari kita, pembebasan ini bukan sekedar pembebasan duniawi, akan tetapi lebih dari itu. Dengan mendapatkan kebebasan, kemerdekaan, maka kegiatan beribadah kepada Allah lebih mudah dilakukan. Prasarana dan sarana untuk bisa mentaati Allah dan Rasul-Nya itu jadi lebih mudah. Dan ini kan bisa kita lihat di keadaan sekarang, di belahan bumi lain, di tempat lain yang kita kenal dengan bumi Palestina. Kalau melihat keadaan seperti itu, ya kita bayangkan beribadah tidak bisa enjoy. Beribadah sambil memperkirakan meskipun ibadahnya tetap khusyuk kepada Allah, tetapi tidak bisa disangkal, bisa jadi ibadahnya ibadah yang terakhir. Baik juga sih memang ibadah yang terakhir syahid ketika menghadap Allah, nah, bagus juga. Tetapi paling tidak ketika manusia itu, ketika kita diberi kesempatan berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, tidak bisa tidak pilihnya, pilihan harus hidup terus kan begitu. Meskipun mati pun bukan kerugian, tetapi bagi manusia yang hidup, tentu saja kehidupan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, itu bisa dipandang lebih baik. Meskipun kebaikan, kebenaran itu milik Allah, Allah menentukan. Karena nanti kalau dikatakan yang paling baik ABC, ayatnya muncul lagi seperti orang apa, pejuang-pejuang Allah yang syahid itu kan pada dasarnya mereka kan juga hidup. Nah, kita saja yang menyangka mati. Pendengar yang dirahmati Allah, tentu saja

Jadi tolong dikoreksi kalau ada kekeliruan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai. Nah, kalau kita apa tingkatan-tingkatan rasa ini. Nah, memang artinya yuhibbu, uhibbu, saya cinta, mencintai. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah. Fi sabilihi, ya. Jadi sesungguhnya Allah mencintai, jadi sangat suka mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya. Nah, ini kembali lagi, kalau zaman sekarang ini kita di sini di Samarinda terutama, tidak elok rasanya menafsirkan yuqatilu ini dengan berperang dengan arti membunuh kital. Jadi tidak elok, karena memang belum waktunya dan keadaannya juga belum seperti itu. Meskipun nanti ada oknum tertentu ke arah ke sana, kita tidak begitu. Jadi perjuangan ini adalah perjuangan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, tegakkan agama Allah dengan cara-cara yang bisa, yang bijak. Kalau memang tidak perlu, dan memang tidak perlu, tidak harus ada yang tercederai, mengapa harus seperti itu, kan? Jadi memang ketika kita bicara kebenaran, ya tidak bisa. Karena katakanlah kebenaran itu walau pahit, belum nanti ada tegakkan kebenaran dengan kekuasaan, nah, dengan pedang. Tapi jangan diartikan dengan pedang beneran sehingga tercederai orang lain. Nah, tentu bukan itu. Perjuangan-perjuangan yang kita lakukan tentu saja perjuangan untuk lebih majunya, untuk lebih ke arah taat kepada Allah dan Rasulnya, mulai dari diri kita, rumah tangga kita, tetangga kita, dan sampai ya sesama Rinda ini, tentunya se-Indonesia, sedunia. Kan langkah besarnya begitu. Nah, jadi kita mulai dari diri kita dulu. Diri kita, keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita, Samarinda, dan seterusnya. Jadi bagaimana perjuangan kita lakukan? Jadi innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Jadi saffan dalam satu barisan. Ka'annahum, sebagaimana atau seperti bangunan yang kokoh. Bisa kita ambil makna dari sini, kokoh. Jadi berjuang, tegakkan keadilan, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, bisa kita maknai dengan membentuk suatu organisasi. Jadi kita ini kan begini sekarang, individu-individu bergabung dengan organisasi, organisasi-organisasi bergabung menjadi organisasi yang lebih besar lagi. Ini tidak bisa tidak. Jadi kalau ada NKRI harga mati, ini juga begitu.

0: Kalau memang ingin menuju ridha ilahi, menuju ridha Allah, kalau memang ingin seperti itu, tidak bisa nafsi-nafsi, tidak bisa golongan-golongan. Karena kita menyadari musuh kita itu ada dua kemungkinan, dari dalam diri dan dari luar diri kita. Diri kita adalah nafsu-nafsu yang diganggu atau disusupi oleh setan. Dari luar tentu saja dari orang-orang yang juga disusupi oleh setan. Kalau kita kumpul ternyata satu juga musuhnya ya, setan. Musuhnya satu, dua. Dari dalam diri dan dari luar diri. Dan semuanya kalau kita perhatikan, bagaimanapun bentuknya, apapun dari manapun, ternyata sama. Kalau kita simpulkan, semuanya bertujuan untuk menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, agar Allah tidak ridho. Perhatikan saja bagaimanapun bentuknya, apapun dan dimanapun, kesana. Maaf, ada orang yang membunuh, ada orang yang mencuri, ada orang yang gibah dan lainnya, semua ke arah sana. Nah, maka dari itu, ini tidak bisa nafsi-nafsi, harus membentuk, menggabungkan diri-diri, nafsi-nafsi menjadi kelompok, kelompok kecil menjadi kelompok besar. Ya kalau bicara, oh ini gak bisa, ini ada ABC. Ya kita bisa berpandangan begini, anggap saja organisasi ini seperti baju kita, rumah kita. Kan baju kita, rumah kita tidak harus sama, bisa beda. Orang, jadi orang-orang yang berangkat ke masjid saja bisa beda, ada yang berbaju warna hijau, hitam, putih dan lainnya. Ya kalau dikondisikan mau putih semua kan boleh juga, gak masalah. Tapi kalau memaksakan kehendak sehingga waduh gak usah sholat di situ, bajunya dipaksa harus begini, kan masalah juga. Nah ini, jadi kalau ada riak-riak perbedaan yang seperti itu, mengapa tidak dikesampingkan dulu? Ya tentu saja tetap saja privasi individu ya tetap berjalan, tidak bisa juga main karena sudah bergabung bebas, tidak begitu juga. Karena ada hal-hal yang memang privasi dan ada hal-hal yang memang semua orang bisa mencapainya, seperti ridha Allah ini semua orang bisa mencapainya dan semua orang akan sama, akan ke arah sana. Jadi menyatukan dalam perjuangan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, membentuk seperti bangunan yang kokoh kuat. Jadi dari dasarnya, dari pondasinya sudah dibentuk sedemikian rupa. Kemudian nanti yang ada di atasnya, kalau nanti akan ditingkatkan lagi, dipertinggi dan seterusnya, tetap kokoh. Mau ke atas, mau ke samping, nah, misalnya begitu, nggak ada masalah. Nah ini penting. Jadi mempersatukan umat Islam, ya memperkokoh bangunan umat Islam. Nah ini cara kita yang pertama, satukan dulu. Jadi kalau tidak bisa menyatukan, memang akan bermasalah. Dan saya perhatikan cara-cara, nah, jadi cara-cara penjajah, kolonialisme dan yang sejenisnya itu, agar mereka bisa langgeng, maka mereka membuat atau memisahkan yang tadinya sudah bersatu, dipisahkan dengan berbagai cara, entah dengan penyusupan oknum-oknum tertentu dan seterusnya. Yang penting kalau sudah bisa membentuk kelompok-kelompok kecil lagi, Yang satu diprovokasi, yang satu dimanjakan. Yang diprovokasi akan bersikap keras, ekstrim. Yang dimanjakan akan bersikap lemah. Sudah kelihatan di sini, yang kuat nanti akan menindas yang lemah. Nah, ini kalau saya perhatikan keadaan-keadaan seperti itu muncul. Nah, itu jadi menjadi fenomena. Jamaah yang dirahmati Allah, ini harus menjadi apa, kerja kita. Kemudian apa yang kita lakukan? Di Ali Imran ayat 31 ya. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah sudah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita, dan lewat beliaulah kita belajar Islam, kita mengetahui Islam. Jadi Allah menurunkan Islam ini, mempelajarkan Islam ini, memberi pengetahuan Islam ini kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir. Ya, nabi yang sebelumnya kan sudah. Nah, jadi kita yang terakhir dulu aja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita ingin mengetahui Islam itu yang sesungguhnya kalau tidak mau ikut Nabi? Atau begini, ikut Nabi tapi separuh-separuh, sungkan-sungkan. Wah, kalau ikut Nabi nanti terlalu keras, ini gak bisa gitu. Nabi kan pilihan Allah, sudah dijaga maksum. Kita kan tidak. Wah, sulit kalau sudah berpendapat begini. Padahal kita ditugaskan untuk taat kepada Allah dengan ikhlas, mukhlishina lahuddin, hunafa. Tugas kita begitu, dengan segenap kemampuan. Jadi tidak berpikir, ah saya kan tidak mampu, saya bukan Rasul, saya begini-begini. Rasul, kalau kita lihat sejarahnya, memang sudah dibentuk. Jadi untuk taat kepada Allah itu bukan hal yang sulit. Kita juga tidak sulit, kan kita tidak dituntut seperti Rasul. Maksudnya dituntut di sini tentu tidak benar-benar yang saya maksud seperti ini. Misalnya Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kalau kita perhatikan baca di Sirah Nabawiyah itu, rumahnya di samping masjid, ukurannya segitu. Kan kita tidak disuruh yang seperti itu. Akan rumit juga, nanti tidak berkembang. Yang kaya-kaya bagaimana? Kemudian orang yang berkuasa dituntut seperti sahabat Umar misalnya, gak usah punya kantor, kantornya di masjid, tidurnya di bawah pohon kurma. Kan rumit juga, gak sanggup juga, malah gak ada yang mau jadi presiden, jadi DPR, gak ada yang mau. Ini meskipun saya ada itu lihat-lihat di TikTok, ada anggota DPR yang tidak digaji di suatu negara tertentu. Dan memang kalau kita perhatikan ya, kita kan melihat, biasanya melihat itu kadang lebih maju daripada yang dirasakan di tempat sendiri. Padahal tidak begitu juga, orang juga akan melihat kita itu juga maju sebenarnya. Nah, ada istilah itu, rumput tetangga lebih hijau. Nah gitu, jadi melihat ke sebelah itu lebih bagus, padahal tidak juga. Kita kan tidak tahu dalamnya orang. Jadi tidak digaji karena memang anggota DPR-nya, perwakilan rakyat yang dipilih, adalah memang orang-orang yang memang sudah mempunyai penghasilan. Jadi orang-orang yang sudah punya penghasilan tetap, pengusaha, pejabat, atau kalau kita PNS, nah itu jadi DPR. Jadi tidak ada gaji di DPR-nya lagi. Yang murni, kalau tidak mau ya sudah, Kita tidak seperti itu. Artinya tidak dituntut yang model-model begitu kan. Kita dituntut ketika mentaati Allah. Itu yang dituntut buat bagi kita dalam hal ini. Jadi bagaimana Nabi sholat, nah itu ya harus. Bagaimana Nabi bergaul dengan sesamanya, bagaimana Nabi berkiprah dalam menegakkan kalimat Allah. Amin. Dan bonusnya, yughfirukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mencintai, tadi juga sudah, Allah cinta dengan orang, dengan orang yang berjuang di jalannya. Nah, dalam perjuangan yang bersatu padu kokoh untuk menegakkan kalimat Allah. Nah, kemudian bagaimana perjuangan itu kita lakukan? Tentu dengan melihat kembali bagaimana Rasul lakukan. Nah, tentu saja di sini kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi kalau memang benar-benar mencintai Allah, ikuti Nabi. Kalau tidak mau, ragu-ragu, bahaya. Nanti bisa terjadi penyelewengan. Dan ini juga sudah kita lihat berapa banyak orang-orang yang maaf kerasukan setan atau dimasuki setan itu membuat hal-hal yang seolah-olah untuk mendekat kepada Nabi, kepada Allah itu terlalu pelik, terlalu rumit, terlalu sulit, sehingga harus dengan perantara, harus dengan acara yang kadang-kadang tidak masuk akal. Nah itu tidak seperti itu. Nah ini kemudian yang berikutnya kita bisa lihat di Al-Baqarah awal ya, ayat 2, dzalikal kitabu la raiba fi. Jadi kita ambil la raiba, ya, tidak ada keraguan. Keraguan tentang apa? Tentang Al-Qur'an. Pelajari Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini unik. Hurufnya saja, menyebut hurufnya di dalam Al-Qur'an itu ketika membaca itu dihitung satu huruf sudah dapat balasan. Tidak menunggu satu kalimat. Artinya apa? Sangat berharga sekali itu. Jadi membaca Al-Qur'an, jadi belajar membaca, membaca kemudian memperhatikan bisa dipahami, diamalkan, bisa diamalkan kemudian didakwahkan. Nah, ini kan untuk melakukannya, maka hal yang pertama tidak ragu terhadap Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an memerintahkan misalnya ya ayyuhan nasuttaqu, wahai manusia bertakwalah kepada Allah. Ya, ini ayat 1. Atau ya ayyuhan nasu'budu, wahai manusia beribadahlah kepada Allah. Nah, lakukan. Nah, ini. Dan ketaatan itu kan disinggung di surah Al-Baqarah 285. Qalu sami'na wa ta'na gufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ada kata gufranaka. Jadi kalau kita hubungkan sami'na wa ta'na gufranaka, kita gabungkan kalimat-kalimat ini, kita hubungkan taat kepada Allah itu akan membawa kepada ampunan Allah. Ampunan Allah itu menghasilkan ridha Allah. Makanya di Muhammadiyah itu kan ada tujuan akhir, bukan tujuan akhir ya. Ya hari ini kalau bisa dan seterusnya. Jadi menjadikan apa? Mengikuti atau dalam keadaan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. ada di situ kata Ghafur lagi, warabbun Ghafur. Baldatun thayyibatun warabbun Ghafur. Jadi negeri yang thayyib. Nah, ini penuh dengan atau negeri yang thayyib dalam keadaan penuh ampunan Allah. Ini nikmat kita yang paling tinggi kalau saya perhatikan. Meskipun nanti versi lain ada nikmat yang lebih tinggi lagi, silahkan, itu tidak masalah. Karena ketika kita menafsirkan kata ayat, bukan berarti saya yang paling benar, bukan begitu juga. Ya, tapi setidak-tidaknya bisa kita jadi acuan untuk menyemangati diri kita bagaimana untuk menuju ridha Allah ini. Maka untuk menuju pada ridha Allah ini, kita berusaha sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, untuk bisa seperti itu tentu saja tidak ada kata lain kecuali mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dulu sebagai pembukaannya, kepanjangan ya. Silakan, Mas.
1: Baik, terima kasih Ustaz Ibrahim. Dan pendengar, kita akan jeda sejenak. Untuk Anda pendengar, tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradio.rri.

0: mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah?

0: Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama kami ya di Mutiara Pagi dengan topik Satu Tekad Menuju Ridho Ilahi bersama Ustadz Kiai Ibrahim ST ya dari Muhammadiyah Kota Samarinda. Silakan 0541-736-566 atau 0541-743-495 atau di WhatsApp kami 0811-55-44-976 ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi, ada penelpon, kita coba sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dedi.
1: Iya, Pak Nano, silakan Pak Nano.
2: Ya, siap Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi Mas Dedi, Ustaz, amar ma'ruf nahi mungkar itu, kalau amar ma'rufnya sih ya kita hampir semuanya bisa ya kan, istilahnya kan cuma himbauan saja, tetapi kalau dan nahi mungkarnya itu yang gak susah gitu, gak setiap orang bisa melakukan gitu ya. Lalu Ustaz tadi mengutarakan di luar itu bahkan tidak digaji pun bisa gitu, tapi kalau kita ini kan sebaliknya dari itu, sudah gajinya besar masih ditambah korupsi lagi. Nah ini gimana komentarnya Ustaz gitu ya. Barangkali ini Ustaz, Ustaz Mas Dedi, makasih, assalamualaikum gitu ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano di Samarinda ya, amar ma'ruf nahi munkar ya, kalau amar ma'rufnya bisa saja. Tapi kalau nahi munkar ini Pak Ustadz, kemudian pejabat jauh di luar itu tidak digaji pun tidak apa-apa, ini sudah gajinya tinggi tapi ditambah dengan korupsi lagi, seperti apa pendapatnya Pak Ustadz ya? Tapi ditahan dulu Pak Ustadz, ada penelpon lagi, kita coba sapa. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Ahmad Irwan, silakan Pak Ahmad Irwan.
4: Ya, betul. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Begini ya, menyusul pertanyaan Pak Nano itu kan, dengan masalah amar ma'ruf nahi munkar di sini kan, maksud saling apa tuh, juga bisa saling mensyukuri dalam kebaikan. Nah, sekarang begini Pak, kan kadang-kadang kalau kita kan saling mengingatkan kan, kadang-kadang suka ada jalan begini, ah jangan dulu sendiri urus dulu, jangan dulu sendiri orang lain, urus dulu diri sendiri kan. Islam kewajiban kan saling mengingatkan. Lalu begini Pak, lalu misalkan kita mengingatkan kepada pemimpin, misalkannya kita merasa memilih pemimpin ketika salah diperingatkan, rapin kadang-kadang tidak terima. Seperti begini Pak, kan anggota dewan sekarang kan, anggota dewan kan dipilih oleh rakyat ya, dikerjasi untuk rakyat. Ketika sebelum dia terpilih, sebelum ada keinginan merengek-rengek kepada rakyat, mengemis, kok kalau kita salah nanti pilih, kita ingatkan, boro-boro bisa diingatkan kan, tidak mendengar lagi mata melihat tidak melihat, telinga mendengar tidak mendengar. Nah bagaimana buat Bapak tentang masalah itu? Terima kasih Pak, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir-hampir mirip nih pertanyaannya dari Pak Nano nih. Saling mengingatkan, tapi kadang-kadang orang diingatkan, dinasihati, jangan urus orang lain, urus dirimu sendiri. Nah ini Pak Ustadz, kemudian ini bagaimana nih pejabat yang mungkin lupa janji, kalau ketika kampanye ini merengek-rengek kepada masyarakat, tapi kalau sudah jadi ini malah lupa nih Pak Ustadz. Silakan ditanggapi dua penanya kita.
3: Ya, alhamdulillah. Jadi kita coba kembali ke belakang kan, mundur dulu sejenak. Bagaimana kita mencoba untuk menemukan solusinya? Ini memang perkara rumit. Kalau salah menanganinya, bukankah orang-orang yang berbuat masalah ini hamba Allah, makhluk Allah juga ya, saya tidak mengatakan hamba ya, kalau hamba itu yang taat kepada Allah, tidak taat makhluk saja, makhluk Allah juga, Allah yang menciptakan. Nah ini, jadi kalau kita perhatikan, kita kembalikan kepada mekanisme yang ada di Pro prosedurnya. Jadi misalnya nahi mungkar, ya dengan orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang sengaja tidak mau memahami agama, kan ini rumit. Seolah-olah dunia miliknya, jadi orang lain tidak perlu berkontribusi. Dia lupa. Maaf kalau kita ambil contoh seorang pedagang saja, pengusaha. Pengusaha itu tidak akan dapat untung kalau dia hidup sendiri saja, taruh di hutan sendiri. Jeniusnya bagaimanapun dia tidak akan untung. Lalu untung itu dari mana? Ya kontribusi orang lain. Tapi ketika orang lain berkontribusi dalam nasihat, apalagi kalau menyentuh keburukannya, ini pasti masalah. Jadi masalah kalau diprovokasi, ini masalahnya jadi berbahaya, bahkan terjadi penindasan dan pembunuhan. Ini akibat besarnya seperti itu, kan ini memang masalah. Nah, makanya kita bisa bersikap bijak dalam hal ini. Nah, misalnya begini, kita di Indonesia ini kan ada aturan bagaimana menegakkan keadilan. Kita punya wakil-wakil kita yang muslim ada di MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia, ada juga di, mungkin di FKUB. Ini yang masalah dengan keyakinan yang lain. Nah, dan yang lainnya, terakhir untuk negara ada DPR. Kita lihat mekanisme awal orang-orang yang berada di sana bagaimana? Apakah sudah selektif mungkin? Apakah pertimbangannya adalah dunia akhirat, ridha Allah, atau yang lainnya? Saya yakin ketika pertimbangannya adalah dunia akhirat, mencari ridha Allah. Nah, ini cuma ini kan bukan hal gampang ternyata. Maka tugas kita tentu saja bagaimana mengalquran-kan, tentu dalam hal-hal yang jangan sampai menimbulkan kontroversi. Dan ini penting karena notabene kenyataannya kita kan muslim yang terbesar, hampir kita temui, maaf, makanya ada orang, maaf cerita dulu ya, saya pernah dengar begini, kenapa ini dunia ini banyak muslim tapi kejahatannya banyak? Ya kadang begini juga, kita balik, ya karena banyak muslimnya. Nah, itu kalau kita kembali ke negara non muslim, maka yang penjahatnya juga non muslim juga, kan. Nah, tapi terlepas dari itu, ya kembali, apakah muslim-muslim ini, apakah orang yang mengaku Islam ini sudah membawa Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya atau tidak? Nah, ini seperti yang prosedur saya katakan tadi, bagaimana rakyat memilih wakil-wakil kita, apakah sudah berdasarkan Al-Quran? Misalnya begini, ketika kita memilih anggota dewan wakil terdekat kita, ya seperti kita di Samarinda ini, kalau RR 1 kan di Samarinda ini, kita memilih wakil rakyat kita, apakah yang saya pilih ini sholat berjamaah dengan saya di masjid yang sama misalnya, atau di masjid lain saya tahu, oh dia juga sholat berjamaah, aktif. Bagaimana dia dengan tetangganya, bagaimana baca Qur'annya, bagaimana memahami Qur'annya, pengajiannya. Apakah sudah seperti itu yang kita cari? Nanti ada yang nyeletuk, ah ustaz ini sembarangan. Negara kita bukan negara Islam. Ini bukan perkara negara Islam atau tidak. Kenyataannya seperti yang Bapak sampaikan tadi, Bapak apa tanyakan. Nah, itu. Kalau sudah ada Al-Qur'an, nanti akan kita ingatkan ad-dinun nasihah. Selesai. Cara menegur mereka enggak repot-repot. Sampaikan satu ayat. Nah, kalau sudah enggak sadar juga kan memang masalah, memang tidak kenal Al-Qur'an, bisa jadi tidak kenal Al-Qur'an. Ini problem kita. Nah, jadi sampai hari ini saya perhatikan ini salah satu yang harus kita kita cari model bagaimana wakil-wakil kita ini adalah, kalau dia muslim, benar-benar muslim, maka dia adalah orang-orang yang memang tidak jauh dari Al-Qur'an. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Tinggal bisa atau tidak kan gitu. Nah, ini. Kalau bisa, nahi mungkar itu enggak sulit. Ini. Jadi, saya kira ini sudah mewakili dua pertanyaan tadi ya, Mas Dedi, sudah bisa mewakili. Jadi, kembalikan ke arah sana. Jadi, model-model kita keseharian bagaimana dekatkan kepada Al-Qur'an. Silakan Mas.
1: Iya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaannya melalui WhatsApp, Pak Ustadz, kita bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Ustadz, banyak orang semangat beribadah di awal, tapi kemudian mulai kendor. Apa yang menyebabkan hal tersebut dan bagaimana cara mempertahankan istiqomah? Terima kasih, Pak Ustadz. Mohon pencerahannya dari Rahmat di Samarinda, Pak Ustadz.
3: Alhamdulillah, ini juga sebetulnya tidak sulit. Biasanya yang seperti ini muncul akibat dari keraguan. Karena kenyataan membuktikan bahwa semakin orang itu dekat kepada Allah, ternyata semakin besar juga godaannya, hambatannya. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang apa ya, bukan sesuatu yang mustahil. Jadi kalau kita belajar hukum alam, orang katakan begitu, hukum Allah juga sebenarnya, ya IPA lah, ilmu pengetahuan alam. Sebuah pesawat yang dengan kelajuan tertentu, semakin dia laju, maka dia akan semakin hambatannya kan semakin tinggi, udara dan yang lainnya. Dan itu wajar saja. Lalu gimana? Itu keraguan. Di ayat 2 dari kal kitabu la raiba fi. Tidak yakin kepada Al-Qur'an. Jadi syak, ragu-ragu, benarkah Qur'an ini? Jadi kalau Qur'an ini sudah diyakini dan tidak ragu, yang saya temukan ibadah itu jelas karena memang harapannya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dan Allah itu kan Allah maha hidup. Artinya gimana? Tidak terikat apapun waktu, keadaan. Allah ada. Nah, kalau ada manusia misalnya kendor, ragu-ragu, dia tidak yakin akan adanya Allah, akan adanya, walaupun katanya ya saya yakin ada ini, tapi nyatanya kok begitu, kan begitu. Nah, kalau dia sudah meyakini ini, tidak ragu-ragu, maka dia akan berusaha mempertahankan. Mengapa? Percaya kepada Allah, percaya kepada takdir dan kehendak Allah. Dan kita manusia tidak tahu apa-apa. Kalau mengurangi ketaatan saja, kita kan terancam. Apakah besok akan hidup lagi atau tidak? Kan begitu. Maka dengan seperti ini, ya, dia akan terus minimal ajak. Jadi minimal ajak dan terus meningkatkan. Jadi makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi illa wa antum muslimun. Jadi ketika mati, ketika Allah panggil menghadapnya, betul-betul dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan muslim yang sesungguhnya. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah. Nah, ini. Jadi hindarkan keraguan-raguan yang ada di hadapan kita, Pak, Al-Qur'an. Hindarkan keraguan-raguan itu. Jelas tidak ragu kepada Al-Qur'an, maka tidak ragu kepada siapa yang lewat Al-Qur'an itu, yaitu nabi. Siapa yang menurunkan Al-Qur'an Allah. Jadi akan menghasilkan seperti itu. Ya, silakan Mas Didi.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Silakan mendengar untuk Anda yang lain yang ingin berpartisipasi 0541 743 495, 0541 736 5566, juga di WhatsApp kami 0811 554 4976. Ada pertanyaan Pak Ustadz dari Dini Wahyudi di Penajam, Pak Ustadz. Izin bertanya, apakah mencari rezeki, membangun karir, dan meraih kesuksesan duniawi bisa menjadi bagian dari perjuangan menuju ridho Allah? Dan apa syaratnya, Pak Ustadz? Terima kasih, mohon pencerahannya. Nah, apakah mencari rezeki, membangun karir, dan meraih kesuksesan duniawi bisa menjadi bagian dari perjuangan menuju ridho Allah? Silakan Pak Ustadz ditanggapi.
3: Ya, jawabannya iya. Jadi kita kalau membaca hadis itu kan kelihatan Nabi menghargai ketika Nabi melihat telapak tangan sahabat. Oh, ternyata ini pekerja keras. Nabi menghargai. Kemudian ketika Nabi bertemu dengan seorang pemuda, ya, jadi kalau salah dikoreksi, yang maaf kalau bahasa banyak, terunggut di masjid, hari-hari berdudukan aja di masjid, berdiam merenungi nasib, ditanyai kenapa banyak hutang, salah satunya kan begitu, lalu diajarkan doa. Tapi itu dasar sampai di situ saja. Salah satu doanya kan, Allahumma ini a'udzubika minal ajzi wal kasali, ada kata kasali, ini minta perlindungan kepada kemalasan. Nah, ini nanti konotasinya malas itu tadi, jadi tidak berdiam diri saja. Nah, ini yang sekarang kita kenal dengan bekerja. Bekerja bagaimana? Tentu saja ketika bekerja itu dengan aturan sekarang ada penghargaan. Ya, kalau mau tidak dihargai juga enggak apa-apa, minimal terima kasih Pak sudah bantu, ya silakan juga. Ya, kalau sudah seperti itu berarti tidak boleh ada orang jual beli lagi kan. Nah, jadi kan gini, ketika kita bekerja maka kita mendapatkan upah. Karena hasil kerja kita itu nanti juga akan menghasilkan, ada barter. Kalau sekarang berupa mata uang, gitu. Nah, bukan sekedar terima kasih, nah mata uang. Maka kita mengenal dengan namanya gaji. Nah, dengan gaji itu kita kembali lagi dengan uang-uang itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, jadi bagaimana mungkin kita tidak ke arah sana? Tidak mau bekerja, atau kerja ini bukan karena Allah, siapa bilang? Kerja itu ibadah juga akhirnya. Kenapa? Dengan kecukupan, dengan hasil yang kita kerjakan, maka ibadah inti kita, ibadah pokok kita bisa kita jalankan. Nah, ibadah pokok kita itu ada di rukun Islam. Sholat bisa tenang, rumah bagus, ber-AC, adem, tenang, uang banyak, bekerja giat. Ya, kalau sudah bekerja hasilnya itu saja, itu dan disyukuri. Karena memang rezeki itu Allah yang atur, kan begitu. Nah, ini muncul lagi, apakah ragu tentang itu atau tidak? Kalau tidak ragu, aman-aman saja. Tapi kalau ragu, bahaya. Nah, ini. Jadi bekerja kita, jelas. Ketika kerjaan itu kita jalankan dengan amanah, karena sebelum kerja tentu ada aturan-aturan yang harus kita sepakati. Nah, ini. Amanah, bekerja, diawasi oleh Allah, begitu. Maka semuanya akan berjalan dengan baik, hasilnya pun akan kita gunakan yang terbaik. Kita bisa berinfak. Zaman sekarang tidak bisa cuma sekedar berinfak. Apalagi zaman sekarang bukti nyata. Kalau infak, maaf, ada orang misalnya membersihkan toilet masjid, dia tidak memviralkan. Ketika ngomong tidak ada yang percaya. Tapi bagus juga, karena Allah melindungi dia dari riya, kan begitu. Jadi orang sering, tidak mungkin dia begitu, begitu, banyak saja. Nah, hanya dirinya yang tahu. Nah, jadi bekerja bukan sekedar, selama memang aturannya dilakukan, amanah, perjanjian yang memang berbaik-baik, yang orientasinya perjanjian itu di dalamnya untuk menegakkan Islam, menegakkan kebaikan, dan kita sepakati semua, maka kemudian kita jalankan dengan baik, kemudian ada hasil yang kita sebut gaji. Nah, dengan gaji itu kita menyenangkan dalam beribadah. bisa sholat baik, bisa berinfak, puasa tenang saja, tidak mikiri orang mau kasihkah tidak, uang sudah banyak. Saya tidak repot lagi puasa, bisa santai di masjid sebulanan, gaji sudah aman, nggak perlu lagi dikejar-kejar kan. Nah itu, jadi siapa bilang bekerja dan sebagainya itu tidak dalam rangka ibadah-ibadah, karena dari situ maka ibadah-ibadah yang lain bisa kita lakukan. Nah ini jadi kuncinya tadi, amanah, tidak ragu-ragu kalau itu dari Allah dan Rasulnya, kemudian kerjakan sesuai kesepakatan yang memang kesepakatan itu dibuat memang tidak bertentangan dari aturan Allah dan Rasulnya. Ya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Kita bacakan lagi WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Dalam kehidupan terkadang kita memiliki banyak keinginan dan tujuan. Bagaimana cara menentukan prioritas agar tujuan dunia tidak mengalahkan tujuan akhirat? Terima kasih Hartini di Samarinda, Pak Ustaz.
3: Ya, orientasi kita kan orientasi kepada Allah. Jadi tadi kerja amanah. Kalau sudah namanya amanah itu berkaitan tidak akan lepas dari Allah dan Rasulnya. Jadi tidak akan lepas dari situ. Nah, jadi ketika kita bekerja, ya orientasinya seperti itu.

0: bukan hanya kita, orang lain juga seperti itu. Nah, ini tentu saja ini menjadi apa? Dari sini, tentu saja akan berimbas kepada akhirat kita. Ingat doa kita kan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Dunya hasanah. Baru wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di ayat sebelumnya itu kan sebenarnya sudah ada Allah menyampaikan, ada orang yang berdoa hanya cari dunia saja. Ternyata bukan seperti itu. Cari dunia, dunia hasanah dengan baik, dengan penuh amanah. Nah, ini jalankan aturan-aturan Allah. Kemudian ini akan menghasilkan akhirat. Nanti di ayat lain kan ada itu. Jangan lupa dengan, jadi orang yang ini kebalikannya, orang yang sibuk dengan akhirat saja tadi, tapi lupa dengan dunia, itu juga Allah tidak mau seperti itu. Nah, ini, jadi sekarang jangan ragu, laksanakan saja apa yang sudah ada, kerjakan dengan baik. Kalau ada kesalahan, dirubah. Jadi sebelum ketahuan. Jadi kalau dalam bekerja itu kan kadang-kadang kita ada salah. Nah, itu sebelum ketahuan kita rubah dulu. Semoga dengan itu Allah menutupi kesalahan kita. Nah, kemudian mengampuni kita, bisa bekerja dengan baik, sehingga akhir kesan yang muncul dari teman-teman kita juga akhir yang baik. Dan tentu saja tidak hanya kesan yang baik, mereka biasanya kalau sesama muslim akan mendoakan kita. Nah, ini ketika mendoakan nanti efek akhiratnya lebih besar. Ya, terima kasih.
1: Terima kasih Ustaz, dan pendengar, kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Quran Surah An-Nahl ayat 97.

menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

0: sedang mendengarkan RRI Sendawa.
1: Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa mendengar mengudara di ruang dengar Anda. Saya di temani pendengar di pagi ini. Baik pendengar, memasuki pukul 6:30 kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Sendawa pagi ini sesi pertama. Dengan informasi catatan-catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini pendengar. Hari ini Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Di tanggal 9 Agustus ini pendengar ada beberapa catatan peristiwa bersejarah yang akan kami informasikan ke ruang dengan Anda. Tetaplah bersama kami mendengar. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Indonesia. Masyarakat adat tersebut memilih hidup terpisah dari dunia luar. Mereka bertahan hidup dengan meramu dan berburu. Tujuannya yaitu untuk melestarikan budaya dan bahasa tradisional mereka. Maka dari itu masyarakat adat sangat ketergantungan dengan lingkungan mereka. Perubahan kecil pada lingkungan dapat membahayakan keberlangsungan hidup mereka. Sementara itu, pendengar, pembangunan pertanian, pertambangan, pariwisata hingga pemanfaatan sumber daya alam mengakibatkan penggundulan hutan. Akibatnya, lingkungan tempat tinggal masyarakat adat yang sudah dilindungi selama bertahun-tahun rusak begitu saja. Lingkungan yang rusak itu tentunya akan mempengaruhi pola hidup mereka yang bergantung pada alam. Maka dari itu pendengar, hak-hak mereka yang mengisolasikan diri di hutan sudah sepatutnya kita lindungi. Pendengar, melindungi hak-hak mereka sama saja menjaga kelestarian alam, budaya, dan keberagaman bahasa. Untuk itu, PBB mendirikan Hari Masyarakat Adat Internasional yang diputuskan jatuh pada 9 Agustus setiap tahunnya.

Saat ini, fenomena bullying seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bullying teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bullying dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

0: apa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Ade lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat, seperti komodo dan harimau Sumatera, yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
0: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

Pagi ini saya Edi masih menemani pendengar di Sendawar pagi ini sesi pertama dengan informasi catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini 9 Agustus pendengar. Peringatan berikutnya di tanggal 9 Agustus yaitu hari peringatan bom Nagasaki pendengar. Ya pendengar, tanggal 9 Agustus juga menandai peristiwa sejarah di dunia. Tanggal ini menandai peristiwa jatuhnya bom di Nagasaki, Jepang. Diketahui pada masa Perang Dunia II, Sekutu melakukan pengeboman pada dua kota di Jepang untuk memaksa mereka menyerah. Pada 6 Agustus tahun 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima sehingga Jepang mengalami kehancuran. Akan tetapi mereka tidak menyerah sehingga Sekutu kembali menjatuhkan bom kedua untuk memaksa Jepang menyerah. Bom kedua dijatuhkan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945, pendengar. Bom tersebut menghancurkan Nagasaki dan menewaskan sekitar 40 ribu orang. Beberapa hari kemudian korban tewas semakin bertambah akibat luka bakar, radiasi, dan cedera lainnya. Setelah pengeboman kedua, Kaisar Jepang Hirohito kala itu pun mengumumkan penyerahan negaranya melalui siaran radio pada 15 Agustus 1945. Adapun total korban tewas di Nagasaki yakni 60 ribu hingga 80 ribu orang. Untuk mengenang para korban tewas, maka diciptakanlah Hari Peringatan Nagasaki. Melalui hari ini pula, masyarakat Jepang mengkampanyekan perdamaian dan pentingnya menghindari penggunaan senjata nuklir.

Ada banyak teori kenapa orang menguap. Salah satunya mengatakan menguap adalah aktivitas untuk mendinginkan otak. Saat mulut seseorang terbuka, dinding sinus melebar dan berkontraksi. Hal ini memompa udara ke otak dan membuat temperaturnya lebih rendah. Oleh karena itu, saat udara sedang dingin, seseorang lebih sering menguap. Tahukah pendengar, rata-rata manusia dengan kondisi sehat dapat menguap 5 hingga 10 kali dalam sehari. Pendengar, sebaiknya kita tidak menahan keinginan menguap. Karena sebenarnya, saat kita menguap ini adalah tanda bahwa

Masih di Sendawar bagi ini sesi pertama dengan informasi catatan peristiwa bersejarah tanggal hari ini 9 Agustus bersama Saidi. Peringatan berikutnya mendengar Hari Kemerdekaan Singapura. Tanggal 9 Agustus menjadi hari penting bagi rakyat Singapura. Lantaran tanggal tersebut menandai hari besar nasional bagi negara Singapura. Ya, pendengar, hari 9 Agustus kami, tanggal 9 Agustus merupakan hari kemerdekaan Singapura setelah terpisah dari Malaysia pada tahun 1965 silam. Hari kemerdekaan Singapura ini biasanya dirayakan dengan parade hari nasional. Selain itu, Perdana Menteri Singapura juga akan menyampaikan pidato resmi kepada masyarakatnya pada malam hari nasional. Peringatan berikutnya mendengar di tanggal 9 Agustus ada Co-working Day. Peringatan pada 9 Agustus yaitu berikutnya adalah Co-working Day yang dirayakan secara internasional. Peringatan ini memperingati aktivitas co-working atau kerja bersama-sama. Menukil National Today, konsep co-working pertama kali diperkenalkan oleh insinyur perangkat lunak bernama Brett Nyberg pada 9 Agustus. Ia mengundang para pekerja bebas dan kreatif melalui blog untuk berkumpul dalam satu komunitas. Meski begitu, jauh sebelum undangan Brett Nyberg, pendengar. Ya, meski begitu jauh sebelum undangan Brett Nyberg, konsep bekerja secara bersama-sama ini sudah dilakukan oleh pekerja lepas dan pengusaha. Contohnya pada 1995, pendengar. Sekelompok peretas di Jerman menciptakan hackerspace, yakni ruang untuk berbagi pemikiran dan informasi di antara mereka. Baik pendengar, itulah beberapa catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini 9 Agustus. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita bersama. Tetaplah bersama kami pendengar untuk menyimak siaran RRI Sendawar selanjutnya memasuki pukul 7. Kami akan hadirkan Warta Berita Pagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar 103,3 MHz.

0: Dan Samarinda Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi di si Minggu 9 Agustus 2026.
1: Ini akan di setiap kabupaten kota, rancangan Pak Presiden untuk ada sekolah yang berkualitas seperti SNT,

0: sementara ini kita fokus ke jagung. Ya, jagung alhamdulillah itu bisa berhasil. Itu ada di wilayahnya Makroman.
1: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Dedi Purnama. Selamat pagi. Selamat pagi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan sekolah nasional terintegrasi di Ibu Kota Nusantara siap memulai kegiatan belajar mengajar pada bulan ini. Sekolah yang digagas Presiden itu diproyeksikan menjadi model nasional pemerataan pendidikan bermutu dan telah menerima peserta didik angkatan perdana. Berikut laporan Andreas Trisno.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia meninjau kesiapan operasional Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT di kawasan Rusun ASN KIPP Ibu Kota Nusantara Jumat pagi. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana-prasarana sebelum dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS pada Senin mendatang. Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen RI, Dr. Iwan Junaidi mengatakan, SNT merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi siswa yang memiliki potensi dan talenta di daerah. Menurutnya, IKN menjadi lokasi SNT yang paling siap di Indonesia karena didukung sarana-prasarana yang lengkap, kepala sekolah yang telah dilantik, serta tenaga pendidik yang sudah disiapkan.
3: Nah, mudah-mudahan di SNT ini menjadi model dari SNT yang lain karena ini sudah siap segalanya, baik untuk SMP maupun SMA, dan siswanya sudah siap, semua sarana sudah siap, sehingga insya Allah akan berjalan dengan baik dan lancar.
2: Sementara itu, Direktur Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen RI, Arief Jumali, mengatakan fasilitas pendidikan di SNT IKN sudah siap mendukung proses belajar mengajar yang terintegrasi, mulai jenjang SD, SMP hingga SMA. Menurutnya, sekolah ini menjadi prototipe pemerataan pendidikan bermutu yang nantinya akan dikembangkan di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.
4: Kedepan, ini akan di setiap kabupaten kota, rancangan Pak Presiden untuk ada sekolah yang berkualitas seperti SNT dan prototipenya ya yang ada di IKN ini.
2: Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN Suwito mengatakan untuk tahun ajaran perdana 2026-2027 SNT IKN telah menerima 41 siswa SMP dan 41 siswa SMA yang seluruhnya telah menyelesaikan proses pendaftaran ulang.
5: Jadi saat ini yang sudah terdaftar ada 41 murid SMP dan 41 murid SMA.
2: Suwito menambahkan SNT IKN tidak hanya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak pegawai otorita IKN serta kementerian lembaga, tetapi juga melayani masyarakat yang bermukim di kawasan KIPP. Otorita IKN juga mengusulkan agar pengembangan SNT dilakukan secara terintegrasi, mulai jenjang PAUD hingga SMA. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
1: DPRD Kota Samarinda mendorong pemetaan sekolah tujuan bagi calon murid sejak duduk di kelas 5 SD. Langkah ini dinilai dapat memberikan gambaran lebih awal kepada orang tua mengenai sekolah yang sesuai dengan domisili anak sebelum mengikuti SPMB jenjang SMP. Kita simak laporan Zulfikar Ali.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Samarinda mendorong adanya pemetaan sekolah tujuan bagi siswa sejak duduk di kelas 5 SD. Pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan data domisili, dapodik, serta sistem yang dimiliki pemerintah Kota Samarinda. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Samarinda Muhammad Novan Syahroni Pasi mengatakan, pemetaan sejak dini dinilai penting agar orang tua tidak kebingungan ketika anak memasuki jenjang SMP. Menurut Novan, saat siswa masih berada di kelas 5 SD, sudah dapat diketahui sekolah-sekolah yang berpotensi menjadi tujuan berdasarkan jarak tempat tinggal dan wilayah domisili.
7: Kan kita pengen itu mereka ini pindah betul-betul karena memang kepentingan hal-hal lain. Bukan berarti hanya ingin mendapatkan trik untuk dapat sekolah di tempat yang dituju. Nah, oleh karena itu kita memitigasi dari awal, kan mereka kadang pada saat kelas 5 SD itu kan sudah persiapan ya untuk mau masuk. Nah, dari usia dia kelas 5 SD tadi sudah bisa, sekolah ini sudah bisa mendeteksi dan memberikan informasi ke Kominfo, dan itu nanti diinformasikan ke orang tua siswa melalui sekolah pada saat pembagian rapot, bahwasanya nanti kalau lulus 1 tahun kemudian ini sudah masuk ke sekolah-sekolah ini sesuai dengan domisilinya.
6: Rekomendasi tersebut bukan berarti menentukan secara mutlak sekolah yang harus dipilih. Orang tua tetap memiliki pilihan, termasuk memilih sekolah lain, melalui jalur penerimaan yang sesuai dengan ketentuan SPMB. Novan menilai pemetaan diperlukan karena jalur domisili menggunakan jarak sebagai salah satu dasar pemeringkatan. Dengan adanya informasi sejak kelas 5 SD, orang tua dapat mengetahui lebih awal sekolah mana yang sesuai dengan domisili anak. Usulan tersebut menjadi salah satu catatan dalam evaluasi pelaksanaan SPMB tahun 2026. Pola pemetaan sekolah sejak dini kemudian diarahkan untuk menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan SPMB tahun 2027. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Lahan eks tambang di kota Samarinda mulai dimanfaatkan sebagai kawasan pertanian produktif. Pemerintah daerah mengembangkan jagung dan menguji jumlah tanaman hortikultura yang dinilai sesuai dengan kondisi lahan. Selengkapnya dilaporkan Niswar Kula.
8: Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terus mendorong pemanfaatan lahan pasca tambang untuk mendukung sektor pertanian. Jagung menjadi komoditas yang saat ini paling diprioritaskan karena dinilai mampu tumbuh dengan baik di lahan eks tambang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda Muhammad Darhan kepada RRI Sabtu 8 Agustus 2026 mengatakan hasil budidaya jagung di sejumlah lokasi menunjukkan perkembangan positif. Keberhasilan tersebut menjadi dasar pemerintah untuk terus mengembangkan lahan eks tambang sebagai lahan pertanian produktif. Selain itu, Darhan menyebut pengembangan jagung telah dilakukan di kawasan Makroman dan Mugirejo, khususnya Mugirejo Dalam. Selain jagung, pemerintah juga mulai menguji tanaman semangka dan melon di lahan terbuka.
7: Kalau eks tambang, sementara ini kita fokus ke jagung. Ya, jagung alhamdulillah itu bisa berhasil dari segi hortiknya. Jadi sementara itu ada di wilayahnya Makroman, di atas sana. Ada kita lihat itu eks tambang. Dengan di daerah Mugirejo Dalam. Itu berhasil. Kita coba tanaman jagung maupun tanaman yang lainnya. Seperti semangka, ya. Gold melon juga kita mencoba di sana. Kita mencoba bukan di apa namanya di ruang tertutup, tapi di ruang terbuka seperti melon biasa.
8: Eks tambang menjadi bagian dari upaya pemerintah mengembalikan fungsi lahan yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas pertambangan. Lahan yang semula tidak produktif diharapkan dapat kembali menghasilkan dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Selain mendukung ketersediaan pangan lokal, pengembangan berbagai komunitas juga dilakukan untuk melihat jenis tanaman yang paling sesuai dengan karakteristik tanah pasca tambang. Hasil uji coba tersebut nantinya dapat menjadi dasar pengembangan pertanian di lokasi lainnya. Pemerintah Kota Samarinda berharap pemanfaatan lahan eks tambang melalui pertanian produktif dapat terus dikembangkan dengan dukungan teknologi dan pendampingan kepada petani. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas sumber pangan sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
1: Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Timur sedang menyiapkan bantuan sosial bagi lansia dan keluarga miskin ekstrim. Berikut laporan selengkapnya.
9: Tim Reaksi Cepat TRC Kalimantan Timur mengagendakan aksi sosial dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan dengan fokus membantu kelompok rentan khususnya perempuan dan lansia. Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak TRC PPA Kalimantan Timur Rina Zainun mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah program bantuan sebagai bentuk kepedulian sosial yang menyasar masyarakat kurang mampu. Rina menjelaskan TRC telah menyiapkan sedikitnya paket bantuan yang bakal diberikan kepada lansia dan keluarga prasejahtera terutama ibu-ibu yang berperan sebagai pengasuh anak dalam kondisi keterbatasan ekonomi.
10: Para ibu-ibu lansia terutama untuk kita berikan bantuan sembako, kemudian juga spirit moral bagi mereka terutama para lansia atau orang tua yang tidak memiliki keluarga mereka sendiri. Di TRC PPA banyak sekali para penyintas-penyintas juga, mereka yang dulunya menjadi korban KDRT, mereka yang dulunya menjadi korban kekerasan seksual, mereka yang dulunya pernah berbuat yang di masa lalunya tidak baik lah, akhirnya mereka bersatu bersama, mereka bangkit menjadi penyintas untuk orang-orang lain yang dulunya sama seperti mereka untuk bisa bangkit.
9: Dina menyebut banyak perempuan di daerahnya terus aktif dalam sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan hingga kegiatan sosial, hingga kegiatan sosial kemanusiaan yang berdampak langsung bagi masyarakat. RRI Rizky Multiata melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Purnama 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemberian vitamin A untuk bayi dan balita kembali dilaksanakan di Kota Samarinda pada bulan Agustus ini. Layanan gratis tersebut menjangkau bayi dan balita di seluruh puskesmas Samarinda, sekaligus dirangkai dengan pemeriksaan tumbuh kembang dan imunisasi anak. Kita simak laporan selengkapnya.
11: Pemberian vitamin A kepada bayi dan balita tahap kedua kini mulai berjalan di seluruh puskesmas Samarinda. Setiap bulan Februari dan Agustus, Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan setempat membagikan vitamin A secara gratis kepada bayi dan balita yang masuk kelompok sasaran. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Ismet Kusasi mengatakan, untuk tahun ini, pihaknya menargetkan sebanyak 54.000 bayi dan balita yang mendapatkan vitamin A. Layanan tersebut tersedia di 26 puskesmas dan juga dirangkai dengan pengecekan tumbuh kembang anak.
12: Kami di Dinas Kesehatan Kota Samarinda mengadakan selalu pada bulan Februari dan Agustus. Nah, yang mengadakan di Kota Samarinda ada 26 puskesmas, kemudian kita ada 439 posyandu, ya, dengan kader kami sekitar 700-an kader, ya. Dengan bulan vitamin A ini, semua masyarakat Samarinda yang mempunyai bayi balita bisa datang berbondong-bondong, ya, memanfaatkan pemberian vitamin A secara gratis.
11: Ada dua jenis vitamin A yang diberikan kepada bayi dan balita. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Samarinda, Rudi Agus Rianto menjelaskan, jenis vitamin A pertama disebut kapsul biru yang ditujukan untuk bayi usia 6 hingga 11 bulan. Jenis kedua adalah kapsul merah yang diberikan untuk balita usia 12 hingga 59 bulan. Menariknya, Rudi mengungkapkan vitamin A yang diberikan oleh pemerintah memiliki dosis yang lebih tinggi sehingga memberikan manfaat yang optimal.
13: Kalau vitamin A yang dijual bebas yang harga semahal apapun itu paling tinggi isinya 40.000 international unit. Sedangkan kalau vitamin A yang dibagikan oleh puskesmas ya dari Kemenkes itu paling rendah adalah 100.000 international unit yang warna biru. Yang merah itu bahkan dua kali lipat 200.000. Jadi kita sebutnya adalah vitamin A dosis tinggi. Nah, manfaatnya itu sangat banyak. Selain untuk kesehatan mata, itu sangat berguna untuk imunitas tubuh. Karena dia melindungi semua lapisan kulit.
11: Di antara 26 puskesmas, salah satu yang sudah memberikan layanan vitamin A adalah Puskesmas Mangkupalas di Samarinda Seberang. Sejak pagi, sejumlah orang tua sudah mengantri untuk mendapatkan layanan ini bagi buah hati mereka. Kepala Puskesmas Mangkupalas Rika Ratna Puspita menjelaskan, di puskesmas ini pihaknya merangkaikan pemberian vitamin A dengan imunisasi dan pemberian vaksin, sekaligus cek tumbuh kembang anak.
14: Untuk vitamin A untuk anak-anak usia 6 sampai 1 tahun itu ada sekitar sasarannya sekitar 200 anak usia 12 bulan sampai dengan 59 bulan. Tadi yang biru itu 6 sampai 11 bulan itu sekitar 200 sasaran. Untuk yang kapsul merah, vitamin A merah itu 12 bulan sampai dengan 59 bulan itu sekitar 840 sekian anak di wilayah kerja puskesmas. Berharapnya sih 80% bisa tercapai lah ya dari sasaran kami.
11: Untuk mencapai target tersebut, Rika mengatakan pihaknya terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di Kelurahan Masjid, Kelurahan Tenun, dan Kelurahan Mangkupalas untuk membawa anak mereka ke fasilitas kesehatan terdekat atau posyandu. Seperti yang dilakukan Rahma, ibu dari balita usia 2 tahun 4 bulan ini rutin membawa anaknya ke Puskesmas Mangkupalas untuk mendapatkan vitamin A dan imunisasi. Selain untuk kesehatan anaknya, menurut Rahma, pelayanan di puskesmas ini juga sangat baik sehingga memudahkan para orang tua.
15: Ya, hari ini rencana vitamin A sama imunisasi sekaligus sekalian jalan. Mudah aja sih, busannya langsung daftar, ditunjukin jalan sekalian langsung masuk aja, nggak mesti ini, nggak repot, nggak mesti nunggu-nunggu lama. Langsung di imunisasi masuk, dipanggil langsung disuntik aja. Nggak tahu ya, kata orang katanya beda ya, tapi alhamdulillah memang sih, karena ada anak tetangga yang nggak terlalu lengkap imunisasinya, dia kurang sering sakit-sakitan di tanah.
11: Melihat perkembangan positif sang anak usai mendapat vitamin A dan imunisasi, Rahma pun mengajak seluruh orang tua bayi serta balita di Samarinda membawa anaknya ke puskesmas. Selain membantu menjaga kesehatan anak, pemberian vitamin A juga menjadi cara mencegah stunting, sehingga anak dapat tumbuh baik dan menjadi generasi yang sehat serta unggul. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Minat generasi muda terhadap sejarah kian menurun di tengah derasnya arus digital. Namun di Samarinda, Museum Kota terus berbenah agar tak ditinggalkan zaman. Inovasi berbasis teknologi dihadirkan untuk menarik anak muda belajar sejarah secara interaktif. Berikut laporannya.
10: Arus globalisasi dan kemajuan teknologi membuat generasi muda semakin jauh dari sejarah lokal. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi museum sebagai ruang edukasi dan pelestarian budaya. Museum Kota Samarinda menjawab tantangan tersebut dengan menghadirkan konsep pembelajaran yang lebih interaktif. Tak hanya menampilkan koleksi benda bersejarah, museum juga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya tarik. Pamong Budaya Museum Kota Samarinda, Ainun Jariah menyebut, pengunjung kini bisa berinteraksi langsung dengan konten sejarah melalui fitur digital.
16: Sesuaikan ya. Jadi kita kan di sana punya juga itu media digital. Kalau biasanya kan orang datang ke museum kan cuma membaca gitu ya, Mbak Pun, kadang-kadang bosen ya. Nah, kita siapkan ada yang namanya kayak hologram. Jadi menggunakan HP boleh. Kemudian memakai touchscreen digital. Dia bisa membuka dokumen sendiri. Jadi dokumen itu tidak disiapkan, tapi mereka harus membuka sendiri.
10: Mengakses sendiri ya.
16: Jadi ada interaktif antara pengunjung dengan media yang kami tampilkan di sana.
10: Inovasi seperti hologram, layar sentuh, hingga akses dokumen digital memberikan pengalaman baru bagi pengunjung. Museum tak lagi sekadar tempat melihat, namun menjadi ruang belajar yang partisipatif. Tak hanya itu, berbagai kegiatan edukatif juga rutin digelar, mulai dari kunjungan sekolah, workshop budaya, diskusi seniman, hingga pameran tematik. Promosi melalui media sosial turut digencarkan untuk menjangkau generasi muda. Upaya ini diharapkan mampu menghidupkan kembali minat anak muda terhadap sejarah serta mendorong pemuda aktif menjaga warisan budaya daerah. RRI Samarinda, Darmatan Raisya melaporkan.
1: Menyambut hari kemerdekaan dengan meriah, komunitas kuliner Gor Sadurenggas kompak mengenakan pakaian merah putih saat berjualan di Car Free Night. Berikut laporannya.
17: Dalam rangka menyemarakan kemerdekaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, puluhan penjajah UMKM dari komunitas kuliner Gor Sadurenggas atau KGS membuat suasana kegiatan Car Free Night pada Jumat 7 Agustus 2026 kemarin menjadi lebih meriah dari hari biasanya, di mana kegiatan CFN yang selalu tersaji di setiap hari Jumat sore hingga malam di arena komplek Gor Sadurenggas itu terpampang bendera berwarna merah putih sepanjang tenda. Gebrakan dan inisiasi para pedagang KGS ini pun mendapatkan apresiasi dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser melalui bidang ekonomi kreatif. Adiatama Parekraf Dispora Parpaser Wahab Syahrani menyampaikan bahwa inovasi seperti ini sangat tepat karena selaras dengan peringatan HUT RI pada 17 Agustus tahun 2026 ini.
18: Dari sisi komunitas bisa membranding istilahnya komunitasnya sendiri. Hari ini ya wajib bisa diikuti menjadi contoh, kayak seperti sekarang kan mereka menjadi inovasinya keluar jadinya, bahwa untuk memeriahkan Agustus itu meski sedikit tidak terlalu mewah, tapi ya kelihatan semaraknya, kelihatan kayak gitu. Dari padahal kalau dipikir dari cuman komunitas kuliner aja, tapi ya ketara betul ini kalau begini. Saya juga kaget nih, meriah juga kalau dibikin kayak gini. Saya apresiasi teman-teman luar biasa dalam sisi menyambut Agustus di wilayah Kabupaten Paser ini, ternyata seantusias seperti ini kayak gini. Baru saya lihat juga ini, tapi mereka kan secara diam-diam juga ini, tapi saya termasuk salut nih bagaimana inovasi mereka. Kalau dari sisi komunitas seperti mereka sebenarnya kompak.
17: Gebrakan seperti ini baginya perlu dilanjutkan pada hari-hari besar berikutnya menyesuaikan tema, sehingga kedepannya Dispora Parpaser akan terus mendukung inovasi positif yang dapat menarik minat masyarakat untuk datang dan membeli di CFN. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Selanjutnya kami sampaikan berita olahraga. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser memberikan penjelasan terkait lambatnya pengadaan peralatan latih tanding cabor untuk persiapan Porprov ke-8 Kalimantan Timur. Silakan kembali dilaporkan Randy Pahlevi.
17: Kurang dari 4 bulan lagi, penyelenggaraan Pesta Olahraga Akbar 4 tahunan yakni Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 akan digelar. yang rencananya dibuka secara resmi pada 14 November 2026 di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Meski hingga kini belum adanya kepastian jumlah cabang olahraga dan nomor yang dipertandingkan, namun seluruh atlet dari berbagai cabor khususnya dari Kabupaten Paser sebagai tuan rumah tengah fokus mempersiapkan diri untuk mematangkan segalanya. Hanya saja dalam program latihan banyak masih yang mengeluhkan terkait peralatan latih tanding yang tidak memadai untuk digunakan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Olahraga Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser, Abdi Permana, mengatakan masalah ini terkait dengan persoalan anggaran yang ada sehingga perlu perencanaan yang lebih matang.
19: Teman-teman cabur itu sudah mencoba untuk memasukkan semua item peralatan tanding mereka. Tapi tentunya kami juga harus memilah dan memilih, kemudian juga mengusahakan, mengupayakan peralatan itu tersedia di pasaran. Nah, itu akan dimasukkan di dalam perencanaan penganggaran. Mungkin teman-teman tidak membayangkan bahwa sebenarnya prosesnya itu tidak sederhana. Pemerintah itu kan ada aturan, ada prosedur, regulasi yang harus dilalui. Ya tadi itu dimulai dari perencanaan yang baik. Kita juga harus punya SSH atau standar satuan harga, yaitu salah satu kesulitan buat kita. Waktunya mepet, item alatnya yang harus diadakan juga tidak sedikit. Satu cabur saja itu bisa sampai 10, 20, bahkan 50 item. Mulai dari harga 50 ribu sampai bisa sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta.
17: Lebih lanjut, Abdi menyebut ada beberapa cabang olahraga yang mungkin peralatan latih tandingnya tidak terpenuhi semua karena cabur-cabur tersebut memang pembinaannya sudah berjalan beberapa tahun lalu. Tetapi untuk cabur yang baru berdiri setelah Paser ditunjuk sebagai tuan rumah Porprov, Abdi menegaskan bahwa Disporapar bakal berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan agar persiapan Bumi Daya Taka semakin mantap.
19: Nah, mungkin ya tadi itu akhirnya tidak semua bisa tercover, bisa terpenuhi. Khususnya mungkin kaitannya dengan cabang olahraga yang familiar seperti sepak bola, bulu tangkis, yang lain-lainnya dan lainnya yang memang itu sebenarnya sudah sebelum momentum Porprov ini aktif. Sebenarnya mereka malah tidak bermasalah. Maksudnya peralatannya memang sebelumnya sudah ada untuk mereka latihan. Tapi beberapa cabur memang banyak yang baru berdiri, kita juga upayakan pasti. Tetapi mungkin tadi itu tidak akhirnya tidak semua bisa tercover. Nah, tapi biar bagaimanapun kami di Dispora berupaya maksimal lah.
17: Terlepas sambil menunggu peralatan latih tanding yang berproses, Abdi berharap kepada atlet dari semua cabang olahraga untuk tetap menjalankan program latihan dan tidak berputus asa. Meski telat, memang peralatan tersebut diperuntukkan sebagai program pembinaan atlet jangka panjang ke depannya walaupun pelaksanaan Porprov selesai bergulir. RRI Rendy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Sebelum mengakhiri berita pagi ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan sekolah nasional terintegrasi di Ibu Kota Nusantara siap mulai kegiatan belajar mengajar pada bulan ini. Lahan eks tambang di Kota Samarinda mulai dimanfaatkan sebagai kawasan pertanian produktif. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kabupaten kerja bertugas, saya Dedy Purnama. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 1. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dual, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 RRI Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda setelah tadi kami hadirkan Warta Berita Pagi. Saya Edi akan hadirkan program informasi perakiran cuaca. Kami kemas dalam program acara Sendawar Pagi ini sesi kedua. Tetaplah bersama kami mendengar, selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: RRI Sendawar dengan

0: Selamat pagi pendengar dan semangat pagi memasuki pukul 7.30 pendengar, kami hadirkan informasi perakiran cuaca. Dikutip dari BMKG Kalimantan Timur, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Hari ini pendengar tanggal 9 Agustus diperkirakan Longiram diperkirakan berawan, Melak juga berawan. Demikian pula dengan Barong Tongkok, Dame dan Muara Lawa. Muara Pahu diperkirakan hari ini berawan, Cempang berawan, Pongan berawan, Penyinggahan berawan, demikian pula dengan Bentian Besar dan Linggang Piko. Nyuatan hari ini berawan, demikian pula dengan Siluk Ngure, Mukmanur Bulan, Tering, dan Sekolak Darat. Informasi perakiran cuaca selanjutnya mendengar untuk hari Senin 10 Agustus. Longiram diperkirakan hari Senin berawan, Melak berawan, Barong Tongkok berawan, Dame berawan, Muara Lawa berawan. Demikian pula dengan Muara Pahu, Cempang, Pongan, dan Penyinggahan. Bentian Besar di hari Senin diperkirakan berawan, demikian pula dengan Linggang Bigung, Nyuatan, dan Siluk Ngure. Mukmanur Bulan di hari Senin diperkirakan berawan, demikian pula dengan Tering dan Sekolak Darat.
1: Pendengar, ada banyak teori kenapa orang menguap. Salah satunya mengatakan, menguap adalah aktivitas untuk mendinginkan otak. Saat mulut seseorang terbuka, dinding sinus melebar dan berkontraksi. Hal ini memompa udara ke otak dan membuat temperaturnya lebih rendah. Oleh karena itu, saat udara sedang dingin, seseorang lebih sering menguap. Tahukah pendengar? Rata-rata manusia dengan kondisi sehat dapat menguap 5 hingga 10 kali dalam sehari. Pendengar, sebaiknya kita tidak menahan keinginan menguap. Karena sebenarnya saat kita menguap ini adalah tanda bahwa saraf motorik korteks

0: itu apa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adik lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat,

0: seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
1: Indonesia negaraku. Aku cinta Indonesia.

0: Masih di program Sendawar Pagi ini, sesi kedua mendengar dengan informasi perakiran cuaca. Kami sampaikan informasi perakiran cuaca selanjutnya untuk hari Selasa 11 Agustus. Longiram di hari Selasa diperkirakan berawan, demikian pula dengan Melak dan Barong Tongkol. Dame di hari Selasa diperkirakan berawan, Muara Lawa berawan. Muara Pahu diperkirakan cerah, demikian pula dengan Jempang. Pongan di hari Selasa diperkirakan berawan, Penyinggahan cerah berawan. Pantian Besar cerah berawan, Linggang Bingkung berawan. Nyuwatan di hari Selasa diperkirakan berawan, Silungkore cerah berawan. Mukmanur Bulan di hari Selasa diperkirakan berawan, demikian pula dengan Tering dan Sekolak Darat. Mendengar demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Minggu di tanggal 9 Agustus, Senin 10 Agustus, dan Selasa 11 Agustus. Semoga bermanfaat mendengar. Tetaplah bersama kami mendengar, menyimak informasi warta berita sentral kami akan related di Pro 3 pukul 8 sesaat lagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.
1: Tahukah pendengar gambar wanita dalam uang pecahan Rp1.000? Ia adalah Cutnyak Mutia, lahir di Keurote, Pirang, Aceh Utara. Pada tanggal 15 Februari 1870, Cutnyak Mutia adalah pahlawan nasional Indonesia dari Aceh. Cutnyak Mutia dikenal sebagai sosok pemberani dan memiliki semangat juang yang tinggi, serta tekad kuat mengenyahkan para penjajah. Cutnyak Mutia bertempur melawan Belanda bersama suaminya Tengku Muhammad atau lebih dikenal sebagai Teku Cik Tuno. Mereka bersama-sama melalui perjuangan yang panjang. Namun pada akhirnya, Teku Cik Tuno ditangkap oleh pihak Belanda pada bulan Maret tahun 1905. Teku Cik Tuno kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Belanda di tepi pantai Lok Sumawe. Sebelum meninggal, ia berpesan pada sahabatnya, Pang Nagru, agar mau menikahi istrinya dan merawat anaknya sepeninggal dirinya kelak.

Muhammad Husain Thamrin atau MH Thamrin, tokoh Betawi yang wajahnya terpampang di pecahan uang 2000. Siapakah MH Thamrin sehingga begitu dikenal dan diabadikan namanya? MH Thamrin adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang ditetapkan melalui Kepres nomor 175 tahun 1960. MH Thamrin lahir di Sawah Besar, Batavia pada 16 Februari 1894 dari pasangan Tabri Thamrin dan Nurhamah. Ayah MH Thamrin adalah seorang wedana atau

0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat.
2: Nah, ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis price linking-nya itu menyentuh sekitar $170 juta.
0: Menteri Sosial menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.